ini di Pusat Komuniti Desa Kedah Sungai Udang. Program ini bertujuan memberikan pendedahan serta panduan berkaitan amalan keibubapaan positif dalam membina keluarga yang harmoni, sejahtera dan berdaya tahan. Beralih ke berita sukan, kejayaan kontingen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan melabuhkan tirainya hari ini mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kekuatan itu hasil kerjasama erat antara Kementerian, Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Paralimpik Malaysia, Persatuan Sukan Kebangsaan serta semua pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Setakat ini, kontingen negara telah mengumpul 7 pingat emas, masing-masing 3 perak dan gangsa, melangkaui sasaran 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Dr. Muhammad Taufik berkata, KBS akan terus komited dalam usaha memperkukuh ekosistem sukan negara, terutama untuk melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia dan mengharumkan nama Malaysia pada pentas sukan antarabangsa. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ikuti kami Kedah FM di seluruh Langkawi 105.7.
1: Tiada lagi kibaran Jalur Gemilang. Jalur Gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama. Satu rumah, satu jalur gemilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8.15 minit pagi. Abbas di sini temani anda hingga detikkan 10 pagi nanti dalam aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa. Walaupun telah pun live di semua platform media sosial Kedai FM, rumah biru, rumah hijau, rumah hitam, rumah apa lagi, semua rumah Abbas dah live. Boleh tengoklah dekat situ eh. Topik pagi kita hari ni, gembang pagi kita, satu rumah satu jalur gemilang. Sebab apa? Sebab dah masuk bulan kebangsaan. Peringat awal-awal. Nanti penyampai-penyampai Kedai FM dia akan terus peringat sampailah semua orang pasang bendera dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat kedai-kedai makan, dekat kereta, dekat mana lagi. Semua yang boleh pasang bendera, kita pasang bendera. Okey. Dan juga pagi ni Abang nak mengajak semualah pendengar menyahut satu seruan yang cukup mudah tapi besar maknanya kan. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kadang-kadang kita fikir kan, Allah, pasang bendera je pun benda simple lah, nantilah pasang. Tapi sebenarnya bukan tu. Sebenarnya bendera ni bukan sekadar kain yang berwarna merah, putih, biru, kuning yang melambangkan sesebuah negara. Lambang pengorbanan. Lepas tu pula lambang apa? Lambang perpaduan dan juga lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Tu topik kita hari ni kan. Kalau sebuah rumah tu dia pasang jalur gemilang, anak-anak kita akan tanya, Mama, kenapa kita kena pasang bendera? Kenapa kita kena pasang jalur gemilang ni? Di situlah kita boleh cerita sejarah dekat anak kita kan. Di situlah bermulanya apa dia? Pendidikan, kita jadi cikgu pula, cikgu sejarah. Pendidikan patriotisme. Sebuah cinta apa, sebab apa cinta kepada negara ni bukan bermula di sekolah. Semua cikgu nak ajak dak. Kan cikgu pertama anak-anak kita siapa? Kita lah. Mak ayah dia pun kan. Tapi bermula di ruang tamu rumah sendiri, di sekitar rumah sendiri. Tu dia. Okey, anda boleh hantarlah pandangan-pandangan anda apa semua. Dah pasang bendera ke belum ke? Baru nak pergi beli, nak beli tang mana? Boleh kongsi dengan Abbas, okey, di semua platform media sosial Kedai FM. Jom layan khalifah kita, anak Malaysia, Kedai FM.

0: Kedah FM.
1: Tiada lagi kibaran Jalur Gemilang. Jalur Gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama. Satu rumah, satu jalur gemilang.

Ya, TV6, 10 hashtag rancak berbisa. Satu rumah, satu jalur gemilang. Terima kasih, Mak Bon, Kak Solihadin. Katanya, dah pasang dah jalur gemilang bas. Dia sebab dia koyak sikit saya waktu turun dah lah. Saya pasang guna buluh, dia kata. Dia kena tukar baru sebab tengok-tengok macam terkoyak dah. Ish, bagus betul lah. Apa ni, Mak Bon, Kak Solihadin katanya tak pasang lagi bas. Dengar bas duk habak ni, terus nak pergi beli nak pasang. Sama juga, serupa juga dengan Chef Bani. Chef Bani kata kerja duk masak saja kan. Nak pergi cari apa ni, nak pergi cari bendera lah katanya. Nana Tanjung, mana my partner? Mana partner? Partner saya, partner saya. Ni bas abang ni, partner saya ni kurang sihat. Sama-sama lah kita doakan dia. Ramai lah tanya orang yang tak ada, dia pun selalu tanya. Kalau duk ada tak tanya. Macam tu lah lumrah kehidupan kan. Duk ada nak tanya buat apa? Yang tak ada tu lah suka tanya kan. Tanya tu makna kata orang ambil peduli pasal kita. Kalau tak tanya tu, makna kata orang tu tak ambil peduli pasal kita. Tapi tanya kerap sangat pun lemah perut lah. Okay, Kak Linda. Lepas tu kita ada Kak Aisyah, Khairiyah Nazari daripada Jitera. Lepas tu lagi, siapa dia lagi? Dan juga Zizas. Kak Aisyah. Lepas tu kita ada Mio. Cik Chop Chop. Cik Chop Chop pun ada juga. Lepas tu Joe. Kita ada juga Kak Jia Badi Tabayun. Waalaikumsalam. Daripada JB. Tengok live bus ni kan. Lepas tu pula kita ada siapa lagi? Cik Abdul Hamid Pelangi Senja daripada Payah Mak Insun. Ani Buchano pun ada. Waalaikumsalam. Long Safar. Mawar Desa. Lepas tu Kering Zamri pun ada juga. Ewa Zul pun ada. Bro Initial Pak An. HBO. Lagi siapa ni lagi yang bersama dengan bas ni? Ramai lagi kan. Dan juga di Rumah Biru pun ramai. Kak Aneman katanya bulan ni memang meriah bas. Kami mai bulan 8, jangankan kata bendera, kami kibak biskut raya pun kami buat. Macam nak raya, nak sambut merdeka. Ya Allah, syoknya Kak Aneman. Lepas tu Cuma Hang pun sama juga katanya. Dia suka dengan Kedai FM dulu, kini dan selama-lamanya. Lepas tu Kak Sabariah Lat, Kak Bariah dari Tanjung Besar, Mukim Kubang Rotan. Kita satu rumah mesti ada laman jalur gemilang. Tetap berasa bangga. Kita kan rakyat Malaysia. Betul lah tu. Dan juga kita ada siapa lagi? Kita ada Kak Siti Zarina. Nabzida Nayan pun bersama dengan kita juga. Okey, terima kasih. Yang mana belum lagi yang kata pasang jalur gemilang tu, dengar bas duk popek-popek dekat radio hari ni, kan, pasang lah. Bak kata Lee, saya tengok banyak rumah dan kedai-kedai tak pasang lagi bendera ni. Nak kena sungguh lah, Lee kata. Saya muyok, saya pasang depan, belakang, kiri kanan rumah dia. Sampai kat kereta-kereta, motor, geret semua saya pasang. Bagus betul Lee ni. Chicken. Kak katanya, ya salam. Nazri, saya kibar bendera tiap hari. Tak kira lah merdeka ke tak merdeka ke. Bagus. Macam tu kita nak, Brother Hashim. Okay, saya baca lagi kiriman-kiriman dia semua. Okay, terus bersama dengan Bas di Kedai FM. Selamat menikmati.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di K.

0: perlu stres? Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Tiada lagi kibaran Jalur Gemilang. Jalur Gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit, menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama. Satu rumah, satu jalur Gemilang.

Ya, tim benam 10 hashtag rancak berbisa. Dah pukul 8.48 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Orang Bahau, Negeri Sembilan, Wazir Ma'arif. Tu kawan bas. Dulu intern dekat JAKIM dulu. Bahagian media kan. Media JAKIM. Bas dulu memang daripada dulu, kini dan selamanya kan dengan intern ni. Sekarang ni dah jadi kawan dah. Memang mantap lah. Bas pernah pi, kita tinggal sat Jalur Gemilang ni. Sebab bas pernah pi rumah Wazir Ma'arif ni. Di Bahau Negeri Sembilan, makan kenduri kan. Teringat baliklah momen-momen masa tu anak dara lagi merata lah perginya kan. Okey, dan masa tu bas pi dengan kawan baik bas lah, Fatiha Yusof dengan dan juga Eton. Kalau Eton dengar ni, kan semoga sihat-sihat sejahtera. Buat Wazir jangan lupa pasang bendera eh. Ni pesanan daripada DJ Bas, okey. Ada juga Batum Suryani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kata, sehari sebelum bulan kemerdekaan dah pun pasang Jalur Gemilang kat rumah. Katanya, semangat cintakan negara. Cuk Janggui pun serupa. Pasang dah, dia kata. Bukan setakat kereta, rumah. Kereta dekat perahu pun pasang. Tu dia kan. Kita kadang-kadang terlupa dekat abang-abang, pakcik-pakcik nelayan kita kan. Kadang-kadang bas tengok dulu, bas pernah, bas selalu ikut arah abang bas lah, kan, pi ke laut kan. Tengok bendera dekat perahu pun jangan buat main. Dekat perahu pun ada tau, tengah-tengah laut tu duk terkibar bendera kita. Rasa macam dengar, woi, semangatnya kan. Bendera Malaysia, bendera Kedah, walaupun di tengah lautan. Begitu. Okey, dan juga kita ada siapa lagi? Shidan, Sanidan. Waalaikumsalam. Dari Sri Manjung. Selalu dengar kat RTM Klik. Pagi ni kita layan dekat kedai FM. Baru boleh tengok muka. Oh, ni rupanya DJ Bas. Ni lah rupanya. Orang Perak botol kanan dia cakap macam tu kan. Ni lah rupanya. Dia cakap jenis tu. Kalau Nora N dia tahulah. Botol kanan, botol kiri, kangsa kat mana, macam mana loraknya kan. Okey, dan juga terima kasih kepada Pak Lumang Bukit Kuang. Dia kata bendera yang tahun lepas okey lagi Bas. Rajin cerah masa depan. Dia kata sebab apa? Sebab bah ni rajin kerja. Aduh, Pak Lumang ni, orang cerita bab bendera lah Pak Lum, bukan bab rajin. Kan, rajin lah. Okey, dan juga kita ada Mak Teton Kampung Tubuh. Bukan, Kak Natra. Dia kata, mana partner? Walaupun seorang tetap rancak. Partner saya kurang sihat kan. Rasanya dah 10 kali lebih ni. Buat ibas, mungkin duk dengar saat ni. Memang kena belanja kan. Sebab ramai duk tanya ni. Dia kata, dia kata kan, alah, bas muhung tu mana ada orang tanya. Kalau dia ada, dia tak ada, mana orang tanya. Kalau bas tak ada je orang tanya. Nampak tak bukti dia kan. Apalah. Okay, long tong malam. Bas pun taklah berapa sihat sangat. Tapi boleh lagi lah sihat daripada dia lah kan. Okey. Daripada Hafiz daripada Lostak ni. Dia kata, saya ni setiap tahun, saya dengan anak-anak ni akan cuci tiang bendera dulu katanya. Bila mereka tolong pasang Jalur Gemilang tu, saya ambil peluang cerita pasal sejarah mereka ni. Biar mereka tahu sikit negara ni bukan mudah nak dapat, negara Malaysia ni. Tu Hafiz daripada Sungai, daripada Lostak. Lepas tu pula Kak Noor daripada Sungai Petani. Katanya kompleks Paya Nahu. Dulu arwah ayah paling awal pasang bendera. Lepas ni kami adik-beradik sambung tradisi tu katanya. Bila tengok Jalur Gemilang berkibar tu, rasa macam arwah abah tu masih ada katanya. Sama macam arwah abah bas. Arwah abah bas lah kalau dengan bendera. Ya Allah, dia cukup kalut. Dia pergi cari buluh. Dia apa ni, pacak depan rumah tu kan. Memang dia akan pasang dah apa ni, bendera. Kan, itulah teringat noh. Man Kubang Pasu, kalau satu taman pasang bendera, suasana dia lain macam. Memang meriah sungguh katanya. Betul eh? Siti Aisyah daripada Padang Pusing. Saya gantung Jalur Gemilang depan rumah dan dalam kedai sekali. Pelanggan pun syok tengok. Depo, lepas tu mai kedai saya balik. Depo pun pergi pasang kat rumah depo. Hui. Kan, tu orang kata, apa dia tu? Tu orang kata, berdakwah juga tu. Kan, dakwah juga. Benda yang baik kita sampaikan kat orang kan. Pak In Burger, waalaikumsalam. Makan tak lagi? Makan dah. Sampai tak ingat dah berapa kali makan dah Pak In Burger. Okey, Poh Tiger. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi siapa dia lagi ni? Ya, berlambak yang WhatsApp Mazlan. Lepas tu pula kita ada Pelangi Senja. Lepas tu pula kita ada Nana Tanjung. Nur Rashid. Dulu sampai lah pasang depan rumah.
Muhammad Nur Ari. Jom pergi terobok bakiak. Lapak dah ni. Siapa dia pula dah terobok bakiak ni. Pagi-pagi. Bahasa tak makan nasi lagi ni. Saya Khalid tengok mulut. Non-stop. Syahidan 61. Selamat pagi Sri Manjung. Janganlah tengok mulut saya. Okey? Tak baik macam tu. Jom kita nak ke utama 9 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Bahagian. Sambunglah topik ni sampai lah pukul 10 pagi nanti. Okey? Semuanya di aktif 6, 10 hashtag Rancak Berbisa.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: 6 PM.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.15 minit pagi, jam terakhir Bahasa Temani anda di Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa. Bahasa ditemani Encik Syukri dan juga Encik Nazri Amin hari ini. Penolong jurutera petugas memastikan kelancaran siaran bas untuk hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga yang temani bas di TikTok Kedai FM saat ini. Kan ada yang kata pasang dah, tempuh-tempuh je, bulan kebangsaan pasang dah. Lepas tu pula memang duk pasang daripada 1 Januari lagi. Eh loh, memang bagus sungguh kan. Cik Hasli pun kata macam tu. Lepas tu Mak Bon. Lepas tu Yus Fazli Yufa. Boleh sebut nama dia dah. Mazni Oni pun pasang. Lepas tu kita ada Wani 15 Hanim. Dan juga Sat Cik Syukri ni. Lepas tu pula kan kita ada Azmi daripada Kuala Nerang, Puncak Janing. Anak saya umur 6 tahun dah hafal warna jalur gemilang. Saya memang bangga, dia kata. Lepas tu Ain daripada Kulim. Kami siap buat pertandingan rumah paling cantik dalam taman guna jalur gemilang. Kan. Lepas tu kita ada Rosna. Dia kata bendera bukan hiasan semata-mata, dia lambang negara. Betul tak DJ? Betul lah kan. Faiz. Faiz dia kata saya gantung bendera kat motosikal dan rumah sekali. Bagus. Cikgu Rahman daripada Pulau Tuba, Langkawi. Budak-budak sekolah cukup seronok bila belajar masuk jalur gemilang tu. Ataupun buat apa-apa, buat botoy ke, buat apa tu, sarang telok tu kan. Buat jadi jalur gemilang, jadi bendera, dia pun cukup syok. Kami masuk kawat merdeka, semangat lain macam masa tu, Amy Jo kata. Lepas tu Kak Tun daripada mana ni? Kak Tun tadi dia ada dia ada komen dekat bas punya ni, sahabat nak baca. Kak Zaitun Ahmad dia kata dari Bandar Baru. Kak Tun hari ni baru nak pasang bendera, dia kata dari dulu memang suka pasang bendera. Banyak depan rumah, sampai dalam rumah, dalam kereta pun ada pasang bendera. Bendera semua negeri-negeri dalam negara Malaysia pun Kak Tun pasang. Sebab untuk cucu kenai setiap negeri dalam Malaysia. Dah biasa dulu-dulu duk pasang di taska. Bekas cikgu tadi ke rupanya Kak Tun ni kan. Bukan setakat bendera je, bukan setakat jalur gemilang, negeri-negeri pun dia pasang bendera. Negeri-negeri pun saya pasang. Kena ikut semangat Kak Tun ni lah kita ni. Syafiq, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh daripada Padang Serai. Okey, sekejap saya baca lagi kiriman-kiriman anda semua. Terus bersama dengan bas kita. Kita bina kenangan bersama-sama. Untuk hari ni, esok hari ni akan jadi kenangan dah. Esok hari baru dah. Hari ni akan jadi kenangan. Tu namanya kenangan. Okey, jom kita sandarkan pada kenangan.

0: lebih dekat, lebih padu. Dan sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi. Kedah FM, hidupkan hari anda. Radio Malaysia Kedah
1: FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Layan lagu-lagu best, bolak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

Ya, sembilan 30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang memilih kami di Kedai FM Mesra Harmoni, juga yang mendengarkan kami menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Okey, downloadlah RTM Click. Sebab apa? Boleh tengok TV, boleh juga dengar radio macam-macam kan. Ya Allah Tuhan, ku percuma sahaja. Dan untuk yang mendengarkan bas saat ini, tak kira di Langkawi ke, di mana lagi, di Kulim, Bandar Baru, Sik, Baling, Jeniang, Tunjang. Kan kalau Ibas dia tahulah daerah tu banyak kan sebenarnya di negeri Kedah ni. Kalau Ibas nak sebut semua tu memang tak apa nak ni sangat, tapi Ibas tahu jugalah. Orang Yan kan, Ruat, semua-semua tu Tanjung Jaga, lagi mana lagi. Lepas tu dia turun mai ikut Singkiak Laut, Singkiak Darat. Kan. Lepas tu pula dia pi ke Pekan Merebuk, Belau, lebih kurang tu lah. Dan juga kepada semua yang mendengarkan bas saat ini, jangan lupa untuk follow semua platform media sosial Kedah FM. Dan bas nak kongsi juga anak perabih ni daripada Zul Merebuk. Dia kata hambui dah lah orang Merebuk, tak mau baca kiriman orang Merebuk ni. Dia kata semangat mereka ni kena hidup sepanjang masa bas, bukan bulan Ogos saja. Ingat tu, ingatlah Zul Merebuk hambui. Dan juga Hani Pokok Senang, bila semua jiran pasang bendera, dia tu rasa taman kami ni hidup. Pak Din daripada Padang Terap, dulu kami buat gotong royong pasang bendera sepanjang jalan kampung. Bila petang-petang angin duduk kibak kan, syuk ya tengok duduk kibak kan. Lepas tu pula malam-malam dia ada macam rukun tetangga tu kan, piraun apa semua, kut-kut tengok bendera jatuh dan sebagainya tu, kena angkat pasang balik, bukan duduk biak macam tu kan. Azlina daripada Kuala Kedah, anak saya selalu tanya kenapa mama bulan Ogos ni banyak bendera. Sebab tu saya cerita bulan Ogos ni sekian sekian sekian sekian sekian sekian sekian sekian sekian sekian sekian sekian tidur budak tu lah. Lepas tu pula daripada Bidung, Rafiq, walaupun sibuk kerja, dia kata saya tetap luang masa pasang bendera. Kak Salmah daripada Tunjang, dekat-dekat dengan stesen kereta api Tunjang, dia kata rumah kecil tak apa, yang penting ada semangat cintakan negara. Tok Wan Saleh daripada Kok Diang, kalau dulu kami pertahankan negara dengan tenaga, hari ini cucu-cucu pertahankan semangat tu dengan menghormati jalur gemilang pun payah ke? Tok Wan tanya daripada Kok Diang ni. Nak hormati jalur gemilang pun payah ke? Tu dia Tok Wan tanya dah. Tu yang kita rasa macam tercentik hati kan. Kita ni tugas kita untuk pasang jalur gemilang je. Pahlawan-pahlawan dulu, ya Allah, tak tahulah bergolok gadai kan. Tumpah darah dan sebagainya untuk mempertahankan kedaulatan negara kita Malaysia. Kita yang muda-muda ni, kenalah jaga negara kita Malaysia dan juga kibarkan jalur gemilang. Ingat ni, satu rumah, satu jalur gemilang. Dah juga, bas nak buat penutup dah ni. Rumah yang paling indah bukan kerana catnya mahal, tapi kerana ada nilai yang menghuni di dalamnya. Dan apabila jalur gemilang berkimak megah kat depan rumah kita tu, ia sedang memberitahu dunia. Nak beritahu dunia apa tau? Di sinilah tinggal sebuah keluarga yang mencintai negara kita Malaysia. Oleh sebab itu, ayuhlah orang Kedah, orang Penang, orang Perlis, orang Perak, orang Terengganu, Kelantan, Johor, mana lagi? Negeri 99 Baspi. Lepas tu pula orang Melaka. Kan, lepas tu orang mana lagi? Tak ada, bah tak sebut negara-negeri ni. Kan, marilah kita jadikan bulan ni sebagai bulan menyemai rasa syukur, mengenang jasa para pejuang dan mengajar anak-anak bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah tapi amanah yang perlu kita pelihara. Ayolah, sama-sama kita jayakan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Dan juga bas nak akhiri dengan satu pantun. Bendera berkibar di tiup bayu, lambang negara megah berseri. Jika rumah dihiasi jalur gemilang selalu, cinta Malaysia kekal di hati. Okay, Kedah FM, selamat menikmati.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM_RTM, TikTok Kedah FM_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Tiada lagi kibaran Jalur Gemilang. Jalur Gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama. Satu rumah, satu jalur gemilang.
2: Tak perlu stres, buka radio dan

0: klip 6.10 hashtag Rancak Berbisa.
1: Ya, dia benar 10 hashtag rancak berbisa. 9.51 minit pagi. Makna kata bas kena keluar. Sebab apa? Sebab DJ Su akan temani anda pula 10 pagi sampailah 2 petang nanti. Dalam interaktif 10.2 hashtag rancak serata-rata. Okey? Dan kita jumpa esok lah waktu yang sama 6 pagi 10 pagi. Esok insyaAllah bas akan ada lah kot. Apa-apa pun kita doakan semoga semuanya baik-baik sahaja kan. Yang pasti anda kena dengarkan Kedah FM sampailah pukul 10 pula dah 12 tengah malam. Ha, 18 jam sehari. Okey, bas saya tinggalkan anda dengan kata-kata ini. Dengar elok-elok eh. Ketika kita senang, kita akan pi dekat orang yang kita cinta. Ketika kita senang, kita akan pi, kita akan cari orang yang kita cinta. Tapi ketika kita sedih, susah, kecewa, kita akan pi kat siapa? Orang yang mencintai kita. Ha, fikir-fikirkanlah. Bas balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an.

lain hari ini. Lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang bercuti. Kan ada yang cuti Sabtu Ahad, ada yang juga cuti macam kami jugalah, macam di sini jugalah, Jumaat dan juga Sabtu. Ada yang bila cuti-cuti ni kan, dia nak silent comfort, dia tak mau diganggu. Ada yang rasa macam tak boleh lah nak tutup-tutup macam ni kan, takut nanti ada emergency. Ada dua jenis golongan lah pagi-pagi macam ni kan. Okey, anda akan terus bersama-sama dengan saya Suryadi Muhammad, insyaAllah. Wow, hari ni luar biasa ya. 10 pagi hingga 2 petang. DJ Su akan temani anda insyaAllah sampailah 2 petang nanti. Terima kasih DJ Bas. DJ Bas, kalau DJ Bas dan DJ Su di Hindustan kan? Di Hindustan kan? Dia akan jadi macam, saya suka panggil DJ Bas, DJ Bas Zigar. Saya suka cari-cari dah. Mana DJ Bas Zigar saya? Kan? Tapi kalau DJ Su, DJ Su kalau di Hindustan kan jadi apa? Surat cua mata. Okeylah, terus bersama dengan suka terus temani anda insyaAllah 2 petang nanti. Wajah rahsia hati, OG Ahmad Daud KDFM.

0: Music Express. Manis manis hidup denganmu sayang, tidak tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express, irama Malaysia di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10.2.

Okey, masih lagi bersama dengan Satu Mania untuk 10 pagi hingga 2 petang. Dan rancangkan hari anda bersama-sama dengan kami 18 jam sehari. Ada yang dah tarik muka dah, ada yang masam-masam dah, ada yang dah marah-marah dah. Macam itulah kan, kita ni kadang-kadang tengok-tengok elok aje, lepas tu tiba-tiba rasa mana marah pula. Situasi yang membuatkan kita ni nak marah-marah, eh? Tapi betul tak orang kata, siapa yang suka marah-marah nanti akan cepat tua? Itu selalu orang kata, jangan nak marah-marah hangat lah, nanti cepat tua, cepat tua. Tapi kan sebenarnya betul, itu bukannya auta ke kan, dan semata-mata kan mitos semata-mata. Yang paling pentingnya betul, sebab kalau kita kerap marah boleh menyebabkan cepat tua, sebab dia meningkatkan hormon stres, merosakkan sel badan dan membuatkan otot muka kita kerap nak berkerut. Jadi sebab itulah memang betul orang selalu kata, jangan nak marah-marah sangat, nanti cepat tua. Itu memang mengesahkannya, sebab bila kita marah, kerutan dekat muka kita, bila marah 43 otot muka tu untuk nak kerutkan dahi. Dan beza dengan senyuman, hanya gunakan 14 otot saja. Sekejap kita ni berotot-otot lah pula, patutnya dekat lengan kita kan, tapi ni dekat muka pula. Dan dia juga mengeluarkan hormon stres, jadi badan akan hasilkan banyak kortisol yang akan rosakkan kolagen kulit. Macam tu pula, dan juga boleh membuatkan kita ni adalah masalah-masalah lain juga. Sebab itulah kita kena apa, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kawal marah kita. Buat macam mana? Dah, tarik nafas panjang-panjang dan hembuskan. Sekali lagi. Tiga lagi. sebab tu lah kita kena buat macam tu kan. Okay, jauhkan diri pada tempat atau situasi yang tegang dan minum segelas air suam. Untuk apa? Untuk tenangkan diri.

0: kasih rehat seketika untuk siri tajaan pagi ni. Dan nak terus bersama dibawakan oleh Nescu Resources Sdn Bhd. Tentunya nak bersama-sama dengan Ain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Sehat ke Ain?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bersama tambah sehat lagi dengan produk keluaran Nescu. Untuk anda yang dah pun menggunakannya, terus menggunakannya. Yang baru kata, produk Nescu ni produk apa? Apa kebaikannya, kelebihan dia, keistimewaan dia? Tu jawab Ain.
1: Okey, assalamualaikum untuk pendengar setia Radio Kedah FM. Macam mana hari ni? Sehat semua ke? Okey, semua kali ni doakan semoga hari ni semua pendengar berada dalam keadaan sehat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Okey, apa berkaitan dengan Nescu ni, mana tak biasa kenal, yang tak biasa tengok, kita produk Nescu ni produk keluaran Bumi Putera yang berasaskan sarang burung walet. Dua dalam satu, boleh minum, boleh sapu. Itu orang kata produk Nescu lah. Ramai dah kenal. Yang tak kenal kena dengar hari ni. Okey. Orang kata dalam kehidupan kita hari ni, kita sibuk bekerja, menguruskan keluarga, berniaga, memandu, ada yang bertani dan melakukan aktiviti harian tu. Kadang-kadang ni kita lebih pada menjaga orang kata kenderaan, orang kata jaga telefon daripada jaga diri sendiri. Tapi hari ni kita kena mula jaga badan diri, jaga diri kita, kesihatan dalaman kita, untuk orang kata lebih aktif untuk melakukan aktiviti harian lah. Tak kisah sama ada bekerja ke, suri rumah ke, atau nenek yang duduk rumah tu pun perlukan juga orang kata tenaga. Okay? Orang kata hakikatnya kesihatan ni adalah aset yang paling berharga. Sebab itu hari ni kami keluarkan satu produk yang mudah diamalkan dalam kehidupan seharian. Saya sebut tadi, Nescu Minuman Pati Sarang Burung Walet 2 dalam 1. Konsepnya mudah saja. Minum sebagai amalan penjagaan kesihatan dalaman, sapu sebagai penjagaan luaran. Dia praktikal, mudah dan sesuai dijadikan amalan harian. Orang kata kenapa perlu pilih sarang burung walet? Okey, sarang burung walet ni bukan sesuatu yang baru. Sejak dahulu lagi ia dikenali sebagai makanan bernilai tinggi dan sering dijadikan sebagai sebahagian daripada amalan penjagaan kesihatan. Hari ini kita tidak perlu lagi menyediakan sarang burung walet dengan cara yang rumit. Nescu telah memudahkan kita semua dengan orang kata sediakan satu botol. Hanya buka botol, terus minum. Selain pada minum tu, produk ni kita boleh sapu di mana-mana bahagian yang kita rasa perlu sapu. Terutama yang mana nak awet muda, boleh sapu di bahagian muka sebagai masker muka. Okey, kalau kita tahu sarang burung walet ni memang bagus untuk urat saraf. Yang mana orang kata tak boleh berdiri lama, duduk kebah, suka tarik mengkarung tu, apa kata cuba amalkan minuman sarang burung walet sebagai amalan harian dan kena konsisten. Tak kisahlah, bukan sarang burung walet saja, tak kisah apa-apa saja produk, kena amalkan secara konsisten baru nampak keberkesanan dia tu macam mana. Sebab setengah orang kadang-kadang satu botol dah nampak kesan, setengah orang banyak botol tu baru nampak kesan. Sebab dalam sistem badan kita ni tak sama, imun orang semua tak sama. Walaupun pepatah berkata kan, hati ambu sama hitam, hati lain-lain. Macam tu juga kesihatan dalam kita, imun badan kita lah. Jadi mana duk dengar hari ni yang dah lama dah sakit badan, lenguh sana lenguh sini, tak boleh berdiri lama, kebah hujung-hujung jari tu, kena amalkan sarang burung walet. Orang kata yang mudah yang kami sediakan memang sesuai untuk anda. Kanak-kanak umur setahun dah boleh amalkan lah, sehinggalah yang berusia. Lepas tu cara makan pun senang saja. Mana biasa amalkan 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Kalau ada buat hospital tak ada masalah. Boleh jarakkan masa sejam ke 2 jam. Okey, untuk minuman pati sarang burung kali ni, dia punya isi padu 375 ml. Dan dia punya harga, satu botol harga asal dia RM189. Hari ni Nescu nak bagi promosi yang kata sepenuh awal bulan Ogos ni. Untuk pendengar setia Kedah FM, hari ni kita nak bagi dengan 4 botol hanya keluarkan sahaja RM150. Kalau ikutkan 4 botol kita kali dengan RM189 dah RM756. Hari ni keluarkan RM150 sahaja, anda akan dapat 4 botol. Satu botol itu isi padunya 375 ml. Dan boleh hubungi kami di talian 017-542-5541.
0: Kenalah dapatkan segera tau. Dia macam-macam kelebihan keistimewaannya tu. Dan kata tambahan lah ya. Makanan tambahan juga lah untuk diri kita ni kan. Okey, kita rehat sebentar, sambung lagi selepas ini.

0: Okey, terus bersama dengan DJ Su bersama dengan anda untuk siri tajaan dibawakan oleh NESQ dan Ain boleh balik. Ni tapi lagu je tak boleh balik. Ain boleh balik. Tapi saya tertarik dengan Ain kau tadi. Katanya kita ni semua jaga benda-benda yang kita suka. Yeah. Jaga kereta kita, jaga rumah kita, jaga segala-galanya. Yeah. Tapi kita lupa nak jaga diri kita ni. Lepas tu kita berkira pula. Yeah. Oh, yang mahalnya produk ni apa semua ni kan. Kalau boleh nak murah-murah apa semua kan. Tapi ini murah lah. Yeah. Bagi sebab dia, kalau ikutkan satu botol 189 kan. Yeah. Tapi empat botol dapat 150 dan dia ni kalau ni satu bulan boleh hal satu botol.
1: Satu botol tu dia paling lama 2 minggu. Kita tahu hak mana biasa tengok NESQ ni dia punya parti tu memang pekat likat. Tu kita sarankan makan 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Kalau nak langgar sebotol tak ada masalah, cuma cepat habis.
0: Okey, apa lagi nak dikongsikan?
1: Okey, baik. Yang mana tak ada dengar tadi, DJ dah habaq dah 4 botol dengan harga 150. Ain ulang nombor telefon, boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi nak ulang nombor telefon sebab kadang-kadang ni ada orang tua tak ada nak ambil nombor phone ni. Okay, sekali lagi kita nak ulang 017-542-5541. Yang mana ada dekat Alustak boleh je nak main kat ofis kita. Tapi kena, yang penting kena call dulu. Sebab apa produk kita ni produk hangat. Asal masuk promo stok habis, kena tunggu baru. Asal tu kita jangan risau. Untuk kita punya satu-satu botol ni expired lambat.
0: Kata nak datang pejabat kat mana tu?
1: Dekat Simpang Kuala Alustang. Tapi kena call dulu, kena kita call. Takut ramai-ramai main sekejap lagi habis stok rugi.
0: Sekejap tak ada pula. Tanya dulu ada stok ke tak ada stok.
1: Boleh booking dulu. Yang mana tak boleh nak main walk-in tak ada masalah, kita boleh pergi hantar. Nak buat secara COD boleh, nak bayar dulu pun boleh. Cuma ada sedikit cas perhantaran lah. Nanti pegawai perkhidmatan kita akan terangkan lebih lanjut. Okay. So yang anak-anak yang duk dengar hari ni, yang orang kata nak ragu-ragu, jangan. Sebab produk kita ada sijil halal, ada kelulusan daripada KKM. So kalau nak tahu, kita punya kilang dekat Rembau Negeri Sembilan. Yang mana biasa dengar awal-awal itu, kita dah ulang sekarang ni, kita dah kurang bercakap. Jangan risau. Kita punya kilang dekat Rembau Negeri Sembilan, kita ni produk lokal. So ada kelulusan halal, insyaAllah suci bersih je masuk dalam badan kita. So jangan ragu-ragu lagi, amalkan produk yang boleh orang kata jaga dalaman kita. Jangan tunggu dah sakit kek baru nak makan. Sebab tu lah saya, macam saya abang tadi, dalam badan kita ni sistem imun tak sama. Contoh kita sakit dah setahun, dua tahun, tiba-tiba kita makan satu botol, kita nak harap sehat tu. Ada susah. So kita bukan untuk menyembuh, dia untuk mengurangkan atau membantu kita punya sistem dalaman. Sebab kita hanyalah orang kata makanan ataupun orang kata bukan ubat lah. Bukan ubat ni untuk penjagaan dalaman kita lah. Yang penting kena amalkan secara konsisten. Yang sesuai sangat umur kanak-kanak, umur datang kat atas boleh amalkan. Yang sapu, kalau anak penat, anak letih, ada alergik, boleh sapu di bahagian yang penat. Contoh anak dia semput, sapu je di bahagian dada tu. Nanti dia akan menyerap dalam kulit kita. Yang mana ada masalah jerawat, jeragat pun boleh terasa sapu kat bahagian muka. Kalau tak berani nak sapu kat bahagian muka, boleh je sapu kat tangan tu dulu. Boleh tengok bila kita sapu dekat tangan, kita bandingkan tangan kita tak sapu. Bezanya lembutnya kita punya tangan yang dah sapu dengan yang tak sapu. Tu yang mana nak jaga untuk luaran lah. Sebab itulah kita sediakan produk 2 dalam 1, boleh minum, boleh sapu. Kalau kita nak beli satu-satu sarang burung walet ini, harga cukup-cukup mahal. Sekeping tu boleh sampai ratusan ringgit. Tapi hari ni tak payah nak keluar beratus ringgit tu untuk satu keping. Buat keluar saja 150 dapat 4 botol. Satu botol tu boleh tahan 2 minggu. Dan kalau kita makan, boleh berkongsi dengan mak ayah, boleh kita sendiri nak makan, bagi anak pun boleh. Kalau nak tahan lama, beli banyak set. Sebenarnya bulan Ogos ni kan. So boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Macam kita nak cakap sikit lah, dalam kehidupan ni macam DJ cakap tadi, kita mungkin boleh mencari harta kita yang dah hilang. Tapi kalau kesihatan kita yang kata sakit ni, macam mana kita nak mulakan balik? Jadi sebelum sakit kena amalkan. Jangan ingat umur 30-an 40-an ni tak ada penyakit. Kita nak rasa sihat, tapi tak tahu dalam
0: masa kita pun tak tahu dia sebab dalam saya senyap ni.
1: Jenis masa senyap tiba-tiba dia main tahap yang teruk dah. So kita kena jaga daripada awal. Umur 30-an 40-an tu dah, waktu tu kita dah kena start amalkan produk suplemen yang boleh menjaga kesihatan dalaman kita. Tak boleh menyembuh tak apa, sekurang-kurangnya dia boleh mengurang atau membantu kita. So boleh hubungi kami. Sekali lagi last kita buat nombor telefon 017-542-5541. 4 botol dengan harga RM150 saja. Dia memang, kalau kita tahu, sarang burung walet ni memang bagus untuk urat saraf. Kita tahu daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki ni penuh dengan urat saraf. Kalau satu sistem gerak saraf tak berfungsi dengan baik, dia akan menjejaskan sistem badan kita yang lain. So kena cuba, kena rasai sendiri, tak payahlah kita tunggu orang cakap. Kita sendiri rasa macam mana. Dan bila rasa sesuai dengan kita, kita boleh habat dengan orang lain kali. Bila rasa tak sesuai, kita boleh tolong cara macam mana nak, cara pemakanan kita tu pun mainkan peranan. Okay, so boleh pakat-pakat ambil promosi yang hari ini, 4 botol 150 yang baru nak cuba, yang mana tak pernah try, kena try. Sebab dah ramai dah pendengar-pendengar Kedah kita dah amalkan. Dah ribu orang dah. Dah nak dekat puluh ribu dah.
2: Ulang balik ni memang
1: kerak kita ada customer kita sendiri. Yang mana tak biasa, cuba kena cuba. Bagi kat kita, kat mak ayah semualah. So boleh tengok sendiri kat kedai kita dekat Simpang Kolam. Kalau agak tak percaya, boleh je sekarang Google saja, tag saja NSQ. Kat situ macam-macam. Dia bukan saja di Kedah, ada juga di negeri-negeri lain. Tapi untuk promosi hari ni, untuk Kedah saja.
2: Untuk Kedah saja.
1: Untuk Kedah saja.
2: Sampai pukul berapa?
1: Sampai pukul 5:30 sahaja.
2: 5:30 sahaja.
1: Duk Perlis, duk Penang, duk Perak, yang mana dengar, call saja nombor saya abang tadi. 017-542-5541.
2: Okey, lengkap semuanya ini. Nombor telefon dah dapat, pejabat pun dah tahu kat mana. Apa lagi? Belilah promosi dengan harga promosi RM150 untuk 4 botol. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Okey, itu ni Shakira dengan Dai Dai, lagu tema untuk FIFA World Cup 2026. Saya masih belum lagi nak move on lagi lah dengan lagu tersebut kan. Jadi jangan risau ya, saya akan tetap putarkan lagu tu, sedap sangat. Ha, okey. Boleh lah macam tu. Ha, okeylah. Yang pastinya lagu tu pun mencipta rekod juga sebagai lagu rasmi Piala Dunia 2026, catat rekod sebagai lagu kejohanan bola sepak paling berjaya dalam sejarah carta Amerika Syarikat, dan menduduki tangga nombor 1 global mentas lagu Waka Waka sendiri. Ha, Waka Waka dapat nombor 38 pada tahun 2010, manakala lagu ni mula-mula masuk ke carta 17 dan sampai ke menduduki tangga nombor 1 pada carta Billboard Global 200 di Amerika Syarikat. Oh, hebat lagu tu kan. Dan bila lihat-lihat kat siapa penciptanya, ha, siapa yang menciptakan lagu ini? Tentunya Shakira sendiri dan juga rapper tersebut Burna Boy, dan juga Benny Adam, dan juga salah seorang daripada itu juga adalah penyanyi Ed Sheeran. Ha, lagu Ed Sheeran tu takkan nak nyanyi kot kan. Jadi pun turut menyumbang jugalah dalam menghasilkan lagu Dadai tersebut. Hei, sedap lagu tu kan. Tapi kan ada yang menarik juga boleh saya kongsikan tentang penyanyinya Shakira kan. Dalam orang nak cakap-cakap pasal lagu tu juga kan, ada juga orang berkatakan tentang perkahwinannya terdahulu yang dia nampak macam tidak bersinar dengan perkahwinannya terdahulu, dan bila dia bercerai, ha, tu dia bersinar-sinar bercahaya. Adakah kadang-kadang kan kalau kita berada dalam hubungan yang penuh toksik ni kan, hubungan yang tidak bahagia, ia juga akan sedikit sebanyak menarik keserian. Seri orang, wajah orang tu tau. Percayalah, anda akan tengok dia akan nampak macam, kalau dia bahagia tu, dia akan bahagia seri dia dan lain macam. Tapi kalau dalam hubungan yang toksik ini, yang masih lagi bertahan, risau nanti jadi macam Shakira. Kita boleh tengok perkahwinan dia terdahulu, lepas dia bercerai, ha, tu dia nampak awet muda berseri-seri. So jadi kalau kita dalam hubungan-hubungan yang toksik ni kan, kita kena fikirkan juga impak-impak negatif tu kepada diri kita. Adakah kita mampu lagi nak jalankan hubungan yang toksik ni, ataupun anda boleh ambil inspirasi lah cerita Shakira seperti tadi. Okay, jom bersantai-santai bersama dengan Faizal Tahir. Terus bersama KDFM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

semuanya indah-indah saja pagi-pagi ni kan. Alhamdulillah. Yang mana tak indah tu macam mana? Kita kena usahakanlah supaya bagi indah-indah juga kan. Janganlah kita nak teruskan dengan mood-mood yang tak begitu indah. Dan kita teruskan juga dengan mood-mood yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Salam kebahagiaan daripada saya Su untuk anda semua yang sedang mengikuti Kedai FM waktu ni. Ada yang baru saja dengar Su ke? Ada yang dah lama awal-awal tadi Su. Dah pukul 10 pagi tadi. Alhamdulillah. Macam-macam lagu dah DJ Su putarkan. Macam mana? Okey? A okey, B tak okey. Okey. Tak apalah. Okey tak okey. DJ Su nak kongsikan kepada anda kedudukan pingat untuk Sukan Commonwealth di Glasgow ni. Dan pastinya kita tetap tu top 10. Masih lagi top 10. Alhamdulillah. Yang berada pada kedudukan 1 tentunya Australia dengan 65 pingat emas. England 26. Kanada 18. India 13 emas. Saya ambil emas je dulu. Biasalah kan orang perempuan ni kan dia nampak emas je. Yalah. Tapi kalau kesemuanya Australia 158 lah. England 102 pingat. Kanada 59. India 13 emas. Scotland 13. Nigeria 10. Jamaica 10. New Zealand 8. Wales 8. Dan Malaysia kedudukan ke 10 pingat ketika ini. 8 emas. Silver ataupun dengan 3 dan juga gangsa 3 juga. Jadi kan 14 pingat untuk negara kita Malaysia. Mana tepuk tangan ni? Mana tepuk tangan lambat? Lambat sikit eh. Sebab dia berada di luar negara. Dia dekat Glasgow ni. Okay. Dan juga pastinya dah tahu juga dengan keputusan yang cukup menarik daripada Dato' Azizul Hasni kan. Memang sebab jugalah dia hasil penantian selama 16 tahun Dato' Azizul Hasni Awang untuk bergelar juara Sukan Commonwealth akhirnya berakhir bila jago berbasikal trek negara merangkul pingat emas pertama dalam kerianya menerusi acara Kirin Lelaki. Sekali lagi. Betul tau. Kita tengok-tengok dengan sebenarnya perjuangan mereka ni kan. Memang kita tak boleh nafikan lagi kan. Sebab mereka berusaha, dah berlatih. Ingat senang ke? Ingat senang ke? Nak jadi, nak masuk ke Commonwealth pun susah. Nak meraih emas pun susah. Sebab dia kena berlawan ya. Macam-macam negara yang hebat-hebat. Lepas tu dan kejayaan itu sekaligus melengkapkan jugalah koleksi untuk pingat Dato' Azizul Hasni dari pentas Commonwealth selepas pernah meraih gangsa pada Glasgow 2014 dan akhirnya berdiri megah di puncak podium menamatkan episode duka yang menghantuinya sejak edisi Delhi 2010. Kan jatuh bangun, itulah namanya jatuh bangun seseorang itu kan. Kalau anda selalu je kecundang kan, mana tahu yang kali kelima tu kecundang tu akan berakhir dengan kejayaan. Ini kita kecundang stop dah lah. Kan contohnya nak memikat hati orang ke, contohnya dalam perniagaan ke, dalam pembelajaran ajaran ke kan. Kecundang lalah. Tak mau cuba lagi lah. Tak nak lah macam tu kan. Kita akan terus dan pastikan dapat kejayaan tersebut. Malah juga Perdana Menteri juga mengucapkan tahniah kepada Dato' Azizul Hasni tamat penantian 16 tahun untuk emas kirin untuk Sukan Commonwealth. Banyak lagi akan sukuasikan khusus untuk anda. Layan Intermaya, cinta tersimpul rapi.

0: Kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun? Tapi tak macam ni.
0: Semua di Kedah

Mas Mona anda lah. Mas Mona siapa lagi? Okey, terus bersama dengan Su menemani anda sampai lah 2 petang nanti. Siapa yang tak suka makan ikan? Ada kadang-kadang ada orang yang tak suka makan ikan tau kan. Macam dia kehilangan satu nikmat. Selain daripada nak makan ikan, daging, ayam kan. Dia salah satu juga makanan yang boleh kita makan, boleh kita pilih. Macam-macam makanan yang ada, jadi kita boleh pilih. Tapi kalau yang tak suka makan ikan tu, sejuri dia makan ayam dengan daging lah. Macam tu je kot. Okeylah. Hampir semua jenis ikan mengandungi vitamin B lengkap. Terutamanya B6 dan juga B12 merupakan sumber yang paling penting untuk meredakan tekanan. Tambah lagi dengan vitamin B12 ni merupakan vitamin yang paling penting dalam mewujudkan zat kesenangan yang dihasilkan oleh otak. Jadi kalau kita kurang dengan vitamin B12 ni, boleh mengakibatkan depresi. Jadi sebab itulah kalau kita ni macam kita rasa macam tertekan ke apa semua-semua kan, mungkin kita kekurangan dengan vitamin yang ada, iaitu B12. Jadi sebab itulah kita boleh dapat vitamin B12 ni daripada ikan. Boleh mengurangkan depresi. Jadi makan makanan-makanan yang berkhasiat. Kalau ada di antara anda hari ini nak berdiet-diet kan, teruskan nak berdiet. Yang rasa tak nak berdiet tu dah selesa dengan berat dah. Itu bagus juga. Dia confident. Confident level dia tinggi. Saya tak perlukan diet-diet kerana confident level saya tinggi. Boleh macam tu? Boleh lah. Sekarang dah bahagia. Tapi kena jaga jugalah. Jaga juga kesihatan ya. Okey, ada nak makan-makan apa hari ni? Ada yang nak makan makanan yang berat. Ada yang nak makan ringan-ringan saja. Tapi ingat lah. Kalau makanan kena ringan, bukan menunjukkan anda keringan. Dia akan boleh memburukkan kesihatan juga. Makanan ringan. Makanan segera. Dia akan jadikan segera kan kita ke hospital pula. Jangan macam tu. Okey? Kita makanan-makanan yang berkhasiat lah. Contohnya dalam tauge lah. Kita tengok tauge ni. Tengok rupa dia, kadang teringin, kadang tak teringin langsung kan. Tapi sebenarnya dia ada sumber vitamin C, kandungan serat tinggi dan tinggi antioksidan untuk baik untuk kesihatan. Tengok je rupa dia macam tu, halu-halu tu je kan. Saiz kecil, tapi nutrien yang ada tu, nutrien yang ada pada tauge ni, sememangnya dapat menguatkan imuniti. Sebab dia dapat, dia ada apa? Dia ada vitamin C, lawan penyakit dan juga pertahanan badan. Kawal juga berat badan. So jadi bolehlah ya. Ini menu-menu apa hari ni? Gulai ke apa ke? Selitkan sekali dengan sayur tauge ini. Okay, terus sama dengan Su di KFM Mesra Harmoni.

0: Nak pergi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Kusejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Kusejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi Pejabat PTPDN negeri Kedah atau Pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat. Interaktif sepuluh dua.
2: Interaktif sepuluh dua bersama-sama dengan saya semua dan anda pagi-pagi ni kan. Dah nak masuk tengah hari dah. Saat je masa berlalu. Dalam lebih kurang 8 minit saja lagi kan. Sekarang dah 11.52 minit pagi. Okey. Nak kongsikan juga dengan akses AI percuma 3 bulan untuk 100,000 belia mulai 31 Ogos. Ini berita menarik yang dapat saya kongsikan untuk anda. Yang mana kerajaan mengumumkan langganan dan akses perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan kepada belia berusia 18 sehingga 30 tahun di bawah program AI untuk rakyat. Kita tahu kan dia punya langganan itu agak tinggi juga dan ini diberikan secara percuma selama 3 bulan. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu akan bermula pada 31 Ogos ini dan dijangka memberi manfaat kepada 100,000 belia. Dan pemberian akses kepada perisian AI secara percuma ini antara usaha kerajaan nak memastikan perkembangan teknologi kenaan dapat dimanfaatkan rakyat khususnya golongan muda. Golongan muda dengan AI ni memang tak dapat dipisahkan lah kan. Macam-macam lah idea-idea kreatif daripada mereka. Jadi kalau diberi peluang macam ni sangat-sangat membantulah kepada golongan-golongan belia yang berusia 18 hingga 30 tahun bawah program AI untuk rakyat. Okey, terus lagi bersama-sama dengan Zu layan-layan juga lagu-lagu seterusnya. Dan kita juga nak ucapkan tahniah lah juga ya kepada Datuk Sri Sheila Majid. Wah, sekarang dah jadi Datuk Sri Sheila Majid. So jadi itu momen-momen yang cukup indah pada Datuk Sri Sheila Majid hari ini dikurniakan darjah Sri Sultan Ahmad Shah Pahang yang membawa kepada gelaran Datuk Sri sempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan ke-67 Sultan Pahang. Dapat Datuk Sri. Alah, ni tak boleh panggil lagi dah Sheila Majid. Sheila Majid kan kena panggil Datuk Sri Sheila Majid. Gitu. Weh, hitam putih kehidupan lah kita nak dengar lah daripada Datuk Sri Sheila Majid. Sedap tak? Sedap tak kalau Suriani pula ditukarkan? Dalam 11.54 minit pagi KFM.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
0: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Interaktif 10-2 Abang Rasa bersama dengan semua nama anda. Ada yang sedang memikirkan nak makan tengah hari apa. Ada pun dah selesai masak pun ada juga. Ada yang rasa tak tahu lah nak makan apa tu. Pun ada juga macam tu. Perut sendiri kenalah tahu nak makan apa kan. Takkanlah kita belum nak tolong fikir nak makan apa. Menu-menu kan. Kenalah fikir sendiri. Sebab makanan ni dengan kehidupan kita memang tak boleh dipisahkan. Bayangkan kita ni tak makan. Bila kita tak makan, kita akan jadi marah. Bila kita marah, kita akan jadi tua. Macam tadi, susah kongsi tadi kan. Jadi, kita jangan bagi dia berangkai macam tu. Kita kena makan, tenang-tenangkan diri. Lebih-lebih lagi makan bersama-sama dengan teman-teman ke, dengan kawan-kawan ke, ataupun dengan orang yang tersayang. Okeylah. Tadi kita bersama dengan lagu Mama Papa Larang Judika sebentar tadi. Sebab dia berkaitan dengan apa yang selalu nak santai-santai tengah hari ni dengan anda kan. Tentang Mama Papa Larang. Apa yang Mama dan Papa anda larang dulu-dulu lah kan. Pernah larang tak dulu-dulu, dan apa yang anda lakukan? Anda ikut? Anda tak ikut? Kalau macam Judika ni, sebenarnya tu adalah kisah benar. Apabila dia mama papa kepada isterinya tu melarang perhubungan mereka lah, Judika dengan isterinya kan. Suatu ketika belum jadi isteri, belum jadi isteri, jadi dilarang. Tapi macam mana pun, dalam lagu tu lah dia kata, apa-apa pun dia ada, ku tetap cinta padamu, ku tetap ambil kamu jugalah. Jangan sekarang dah jadi isteri. Kan, mama papa dia larang hubungan dia dengan Judika. Tapi sekarang ni mama papa ada juga kepada ataupun pak mentua lah kan, mertua dan ibu mertuanya, pak mentua dan mertua pun kadang-kadang datang ke konsert Judika, macam tu lah. So jadi Judika berjaya mengubah persepsi. Kadang-kadang ada benda-benda yang mak dan ayah kita ni larang tapi kita tak ikut. Oh, macam tu. Selalunya kalau mak pak kita ni larang, kita akan ikut kan. Jadi jalan cerita dan lain sikit lah. Kalau dia ikut sangat dengan ni, tak dapat lah dengan isterinya sekarang kan lah ni. Okey, apa antara mama papa larang lah, atau mak ayah anda larang, dan juga apakah yang dilarang yang ni sama ada jangan makan banyak ke, jangan makan malam ke, ataupun jangan berhubung dengan lelaki ini, tak sesuai dengan kamu. Dia ikut ke tak kan, ataupun jangan merokok, mak tak suka lah tengok cik ni dia ni, macam tu rugi tak duit sebulan ni boleh belanja untuk macam tu. Apa yang dilarang oleh mak dan ayah kita, dan apa yang anda lakukan selepas itu? Anda boleh apa? Boleh hantarkan ke WhatsApp untuk Kedai FM. Kita ada 011-566-86300. Santai je tengah-tengah hari ni. Apa yang antara mak dan ayah kita pernah larang, dan apa yang kita lakukan selepas itu, okay? Adakah dia memberi manfaat ataupun dia memudaratkan? Wow, gitu. 011-566-86300. Mama, papa larang. Apa yang dia pelarang? Awak dia pelarang. Pasal apa? Nak tahu juga kan. Adakah anda sedih dengan larangan tersebut? Sebut, ataupun anda rasa gembira? Kata sebab lah dia tolong ingatkan kita ni yang terus hanyut ke kan. Sebenarnya mak mengayah kita ni, larang kita ni bukan apa, untuk kebaikan kita juga. Baik, Kelangit Sesal Mendua. Kedai FM.

0: dengarkan Radio Malaysia
1: Kedah FM. Okey, terus dengarkan Kedah FM Mesra Harmoni. Sambil-sambil anda sedang sibuk-sibuk ke ataupun berada di tempat kerja ke luar longkang masa lah, dengarkan kami di Kedah FM. Dah 12.29 minit tengah hari. Selamat tengah hari semuanya, dan saya ucapkan selamat tengah hari juga untuk Kak Besar dari Desa Kedah dan Galilei. Syukur Alhamdulillah, Bismillah. Ha, siapa-siapa yang makan tengah hari, untuk semua yang sedang mendengar Kedah FM, semoga semua sehat di samping keluarga tersayang. Terima kasih Kak Amah kita juga. Kak Amah pun kongsi-kongsi juga kan tadi, suka kongsi tentang bab-bab marah ni. Kata Kak Amah pun tak marah siapa-siapa eh. Sebab kalau duk marah kan, tak ada orang nak kawan dengan kita. Ha, muka tak manis, orang tak mau kawan lah kan. Jadi kita kena manis-maniskan wajah kita. Kita baik dengan semua orang, tak kisahlah kecil ke besar ke, kaya ke miskin ke, kita semua ni hamba Allah, kena buat baik dengan semua. Terima kasih Kak Amah. Okey, agaklah mama papa larang. Lama papa larang. Apa yang anda lakukan eh? Apa yang anda lakukan? Anda buat ke, anda tak buat ke, ataupun pernah terjadi suatu ketika dahulu? Gitu. Noraini. Noraini SP dia kata dulu mak larang duduk depan TV lama-lama. Macam saya juga. Dulu pun macam tu juga. Dulu mak pak kita ni, sebab dulu kita tak ada telefon kan. Jadi kita tak ada telefon. Jadi kita lebih tengok TV. Kita tengok TV dekat-dekat tu. Tak boleh rosak mata. Dululah kan. Jadi sampai lah ni kita ingat kan, betul tak? Lah ni kita tak boleh nak suruh sangat lah, sebab anak-anak tak tengok TV, daripada tengok headset. Daripada tengok TV, headset pun lebih kurang sama jugalah. Okay, seterusnya Siti dan ini dikongsikan, mak dia larang banyak makanan. Dia kata kalau makan nasi tu kena habiskan. Sampai hari ni lah, sampai lah ni lah saya ambil makan tu ikut-ikut, cukup-cukup je lah, tak lebih tak kurang. Okey, macam tu. Yang ni pun lebih kurang jugalah kan. Selalu mak-mak kita akan cakap jangan, nanti nasi tu menangis kan, jadi dia tak mau macam tu, sedih dia kita tak habiskan. Macam tu lah dia sebenarnya. Nak suruh kita habiskan, tapi tak tahu nak buat macam mana. Dia cakap lah macam tu. Sian dah. Kena habiskan lah, jangan tinggal walaupun sebutir nasi. Okey, ada yang bermimpi-mimpi kat tengah hari ni, memang akan bermimpi sebab tak lagi makan 2-3 pinggan kan. Lepas tu saat lagi ngantuk lah. Jadi pasti akan bermimpi, mimpi yang tak sudah. Ibnu Rizal.

Pakar dari Tadangan Hakim Rusli menghiburkan anda pagi pula tengah hari ini. Ha, masih lagi bersama mendengarkan Kedai FM. Baiklah, untuk anda yang sedang memandu, hati-hatilah kepada anda ya. Semoga selamat ke destinasi yang ingin anda nak pi hari ini kan. Takut-takut nanti kan tiba-tiba tayar pancit dan sebagainya. Itulah dia, saya dua kali jadi. Dua kali tu kawan-kawan yang tegur. Saya bukan perasan pun. Teruk betul lah orang perempuan ni lah. Bapak kereta ni mereka tahu bawa je. Mereka tak tahu benda-benda dalam tu. Hak minyak hitam, hak minyak amuni, minyak tu. Ha, dia tahu minyak angin je. Ha, minyak lain dia tak tahu. Minyak angin kalau sakit kepala. Ha, makan ubat tu je. Ha, tapi kalau bapak-bapak kereta yang lain dia tak tahu. Tapi tak apalah. Nasib kawan-kawan saya di sini perhatian eh. Mana nak cari kawan-kawan macam ni. Okay. Apa antara mak dengan abah yang larang eh? Macam tadi lagu Mama Papa Larang daripada Judika tadi kan. Itu larangan. Cuba bayangkan lah kalau kita ni dah berkawan dengan seseorang lah kan. Kita berkawan. Lepas tu tiba-tiba mak abah kita tak bagi. Kita nak teruskan ke ataupun kita ikut kata mak dengan abah kita. Ni juga kan sebab isu ni menarik juga kan. Kadang-kadang kita fikir macam kalau tiba-tiba mak dengan abah kita tak bagilah perhubungan sesuatu hubungan yang kita pilih tu, kita nak teruskan ke ataupun kita follow mak abah. Okey, yang ni mak abah Syukri kata yang mak abah tak bagi sesekali malas-malas nak pergi sekolah. Dia kata jangan malas-malas sebab ilmu tu sangat penting. Tengoklah sekarang ni bersyukur dengan pendidikan yang mengubah kehidupan saya. Kalau kita ni tak ada pendidikan, kita ni malas pergi sekolah, memang salah satu daripada tu orang akan memandang rendah juga kat kita kan. Zura, okey, Zura katanya mak selalu larang lah dulu keluar daripada rumah tanpa kata abang dulu kata nak pergi mana. Dia kata dulu-dulu memang nampak macam ni lah kan, macam ya apa ni si semua nak kena abang kata nak pergi mana-mana kan. Sekurang-kurangnya sebenarnya baru dia tahu keluarga akan tahulah mana tempat yang kita pi. Bukannya apa, bukannya nak sibuk-sibuk nak tahu ada di mana sahaja, tapi kita kadang-kadang itulah kadang-kadang rasa macam malas. Yang malas-malas itulah sebenarnya kadang-kadang akan merumitkan lagi. Okey, jom layan lagu seterusnya tengah hari ini. Ada yang baru saja menjamah makanan ke, ada yang rasa-rasa macam-macam masalah, sampai tak lalu nak makan pun ada juga. Kedai

0: Mama tu gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kira lah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di

Tuanku Muhriz Titah Adun Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Puanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkitah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz berkitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan.

diberikan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan, Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1 juta susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington, Alexandra Yala mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara keperluan akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Eastbourne tahun lalu. Yala dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini, sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan itu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Nama sungguh sana, hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Mari Malaysia. Moga-moga Kedai FM menghidupkan hari-hari anda. Jadi selamat menunaikan solat dan padu Zuhur. Muslimi dan muslimah dah solat ke belum? Alhamdulillah dah solat. Ada yang mungkin ada tangguh sikit je, susah je, susah lagi, sikit lagi. Ha, sikit je. Ha, tak apa. Jangan lama sangat. Ha. Jangan sampai hujung-hujung waktu. Ha, tu tak mau. Okay? Kalau sikit tak apa, tak ada masalah. Okay? Kita juga meraihkan juga lah untuk anda yang baru saja dengarkan Kedai FM. Macam mana sepanjang anda mendengarkan sejak daripada pukul 10 tadi? Okay. Kalau ada pukul 6 pagi tadi, alhamdulillah lagi lah bagus. Okay? Moga-moga kehidupan anda semuanya dipermudahkan. Hidup bukan tentang menunggu badai tu reda, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Wow, macam-macam Hindustan pula dah. Dan kehidupan ni singkat. Jadi jangan kita habiskan hari-hari anda tu dengan hal-hal yang kecil-kecil yang tak memberi manfaat. Okay? Tak semua yang kita inginkan baik untuk kita dan tidak semua yang kita hindari buruk bagi kita. Hidup adalah tentang hikmah di sebalik sebuah takdir. Apa yang berlaku dalam kehidupan anda tu sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Ada sesuatu yang sebenarnya yang terjadi tu juga menguatkan diri kita. Cuma kita ni tak tahu saja kenapa diberi ujian-ujian macam tu kan. Hidup yang berkah bukan yang penuh dengan harta, tapi yang penuh makna dan manfaat. Semoga kita ni hidup ni bagi-bagi manfaat jugalah kepada orang lain juga kan, bukan untuk diri kita sahaja. Cinta sampai mati boleh. Harapan kami agar terus kekal tak berganjak ke mana-mana. Tapi kita dengarkan Kangen Ban untuk anda, Cinta Sampai Mati. Kira-kira

0: Radio Malaysia.
1: Kedah FM. Okeylah, banyak tugasan saya Suriani Muhammad sampai hujungnya. Diharapkan anda semua terhibur dengan info-info yang telah saya sajikan khusus untuk anda hari ini. Dan teruslah bersama dengan penyampaian seterusnya. InsyaAllah akan bersama dengan Nora. Ya, anda akan bersama dengan Nora and selepas ini. Okey, apa yang berlaku, teruskan dengan kehidupan anda. Kadang-kadang kan, bila kita lihat apa yang berlaku ni, kadang-kadang macam ini adalah suratan ke ataupun kebetulan kan? Tak ada kebetulan dalam dunia ni. Daun jatuh pun sudah diaturkan oleh Allah SWT. Apapun yang menjadi takdir akan menemukan jalannya. Takdir yang baik melatih kita ni untuk bersyukur. Takdir yang buruk mengajar kita untuk bersabar. Sabar banyak-banyak lah. Kita ni memang macam-macam lah dugaannya. Okeylah, sampai juga tugasan saya hujung ini. Kita jumpa lagi lah. Okay? Senyum-senyum selalu dan teruskan memilih kami. 18 jam sehari. FM.

Lim. Kami orang jantan, sebanyak mana yang dihabak, sebanyak itu. Dan kami pun dengan penuh kejujuran, kami pi market, kan, pi pasar, okay. Tengok-tengok kan temelung, tak ada. Balik dengan muka yang temelung. Bini tanya, mana ikan temenung? Tak ada. Loh, ikan lain? Banyak. Oh, tak beli. Oh, tak apa? Aha, nampak dah kejujuran kami. Jadi, dah lama dah benda ni. Lah ni kan kerajaan duk sebut pasal integriti kan. Kami dah lama buat. Ah, benda ni malu. Awak melengung. Buat muka ikan temenung dah. Eh, ini panggil ikan temenung lah tadi kan? Ah, betul ya. Orang Kelopor ikan kembung ni panggil. Macam kami kan, kan? Dah, kita pergi mana-mana, kita tak lupa orang perempuan kita, orang rumah kita tak lupa. Kita balik majlis kan, dia tak main, kita telefon dia, kita telefon kata, halo yang, ni abang nak balik ni, ada nak pesan beli apa tak? Nak pesan beli apa tak? Ada kedai dia buka lagi, nak pesan apa tak? Entah ada apa pun, suruh beli apa, anak boleh nak lah, semua terapa lah. Semua kenyang lah. Apa makan lah? Makan lah, majlis hidang tadi. Tak apa, suruh beli apa? Betul ya, tak suruh beli apa? Betul. Kita pun memang tak beli. Sampai depan pintu, dia pun buka pintu. Lo tak beli apa? Tadi kata tak payah beli kan? Memang kata tak payah, yo, takkan tak faham. Ha, tu masalah. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Dah hangat apa? Kata nak apa? Kami tak ada masa nak kena fikir untuk lebar. Oh, letih lah. Banyak lagi isu-isu dengan banjir, dengan amal Palestin. Pada gini banyak lagi ni. Faham tak kak? Kena saya ulang balik ni. Lepas tu kita bawa pergi kedai makan. Tanya dia nak makan apa kak? Dia apa yang nak makan apa? Ikut abang lah. Ikut. Ha, tu payah. Kami orang jantan senang. Masih kanak mamak kau boleh. Lepas bawa pergi kedai lampu warna-warni tepi jalan tu lah. Tu biar. Sampai-sampai tu dia sela buku hujung ke hujung. Pas hujung-hujung. Ha, yang kuda apa? Tom yang. Loh, tadi kan.

Jadi letih kami ni, faham tak kak? Ni saya luah perasaan semua ni. Jadi kami ni hidup dalam kekeliruan. Hapak mereka tolong, saya tolong. Ay, payah tak payah. Ini kalau ceramah seorang boleh. Kalau forum dengan ustazah kenal saya ni, tak boleh. Jadi memang eloklah saya ceramah seorang. Ataupun kalau kita sebagai suami, tadi isteri pening dengan suami. Ini suami pun pening tak dengan isteri pun ada juga. Pening. Pasal apa pening? Pasal kadang-kadang permintaan dia, kadang-kadang, ini semua cabaran. Cabaran. Tak masuk lagi anak-anak punya cabaran zaman lah. Bukan macam zaman dulu. Anak-anak zaman lah, tuan-tuan, saya pun tak tahulah kita punya cabaran sekarang ni tak terjangkau pikiran kita. Dengan mengandung pada usia yang sangat-sangat tak patut lagi. Takut lah kan, tambahanlah ni kalau budak-budak dia punya akses handphone tadi banyak lah ni, handphone tu banyak yang akhirnya menjadikan anak-anak kita ni dia tak, tuan-tuan, kita dulu-dulu bukan tak ada hiburan, dulu kita ada hiburan, tapi hiburan kita dulu ada limit, dia ada batas, ada batasan. Tuan-tuan tengok zaman saya lah, era 80-an, 90-an, minat tu tengok Doraemon. Nen. Tengok Doraemon tu keluar azan maghrib tu habis. Habis tang tu lah. Tak pun tengok Ultraman Taro. Dia menyala lampu tau kan? Sakaratul maut. Kan? Habis lah. Mayang pun selesai. Zaman dah ada lagu tu. Tak ada lah. YouTube, dia tak pernah berpenghujung. Tak pernah berpenghujung. Dulu-dulu saya ingat lagi, kalau nak dengar lagu sedap-sedap, dia panggil pilihan minggu ini. Carta hiburan minggu ini ke apa dulu kan. Kalau dekat radio dulu saya ingat, hari Khamis malam, pukul 10 malam lah. Pasang kaset, lepas tu kita tekan record dengan play. Ingat tak? Tekan, kerak tekan. Lagu yang sedap-sedap lah kita tekan. Kaset. Kaset Ustaz Samsuri, ayahnya. Rakam lagu KRU. Ayah pula nak dengar Ustaz Syamsuri, Bahrul Mazi. Fanatik, fanatik. Apa silap ni? Apa Ustaz Syamsuri nyanyi lagu dia pula ni? Dulu. Lah ni tuan-tuan, abang kata dunia tu. Anak-anak kalau kita tak bendung elok-elok, makin huhara jadi. Saya masih ingat lagi dulu kawan saya cerita, masa dia buat tangkapan di satu hotel bajet. Tak sangka dia kata, masa dia buat serbuan tu, ambush, serbuan, hotel-hotel bajet, budak-budak motor semua ni lah, dengan perempuan-perempuan semua ni, masuk satu bilik itu, tiba-tiba ada seorang, ada budak laki-laki dalam bilik itu, seluar pendek, baju tak pakai. Perempuan duduk dalam bilik yang, dengan dia menangis, pasal kantoi lah bilik dah pecah kan. Tuan-tuan pun tak payah rasakan baik sangat no? Kalau lelaki dengan perempuan takkan belajar tajwid. Masih lah. Ustaz tu pun tanya, ni dah kahwin tak ni? Dah je, tapi insyaAllah nak kahwin. Dia boleh jawab pun. Akhirnya tuan-tuan, cerita panjang tak mau, lalah dua-dua tu, ialah ustaz ni sorong lah, pakai baju. Pakai baju. Perempuan tu pun sama, pakai baju. Ni kita sembang di balai. Panggil waris semua. Laki-laki tu dia pergi sarung jubah serebat yang siap atas kepala. Nak perempuan tu pula dengan jubah hitam dengan kurdah semua siap. Ustaz kawan kita penguasa ni pelik. Ay, apa ni planet? Mana orang ni? Aku ni jadi apa? Jadi bangun. Rupanya mereka ni budak-budak pelajar tahfiz hafal Quran. Mereka dah rindu dendam dah lama. Setakat WhatsApp-WhatsApp, video-video call, selak-selak tengok sikit, tak memuaskan hati. Sampailah mereka check-in hotel. Tuan-tuan tahu tak? Setiap orang ada setan masing-masing. Tahu tak? Setiap orang ada setannya. Tetapi ingat, kalau orang tu dia punya darjat, kedudukan ilmu dan amanat lagi tinggi, dia punya setan lagi dahsyat. Dan macam kami ni pendakwah ke, mengaji agama ke, mengapal Quran, setan-setan amal ni memang pangkat besar-besar semua ni. Ini semua jusar semua ni, tinggi besar. Ni pangkat pengarah semua ni, yang main. Saya kata setan, kau jawab ni setan. Macam tuan-tuan ni ada ke setan ni, tapi mungkin yang budak tadika lah kot no? Yang intern, praktikal je lah. Dia kacau-kacau mata bagi Lena.

Muak-muak, pas muak-muak tu je lah. Setan tu je lah. Sikit-sikit orang lain semua pakai pas mayang isyap, bangun mayang sunat, apa pekat kali? Semayang sunat pun tak. Ha, setan, ha, wajib pun dah kira. Namsam lah. Ha. Balik lah. Ha. Ha, setan tak patut je lah. Lepas tu ingat, mengaji lagi tinggi, dalami ilmu lagi banyak, dia punya setan, oh, tak boleh bincang. Oh. Tak bincang. Itu yang kena, budak yang kena tangkap tu, masing-masing nyapai Quran. Bukan baru siang tadi baru bayar yuran daftar. Bukan, memang Quran di dada. Tapi mainkan Quran di dada pun tak boleh. Sebab tu saya selalu ceritalah di mana-mana. Tuan-tuan pun mungkin biasa dengar. Saya ni pun walau duk berdakwah, duk berceramah sana sini. Tapi kalau saya balik ke kampung ke apa kan. Balik rumah mak saya di Sik tu. Kelih kampung dah. Ha, orang Sik dah. Kelih kampung. Balik kampung saja. Asal nak dekat-dekat raya kan, kita duk bersih-bersih rumah ke apa, mak tanya, ayolah, semayang tak lagi? Semayang tak lagi. Kata mak ni, sikit lagi mak, sikit lagi nak siap. Kita geram kan, benda sikit lagi nak berhenti, sat, macam sat, nak sambung, tak boleh syok kan. Asal nak perhabis. Saya kata, mak sikit lagi, mak sikit lagi. Hai, ustaz, pergi semayang. Dalam hati, tak usahlah sebut ustaz. Tak siapa nak kena sebut ustaz. Tapi itulah, jauh dalam hati saya lah, saya belajar satu benda. Mak saya nak ajar, walaupun saya ini dah berdakwah sana sini, tanggungjawab seorang mak, seorang ibu, takkan pernah berkesudahan. Menasihat anak, mengajar anak, tegur anak, walau anak kita tu pegawai syariah ke, dia hakim mahkamah syariah ke, dia ustaz ke, dia pensyarah di Universiti Islam ke, kalau dia anak kita, tegur dia kalau tak betul. Nasihat dia lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita dah tak ada lagi. Pasal ada setengah di kalangan mak bapak, tak apalah, besarlah. Dia pun ustaz. Ngaji Mesir. Tak kalau dia tak tahu semayang. Tak. Tengok kan? Kan? Tak letih apa? Tegok sekali, tak balik raya. Tegok sekali lagi, duit bulan-bulan dia potong. Nasib bah. Tu, ingat? Selagi mak bapak masih hidup, peranan tak pernah habis tau. Kita bukan pencen kerajaan. Mendidik anak tak pernah pencen sampai habis nyawa kita. Tegur anak kita, nasihat anak kita. Apa kan? Saya pun kadang bila saya bersiaran, kadang aku di TV ke di mana, ke saya telefon mak. Mak elok nak ada live lagi ya. Ceramah elok, cakap elok. Kalau tu lah mak punya nasihat. Habis tu kadang telefon mak, tengok tadi mak. Tengok. Tapi wah, kata lagu tu lah. Pengkritik tetap. Mak saya lah. Ni kalau saya ceramah di Kedah, mak saya ikut ni. Ilih awak yang kata lagu tu kan. Mak rasa macam tak berapa kena yang kata lagu tu. Oh iya ke mak? Mak rasa lah. Berperananlah wahai ibu, wahai ayah. Anak kita walaupun kita rasa dia mengaji tinggi, dia berasa cakap dah. Dia tetap anak kita. Asuhlah dia selama-lamanya. Tu tidak tuan-tuan tengok jadi apa. Hapai Quran pun dengan setan sangkut. Sangkut, bukan SPRM. Setan sangkut. Kawan saya pula happy serbu ni, serba salah. Pasal dia pakai t-shirt seluar jin. Yang dia tangkap pakai jubah. Bila turun hotel tu, orang keliru ni. Siapa tangkap siapa? Macam terbalik. Dia kata nak kiamat dah ni. Dia kata orang biasa tangkap ustaz pula. Padahal kawan ni yang ustaz. Tapi yalah, takkan dia pakai jubah bawah five, selera lari bebek tu. Ingat, memang banyak dugaan lah mak ayah semua. Tak kira lah anak lelaki ke anak perempuan, dugaan dia tetap sama. Maka sebab itu, macam mana cara kita nak buat? Dah masuk isyak dah. Masuk isyak dah. Nak bang muka macam mana? Terilah no. Malam esok bang lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi oleh kerana itu, macam manalah agaknya kita nak mendidik keluarga kita sedikit sebanyak, nak mendidik masyarakat kita lah khususnya, apakah amalan yang terbaik boleh kita buat. Malam ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua tiga amalan.
tiga amalan ni pun saya ingat jadi ya pakat-pakat beramal. Berasa tak cukup, tahun depan ke apa kita ejah malam pula. Kita ejah malam pula. Apakah amalannya untuk membentuk keluarga bahagia dan masyarakat yang sejahtera? Pertama sekali adalah agama mengajar kita supaya belajarlah memaafkan dan menerima depa seadanya. Siapakah depa itu? Mereka itu sama ada keluarga kita, anak menantu kita mahupun jiran-jiran masyarakat kita. Pertama sekali, maafkan dulu. Hak kita berasa tak puas hati dengan depa, rasa meluat sebab bulu kutik. Maafkan dulu. Tu nombor satu. Pasal saya ada orang kata, oh maaf, maaf. Senang so, maaf. Orang jantan ni, maaf, maaf. Kak, ni baru nombor satu, faham tak? Ni baru nombor satu. Saat kita jauh lagi perjalanan ni. Baru nombor satu. Maafkan dulu. Dan terima mereka seadanya. Pasal apa nak kena suruh maafkan semua ini? Sebab ini adalah saranan dari Allah. Allah Ta'ala ajar

Sesungguhnya ada dalam kalangan isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang akan jadi musuh kamu. Berjaga-jagalah terhadap depa semua. Jaga-jaga. Apa makna boleh jadi musuh? Maknanya sesuatu yang berlawanan dengan kehendak kita. Dulu masa bujang, kita berasa anytime nak pi masjid, kita boleh pi. Tapi sejak-sejak kita kahwin, kita ada komitmen dengan anak, masa dengan isteri, dengan keluarga. Nak pi masjid. Tapi dia punya dugaan tu banyak sikit lah. Tambah kita hak kerja pula lah. Daripada awal pagi keluar pi kerja. Tam-tam balik dengan jam-jam lah. Penang, jam lah. Jam sana sini. Lepas tu balik-balik sampai rumah baru. Baru kak baju, salin baju nak pakai baju Melayu nak pergi masjid. Bini tanya, eh mana? Masjid. Masjid pada. Pagi tadi lu pergi kerja dengan kawan minggu semua. Pada malam lu pergi masjid, lu dah pun sembang untuk imam berapa 10. Bila nak tengok pelajaran anak-anak? Ni saya ni, lawa nak pergi pasal malam. Nak beli gula kapas dengan rangka ayam. Nak pemalik. Lama tak rasa beli dengan putu piring tu. Lama tak makan. Tapi mana tapi? Malam ni pergi masjid. Siang kerja. Mana masa keluarga? Dengar ceramah pasal keluarga pandai? Kita orang jantan malah gaduh. Salim balik baju. Buka balik. Bukanlah isteri tu. Bukanlah kita takut kat dia. Cuma dia tu menakutkan. No. Nak hidup lama lagu tu. Tengen. Jadi akak-akak yang main malam ni, kita ucap tahniah lah. Maknanya memberi sokongan moral pada suami-suami main masjid. Tapi saya nak buat ujian sikit. Malam ni siapa hak main masjid bawa isteri? Angkat tangan. Hak bawa orang rumah. Tak kira lah nombor satu, nombor dua, tak kisah. Hak bawa orang rumah main, main. Bawa, bawa, bawa orang rumah kan? Nah, adik umur mak arah. Ah bagai-bagai. Ah bawa rumah dia. Halalah tak bawa ke mah? Nah, tunggu di rumah. Tunggu di rumah, abang ceramah balik di rumah satgi. Ni akak-akak siapa hang bawa suami? Oh, bawa suami. Siapa hang bawa? Kadang lelaki malah mengaku perempuan dengan aku. Siapa bawa suami mai? Atau dia mai dengan suami, tahu dah. Halal. Saya biasa ceramah di satu dewan tu. Masa saya nak ceramah tu, penganjur kata, dia kata ustaz, macam Pak Su lah kan, dia bawa saya, dia kata ustaz, sehari dalam dewan, masa tu dewan, bukan masjid, dia kata ustaz, dalam dewan ni sehari bunga semua, bunga semua, bunga, kita faham lah perempuan, dan bila saya sampai dewan tu, memang betul perempuan semua, bunga, paling muda umur 60, tu saya oh lemah semangat tu oh. Lemah tu oh. Dia karan ada tu pun tak apa kuat ke jadi saya lepas tu saya pun tengok udah lah malu-malu sini-sini duduk nak ceramah tu kan ada seorang malu tu batuk pada luar tengok oh tu kata Allah saya tanya orang malu tu kata ni malu semua memang tak bawa lelaki ke bang mati tu Ustaz oh cengik. Jadi hak tak bawa ni memang tak bawa tau memang duduk dalam dah. Tanya saya lah. Jadi kita ni kadang bukan tak banyak dugaan tu banyak. Itu yang Tuhan sebut. Pasangan kita, anak-anak kita, aduwan lakum, boleh jadi musuh bagi hamba.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Hari ini anda bertemankan saya, Nora N, dalam edisi Ahad. Hari ini 2 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan sedugas sebentar tadi, DJ Su yang telah pun menemani anda dan untuk anda. Kita dalam segmen Relax26 Hashtag Layan. Kan petang Ahad ni, adakah yang bercuti hari ni? Selamat bercuti untuk anda yang bekerja. Selamat bekerja macam saya. Dan sekejap lagi, ramai yang tertunggu-tunggu rancangan potlet-let kita jam 3 petang. Jangan ke mana-mana, terus setiap mendengarkan Kedai FM. Kalau anda berada di luar kawasan, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Click. Okay? Boleh dengarkan segala informasi dan juga hiburan hanya di Kedai FM. Radio No. 1, pilihan orang utara. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Ya, baru saja berlalu lagu daripada Nazo dan Fahimi, Kopi. Siapa suka minum kopi? Ataupun tak suka kopi, suka matcha. Matcha ni kira sekarang ni lah kan, jadi kegilaan remaja yang suka minum matcha, campur pula dengan strawberry kan. Okey, tapi kalau kopi ni sebenarnya dia tak kira usia. Tua, muda pun memang suka. Tapi matcha tak semestinya orang yang tua suka kan. Itulah perbezaan dua minuman, tapi sebenarnya ada identiti yang tersendirilah. Bukan nak cerita pasal minuman, tapi kita ada cerita nanti untuk jam yang kedua nanti, cerita pasal makanan juga kan. Makanan yang cukup popular di semua negeri pun ada pembuatannya, tapi di Kedah ni istimewanya lagi. Kita nak ceritakan kejap lagi, okay? Baik, untuk anda, jom kita dengarkan kejap lagi, ada rancangan tajaan menanti anda 3 minit. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Ini dia persembahan daripada Ella Retak.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: kat mana nak beli XL Cafe ni ya? Anda boleh beli XL Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan XL Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat XL Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. XL Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan XL Cafe dan XL Cafe Stevia yang asli sekarang juga. XL Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: tiada lagi kibaran Jalur Gemilang. Jalur Gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit, menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama. Satu rumah, satu Jalur Gemilang.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya kena.

0: FM.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Klip. Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Mac 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Potluck Kedah FM.
3: Okey, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Jam 3 petang, jam yang kedua, masih lagi saya Nora Ann di sini menemani anda. Seperti yang Ann janjikan kepada anda, petang ni kita dalam rancangan Potluck. Saya tak keseorangan, kita mesti bawa tetamu untuk anda. Dan pada petang ini, selama satu jam insyaAllah, kita akan membicarakan mengenai dengan belacan Kedah yang menyulam tradisi, mengekalkan kualiti. Macam yang Ann cakapkan, setiap negeri ada belacan. Tetapi kan sebut pasal belacan di Kedah ini, dia ada keunikan belacan dia sendiri. Di negeri Melaka lain caranya, di Perak lain caranya, dan di Kedah juga lain caranya. Nak menceritakan macam mana pembuatan belacan ni, kita nak bersama dengan tetamu kita, iaitu Encik Sudin Bakar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Sihat Encik Sudin?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, nasib baiklah orang kata menerima pelawaan saya untuk datang ke konti pada petang ini. Okey, Cik Sudin, boleh tak ceritakan bagaimana sebenarnya bermulanya mengusahakan belacan ni?
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. untuk pengetahuan semua, rakyat Kedah lah, rakyat Kedah, terutama sekali yang gemar dengan belacan. Setiap negeri yang seperti apa DJ Nora katakan tadi, di Kedah hanya popular dengan belacan, dan di Kelantan dengan budunya. Alhamdulillah. Jadi belacan saya usahakan pada tahun 1998, iaitu 30 hari bulan 10 tahun 1998. Sebenarnya belacan yang saya usahakan adalah warisan. Daripada ayah saya untuk meneruskan pembuatan belacan ni. Jadi untuk makluman semua, pada mulanya saya pun dalam bidang lain, tetapi oleh kerana ayah saya galakkan saya supaya membuat belacan ni, kemudian saya teruskan seperti mana yang ayah saya rancang. Untuk pengetahuan semua, udang ni tadi,
3: udang.
4: Kita bermula daripada udang. Kalau di Kedah panggil udang sirin.
3: Udang sirin?
4: Udang sirin.
3: Udang kecil.
4: Yang udang kecil. Kalau bahasanya udang geragau.
3: Geragau.
4: Dulu semasa saya memulakan pemrosesan belacan ni, saya sendiri pergi cari.
3: Cari udang tu?
4: Ya, cari udang tu. Jadi untuk mendapatkan udang tu susah jugalah kan.
3: Pergi ke laut lah.
4: Ya, pergi ke laut. Pada ketika tu. Oleh kerana galakkan daripada kawan-kawan, terutama sekali pegawai daripada Kedah. Suruh saya buat permohonan untuk pinjaman agrobank pada ketika tu. Saya ingat kalau tak silap saya RM30,000. Saya buat pinjaman pada tahun 2000. Tahun 2000. Jadi bermula di situlah perkembangan saya. Kemudian saya daripada pi cari sendiri, kemudian saya beli udang.
3: Beli udang lah.
4: Ya, beli udang.
3: Maknanya Kedah tolong Encik Sudin lah.
4: Daripada dorongan lah daripada kawan-kawan supaya

0: Pada ketika tu tahun 2000 maklum sajalah kita ni orang kata masih lagi dari segi kekurangan dari dana lah untuk kita beli ya.
1: Tapi tak mematahkan semangat Cik Sudin untuk meneruskan tradisi perniagaan keluarga ni lah, menghasilkan belacan kan.
0: Selain daripada tu, digalakkan daripada kawan-kawan seperti Datuk apa dia Allah Hasnan, Datuk Tayyid yang apa dia ketua bahagian sekarang ni, daripada
1: yang banyak membantu lah.
0: Banyak membantu kawan-kawan saya daripada segi ahli politik. Saya tak kira, tak kisah daripada mana-mana
1: kawan politik, sekampung kawan-kawan ke mana-mana politik.
0: Ya, pun saya tak kisah.
1: Maknanya bagi
0: saya berkawan, berkawan kesemua.
1: Maknanya dorongan daripada kawan-kawan, keluarga dan juga isteri ni. Isteri Cik Yah dekat sebelah ni. Cik Yah juga bagi semangat ke tidak, Pak Sudin?
0: Dia pun bagi semangat juga. Serta anak-anak.
1: Oh, anak-anak.
0: Anak-anak. Banyaklah yang membantu saya, anak-anak.
1: Anak-anak lah.
0: Selepas lepas balik dari sekolah kan, lepas bantu saya untuk pemeraman udang ni tadi. Udang ni tadi setelah kita beli ataupun kita cari, kita akan proses dia untuk membersihkan. Bersihkan udang tu, sekiranya kalau ada anak ikan, ada anak ikan pun kita kena buang. Sebab belacan tu busuk jadi dia.
1: Okey, kita nak baru nak masuk bab pemprosesan ni. Kan. Okey, maknanya perniagaan ini dah menghasilkan belacan ni dah 28 tahun lah.
0: Ya.
1: Seusia dengan anak ke ada ke?
0: Anak sekarang dah umur yang sulung 41 tahun.
1: Oh, lebih lah. Maknanya memang anak-anak masa tu kecil membesar dengan penghasilan belacan. Okey, Cik Sudin, bagaimana pula proses penghasilan belacan ni? Mungkin pendengar-pendengar kita nak tahu ni, cara air tangan Cik Sudin dan juga Cik Yah ni menghasilkan belacan ni. Okey.
0: Udang tu kita balik daripada laut ataupun kita beli daripada pelanggan kita. Kemudian kita kena kelas. Kata orang Kedah, kena kelas lah.
1: Perisi.
0: Kalau ada lah siput ke sampah ke dan sebagainya.
1: Itu buat manual lah?
0: Manual. Ataupun udang kasap pun tak boleh.
1: Oh, yang besar tu pun tak boleh?
0: Tak boleh. Anak ikan ke apa semua tak boleh. Kita kena asing dengan proses dibuang. Tidak belacan tu rosak, busuk.
1: Oh, faham.
0: Kemudian kita hanya gunakan garam sahaja, tak masuk.
1: Garam sahaja?
0: Ya, bahan lain tak masuk. Cuma udang dengan garam sahaja.
1: Dua bahan tu ya?
0: Dua tu bahan tu sahaja. Jadi kalau kita kata 60 kilo, 60 kilo udang, bermakna 6 kilo garam.
1: Oh, dia macam tu pengiraan.
0: Ada kena ada sukatan.
1: Oh, ada sukatan.
0: Tidak, kalau lebih pun belacan tu akan rosak dan masin.
1: Dia tak kalau tahan kurang, lama ke apa?
0: Dia kalau kurang pun dia tak boleh. Dia kena mesti ada sukatan dia. Supaya belacan tu tak masin dan tak rosak lah,
1: tak
0: kata
1: rosak
0: orang.
1: Dekat kat luar dia tak rosak lah.
0: Ya. Selepas tu pun semua baru kita buat pemeraman.
1: Peram
0: lah kita peram. Kata bahasa Kedah ni peram.
1: Kita peram.
0: Peram untuk semalaman.
1: Satu malam je lah.
0: Satu malam saja. Esoknya kalau ada cuaca panas, baru kita boleh buka jemur.
1: Jemur udang tu lah.
0: Jemur udang tu.
1: Tanpa air lah.
0: Ya, dah.
1: Okey. Lepas jemur, dah jemur besoknya?
0: Lepas pada jemur tu, agak dalam 3-4 jam dia dah kering, baru kita masuk dalam mesin.
1: Oh, ada mesin lah.
0: Ya. Kalau dulunya, tangan lah, tumbuk lah.
1: Oh, tumbuk.
0: Kalau dulu pun lah. Kereta sekarang dah.
1: Sekarang ni senang lah.
0: Senang lah.
1: Dah ada mesin untuk
0: dah
1: proses
0: mesin
1: udang tu. Lepas pada proses mesin tu, apa lagi seterusnya?
0: Mesin tu, kemudian kita kena peram pula. Selepas kita mesin, kita sudah jemur mesin, lepas tu kita kena tumbuk bagi kejap. Kalau tak kejap tak boleh. Belacan tu akan rosak juga, dia tak tahan lama. Kalau kita tumbuk macam tu, kalau setakat 6 bulan setahun tak ada masalah lah. Biasa zaman tsunami tu saya beli terlalu banyak. Tahun 2004 dah ke 2002 tsunami dulu kan. Sampai 3 tahun pun tahan. Dia tak rosak. Tapi dia

0: kena syarat dia kena bagi kejap elok, tumbuk bagi kejap elok.
1: Hmm.
0: Supaya bahan tu dia padat, bila dia padat dia akan tahan.
1: Hmm. Sekarang tumbuk manual ke ataupun guna mesin?
0: Tumbuk pakai manual lagi.
1: Oh, tumbuk manual.
0: Manual. Ah. Setelah kita mesin tu kita masuk dalam satu tong, kita balut dengan plastik yang besar tu, kemudian kita tumbuk, setelah padat apa semua. Kita dalam tong tu tadi kan. Contoh dia macam satu tong, baru kita ikat balik yang bungkusan dia tu dengan plastik tadi tu. Kita tinggailah lama mana pun.
1: Dia tak rosak.
0: Dia tak rosak.
1: Oh, begitu caranya. Okey. Itu daripada arwah ayah.
0: Ayah.
1: Cik Sudin lah ajar Tapi tak pernah ubah langsung cara macam
0: tu. Tak pernah.
1: Tak pernah ubah
0: Sebab kita dulu kita dah buat dah. Jadi kita ubah. Contoh kita kata jemur tu kita tak tumbuk ke apa, dia akan rosak ke udang tu. Kalau macam cerita daripada awal garam tu kalau tak cukup pun kena taulah sungai lah jawab dia. Belacan tu dah rosak.
1: Tak boleh
0: guna dia pahit.
1: Bukan senang nak buat. Susah. Saya ingatkan macam senang je. Tengok macam senang tapi menghasilkannya susah.
0: Dia dua kali jemuk.
1: Dua kali jemuk.
0: Termasuk kali yang ketiga selepas kita buat ketui. Bermakna tiga kali kita kena jemuk belacan tu.
1: Maknanya belacan ni tak dibakar, dijemur sahaja menggunakan cahaya matahari.
0: Dijemur. Kecuali.
1: Kecuali
0: kalau hari hujan sampai tiga hari, dua hari, tiga hari.
1: Baru dibakar.
0: Pelanggan dah kacau nak bahan.
1: Nak barang. Mana belacan.
0: Terpaksalah saya masuk oven. Saya bakar.
1: Kalau tidak memang guna cahaya matahari.
0: Cahaya matahari je.
1: Itu dia. Keunikannya menggunakan cahaya matahari.
0: Ya.
1: Itu yang sedap tu. Okey, baik. Kita nak berehat kejap, Cik Sudin. Lepas ni kita sambung semula. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Terus setia mendengarkan Kedai FM dalam Pot Lek-Lek kita. Belacan Kedah. Ni saya pun ada lagu belacan ni tapi dah siap jadi sambal belacan. Terus dengar Kedai FM. Mesra Harmoni.

0: Lek 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Pod Lek Lek Kedah FM.
1: #Layan.
2: Ya, masih lagi layan Pod Lek Lek di Kedah FM. Sudah pun 3.15 minit petang yang sedang memandu ketika ini. Tiba-tiba, kenapalah Nora N pasang lagu sama belacan. Saya nak cerita pasal belacan, tradisi makanan orang-orang Kedah ni. Kan? Dan yang menceritakan penghasilan belacan ini, iaitu Encik Sudin kita. Kan? Okay, saya nak bacakan ada kiriman pendengar kita ni menerusi Facebook ni. Wow, cerita bab belacan, kata Yus Fazli. Yufa, yelah mestilah cerita buat belacan petang ni kan. Nanti mungkin ada idea nak buat belacan masa apa. Teringat macam ni Cik Din, apa cerita P. Ramli kan, satu dialog tu, kenapa kau masak tak letak belacan kan, orang jadi marah juga kan. Okey, Soleh Hadin, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat bertugas nak petang, dan juga katanya dengan tetamu undangan petang ni, pembuatan belacan yang terbaik, Kedah FM terbaik lah. Baik, terima kasih. Kalau hampa nak komen lagi, boleh komen banyak-banyak, kejap lagi yang bacakan. Okey, Cik Sudin, saya nak tanya lagi kan. Apa yang menjadikan belacan yang dihasilkan oleh Encik Sudin ni rasa dan juga aromanya yang istimewa tu? Kan? Sebab kadang-kadang kita jumpa di pasaran ada juga belacan yang hitam. Lepas tu bau dia, bila kita bakar kan, bau dia tak berapa nak sedap. Setengah tu kalau bakar di lain bau dia sedap kan. Macam mana tu nak mengekalkan aroma dia tu?
3: Aroma untuk belacan ni tadi, seperti mana yang saya katakan, dia yang penting sekali, peram dia tu. Orang Kedah kata peram belacan tu, biar dia macam mana kita buat ikan pekasam contoh dia, macam tu juga belacan. Dia kena peram. Dia tak boleh udang tu kita balik daripada laut, terus kita jemur dan petang kita mesin untuk jadikan belacan. Sebab aroma dia tak ni. Bila kita peram benda tu, kan, dia aroma dia lebih.
2: Dia punya
3: rasa dah simpati dengan ayak dia, apa semua tu, semua dia akan keluar. Bila ayak tu keluar, esok kita jemur udang tu tadi, baru dia orang kata apa, kita lalu pun kita berasa macam masam-masam kita bau kan. Contoh dia lah.
2: Okey, nama belacan Cik Sudin ni belacan Sina. Macam mana boleh dapat nama belacan Sina tu?
3: Belacan Sina yang saya boleh dapat pada ketika tu, jadi pemberita daripada
2: Surat Khabar.
3: Bila Surat Khabar waktu tu saya, kalau tak silap saya DJ apa atau telah 80-an tu, saya dah lupa. Kan? Kemudian bila dia datang ke Kedah ni, dia nak cari satu kampung satu produk. Bila satu kampung satu produk, kebetulan ada orang bagi tahu kat dia orang, kemudian cari cari saya.
2: Bila masa tu tak ada nama lagi lah belacan
3: ni. Tak ada nama. Jadi orang panggil belacan tumbuk lah pada ketika tu. Pada ketika tu kita semua tumbuk zaman tu.
2: Bila dah datang pemberita tu,
3: datang pemberita temu ramah dekat saya. Selepas dia orang balik, baru saya terfikir nak taruh belacan apa je nama dia. Kebetulan saja.
2: Okey, nama Sinar tu dipilih atas dasar?
3: Atas dasar saya. Jadi orang kata
2: Cara tak langsung
3: tiba-tiba terfikir. Saya jenamakan belacan sinar. Bila jenamakan belacan sinar, orang akan tanya, macam mana belacan ni nama sinar? Saya pun lawaklah dengan dia orang, menyatakan sinar ni tadi S-I-N-A-R, suami isteri, nelayan, anak ramai.
2: Berapa orang anak Cik Sidi?
3: Pada ketika tu 8 orang.
2: Oh, 8 orang.
3: Ramailah kita kata kan. 8.
2: Okey, bijak juga cari idea tu ya. Okey, baik. Jadi tadi bahan utama adalah Udang geragau. Ya. Jadi udang ni tak boleh pakai udang besar pun. Walaupun
3: besar
2: ha. ibu jari pula.
3: Ibu jari pun kena buang.
2: Oh, kena buang eh.
3: Kena buang. Ha. Sebab dia otak dia di atas kepala dia ada otak kan.
2: Ha, ada otak
3: dia, dia jadi dia jadi rosak, dia jadi busuk.
2: Oh, sebab kat otak udang yang besar.
3: Ya.
2: Maknanya kalau udang yang geragau ni dia tak ada sangat.
3: Dia halus ya, dia halus ya. Oh, kalau di Kedah kita panggil udang sirih.
2: Udang sirih.
3: Yang popular dengan belacan ni dia orang tahulah sebut bila udang sirih ni tadi. Dia orang tahu dah. Sebab kita ambil udang tu tadi. Orang tua-tua dulu panggil menyirin.
2: Menyirin.
3: Pakai sauk tu dia panggil menyirin. Dia tu yang lekat tu udang sirin tu.
2: Udang sirin. Okey, faham. Jadi dalam menghasilkan belacan ni Encik Sudin ya, apa sebenarnya cabaran utama untuk menghasilkan belacan selama 28 tahun ni?
3: Dah, cabaran dia tak banyak. Cuma cabaran dia pada ketika dululah. Belum ada alat yang cukup.
2: Okay.
3: Macam hujan 2-3 hari kita tak boleh nak jemur kan. Kita pun wah-wah juga, seriau juga. Pasal apa, takut benda tu rosak kan.
2: Betul.
3: Rupanya dia tak ada masalah. Kita yang tak tahu pada ketika tu. Tapi untuk makluman semua, kalau kata sampai sehari atau dua hari hujan tak berhenti, benda tu kita kena tukar balik. Daripada uncang tu, tukar ke uncang lain.
2: Oh, dia tukar bekas lah.
3: Bekas. Sebab uncang tu maklum sajalah. Sampai sehari dua takut lalat dia urung kan. Bila lalat dia urung, dia akan menjadikan orang panggil apa? Lengah.
2: Lengah.
3: Sebab tu kita kena pandai. Sebab tu kata apa-apa satu-satu apa pun kita kena
2: bijak lah.
3: Kena
2: itu
3: bijak.
2: Maknanya cara melihat pada keadaan tu lah.
3: Kena tukar. Kalau ikut LKL, Lembaga Kemajikan Malaysia, dia suruh adakan jaringan tu.
2: Oh, buat jaring?
3: Haa, tutup kan.
2: Okey, maknanya itulah orang kata cabarannya.
3: Cabaran dia.
2: Sebab 100% belacan cip yang dihasilkan oleh Encik Sudin ni dikeringkan menggunakan matahari.
3: Matahari.
2: Kecuali kalau musim tengkujuh.
3: Ya.
2: 2-3 hari barulah
3: kita gunakan oven.
2: Permintaan tu memang hari-hari lah.
3: Hari-hari.
2: Nampak. Siapa kata tak makan belacan? Tu rugi tau sebenarnya. Belacan ni sedap sebenarnya. Masak dalam masakan tu ya, Cik Sudin ya.
3: Ya.
2: Okey, dan lagi satu ni saya nak tanya juga. Ini semua orang nak mengetahuinya lah ya. Pendengar-pendengar Kedai FM pun nak tahu. Untuk menghasilkan belacan yang sentiasa berkualiti ya dan juga bersih tu, macam mana cara Cik Sudin?
3: Ya, kita yang pertama sekali, kita kalau orang Kedah cakap jangan buat alor balai. Tak boleh buat ala balai kan.
2: Betul.
3: Sebab kita pengusaha di bawah kawalan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia pantau. Jadi bila pantau, walaupun kalau mereka tak pantau pun, belacan tu kita mesti kena jaga.
2: Betul.
3: Kualiti. Yang pertama sekali, lalat.
2: Lalat tu yang bahaya tu.
3: Lalat yang boleh merosakkan
2: belacan tu ya.
3: Ya, belacan. Satu.
2: Okay.
3: Yang kedua, dari segi penjemuran. Dari segi penjemuran, kita tak boleh ikut biasa saja. Atas tikap ke, atas tanah ke, atas simen ke, tak boleh. Dia kena atas rok yang bersesuaian. Rok pula, dia kena gunakan steel.
2: Jenis steel.
3: Ya, gunakan jenis steel. Steel yang pertama sekali, dia tak akan berkarat sampai bila-bila. Itu apa, Kementerian Kesihatan. Dia tak boleh, Kementerian Kesihatan tak bagi jemur tempat biasa, tak bagi. Dia kena sebab benda makan, setiap benda makan dia kena bersih.
2: Betul.
3: Dan cermat. Itulah.
2: Okey, maknanya itulah antara untuk mengekalkan kebersihan.
3: Kebersihan dan kualiti belacan tu sendiri.
2: Dan sekarang ni yang menghasilkan Encik Sudin seorang ke ataupun ada beberapa pekerja dan anak-anak
3: sekarang? Yang sebenarnya saya dah tua tak boleh buat kerja apa dah. Yalah. Cuma saya sebagai pengusaha pantau lah.
2: Kita jadi bos lah kan. Sebelum ni kuli dan bos. Ni bos
3: tak
2: lah.
3: Tak kata bos juga.
2: Okey.
3: Jadi yang buat belacan dia tadi anak-anak lah.
2: Oh, anak-anak.
3: Jadi warisan juga lah.
2: Ya, betul. Jadi anak-anak tahulah macam mana menghasilkan tu.
3: Dah 20 tahun lebih. Mana tak boleh.
2: Kena kekalkan jugalah.
3: Macam isteri saya atau dengan saya, kami dah orang kata macam pincin lah. Tapi kami masih pantau. Setiap gok kerja lah yang lepas buat tadi. Semua anak-anak.
2: Maknanya sebab pantau ni tak nak bagi kualiti belacan berubah lah rasa
3: Betul.
2: Okey, baik. Itu antaranya lah. Jadi kepada anda yang mungkin ada nak tanya, boleh je tanya Encik Sudin kita ni kan, belacan tu nak masak apa yang paling sedap. Kan? Okey, baik. Kejap lagi kita sambung lagi. Jom kita dengarkan lagu Kedah Kampungku. Terus dengar Pot Lek Lek Kedai FM.

0: Kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Port Letlet Kedah FM.
1: Relax 26. Hashtag layan.
2: Ya, masih lagi dalam Port Letlet. Sudah pun 3.30 minit petang. Kita masih lagi membicarakan mengenai dengan pembuatan belacan Kedah. Kan? Selalu orang kata, Kedah punya belacan ni sedap lah. Aroma dia tu, bau dia tu bila masak sedap. Kan? Dalam laksa pun taruh belacan. Tapi kalau Encik Sudin, dalam laksa tak taruh belacan, sedap ke?
3: Saya tak tahulah sebab apa. Belacan pada laksa teruk kecai kan. Popular lah kalau di Kedah ni. Laksa teruk kecai ni memang popular.
2: Dia taruh belacan lah.
3: Dia taruh belacan. Dia lupa ambil rumah saya.
2: Sebab ada orang kata selalunya apa, ada yang kata buat laksa tak taruh belacan. Saya pun macam tak ada kit saya rasa buat dalam laksa tak taruh belacan kan.
3: Ya.
2: Jadi kalau ampun nak makan apa lagi yang taruh belacan ni, apa yang makan dengan ikan bakar tu orang panggil apa?
3: Sambal belacan.
2: Bukan sambal belacan. Sambal apa? Asam.
3: Ayam asam.
2: Ya Allah, lupa pula nama dia. Ayam asam pun taruh belacan.
3: Ya, kan? Ya.
2: Jadi banyak sebenarnya aroma belacan ni digunakan dalam masakan Melayu.
3: Ya.
2: Jadi zaman-zaman dulu, kalau kita tengok cerita P. Ramlee pun, dia ada masukkan tentang belacan ni.
3: Ya.
2: Jadi belacan ni memang dah sinonim lah. Tapi kalau di Kedah ni, orang kata pembuatan dia tu memang dia menjagalah.
3: Ya.
2: Dia bukan, maknanya kalau saya duk ingat dulu, belacan ni Encik Sudin ada taruh apa, tepung. Sebab saya tengok dia macam mampat kan.
3: Ya.
2: Mestilah diadun dengan tepung kan.
3: Ya.
2: Tapi rupanya bukan tepung ya.
3: Bukan.
2: Dia 100% apa, udang gerak.
3: Ya. 100%. Sebab budak-budak yang duk mai buat praktikal sekolah apa kan, selalu duk mai belajar dengan saya. Sebab lepas masuk dalam lepas punya
2: pelajaran mereka, projek tu.
3: Selalunya anak-anak Cina pun banyak datang.
2: Nak tengok penghasilan.
3: Nak belajar
2: tu
3: cara pembuatan belacan dan nak masuk dalam subjek dia orang. Termasuklah cikgu sendiri pun ada hazir. Untuk nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan belacan ni, cara pembuatan dia.
2: Cara pembuatan dia kan.
3: Jadi kalau kita kata dalam satu tahun tu, kok mana pun 2-3 orang pelajar akan datang.
2: Mesti datang.
3: Dia orang telefon saya nak belajar, pak cik kami nak masuk dalam subjek. Pasal tak ada masalah. Tapi kena bagi tarikh. Masa dan ketika, pukul 10 baru pak cik boleh ada. Sebelum pada tu pak cik tak ada. Pak cik sebab apa, nak hantar belacan ke kedai-kedai kan.
2: Permintaan tu. Okey, maknanya untuk belajar buat belacan ni bukan boleh acik-acik tengok je kan?
3: Ya, betul.
2: Dia kena ada, orang kata ada ilmu jugalah.
3: Ada ilmu.
2: Macam Encik Sudin hari tu masa mula-mula belajar dengan arwah ayah, tengok sajakah atau memang catat?
3: Kena belajar cara buat macam mana. Kita sendiri buat. Kalau kita tengok lah betul saja, benda tu tak akan jadi.
2: Maknanya lepas tengok tu terus buat?
3: Terus.
2: Okey. Maknanya kalau ada pelajar-pelajar yang datang untuk belajar buat belacan ni,
3: ya,
2: mereka buat sekali ke ataupun tengok saja?
3: Semua ada yang buat, ada yang tengok.
2: Mana tengoklah kalau dia orang rajin.
3: Ya.
2: Buat sekali lah.
3: Betul.
2: Okey, baik. Itu dia antaranya yang Cik Sudin kita kongsikan mengenai dengan belacan. Keunikan Kedah ni yang biasa orang tahu apa, belacan tumbuk.
3: Ya.
2: Tapi memang tumbuk kan.
3: Ya, tumbuk.
2: Tak ada mesin.
3: Ya.
2: Sekarang ni memang guna mesin lah.
3: Ya.
2: Sekali buat berapa, 60 kilo ya?
3: Ha, 60 kilo. Tengok keadaan lah, permintaan.
2: Maknanya dia boleh, kalau kalau kata pasaran minta dalam, dia boleh simpan berapa lama?
3: Belacan? Dia kalau kata di luar tanpa peti sejuk ataupun frozen tu kan, dia tak lama mana. Dia dalam sebulan tu bukan benda tu tak boleh makan. Boleh makan, tapi dia punya color, warna dia sudah bertukar. Daripada merah kita kata, dia akan nak jadi hitam sikit lah.
2: Betul.
3: Tapi dalam tu tak ada rosak. Belacan tak rosak. Cuma kulit luar saja.
2: Dia berubah warna. Sebut pasal warna, dalam belacan tu dia terwarna ke?
3: Tak ada.
2: Tak ada.
3: Tak ada.
2: Itu memang original warna.
3: Original warna.
2: warna udang
3: ya,
2: tu.
3: Ya, ada yang orang taruh kot lah, ada orang taruh. Tapi saya tak ada lah. Sebab saya kalau taruh salah dari segi undang-undang. Pemantauan yang saya kata tadi daripada Kementerian Kesihatan tu. Sebab warna tu tak boleh.
2: Pewarna
3: tu tak boleh.
2: Okey, itu dia. Cara Cik Sudir menghasilkan tu memang ikut SOP.
3: Ya.
2: Baik, ni pendengar-pendengar kita ni ada yang ni depa tak boh sebab resdung dalam laksa, betul ke?
3: Resdung.
2: Tapi makanan pun bukan kata belacan je boleh menyebabkan resdung. Makanan lain pun boleh menyebabkan resdung. Kan, sebab belacan ni daripada zaman dulu-dulu. Kan? Ya, Cik Yus Fazli. Okey, terima kasih kepada Nur Azila dari Perak ni, ha. Dia kata, Assalamualaikum Nur Ain dan jemputan Sudin bin Bakar, selamat petang, hadir dari Kampung Gajah Perak. Ni orang Perak pun nak belajar buat belacan ni sebenarnya. Kak Ita Chua pun nak belajar buat belacan ni, Kak Ita. Lepas ni bolehlah kontak Cik Sudin kita nak dapatkan belacan sinar. Apa tadi? Sinar tu?
3: Suami isteri nelayan anak ramai.
2: Belacan sinar suami isteri nelayan anak ramai. Baik, lepas ni kita sambung lagi. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus dengar Pok Lek Lek. Ini dia Pekan Rabu. Dekat Pekan Rabu banyak belacan. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: ada lagi kibaran Jalur Gemilang. Jalur Gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit, menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama. Satu rumah, satu Jalur Gemilang.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: Pot Let-Let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Let-Let Kedah FM.
1: Relax 26
2: Hashtag Layan.
1: Baik, masih lagi dalam Pot Let-Let di Kedai FM petang ini, sambil-sambil anda memandu ataupun ada yang sekarang ni tengah menjamu selera, makan pula sambal belacan, kangkung belacan, kan semuanya diaromakan dengan belacan. Ada setengah orang tak makan belacan. Dia takut resdung. Tapi sebenarnya resdung ni boleh terjadi dengan pelbagai makanan. Terutamanya makanan-makanan yang fast food ni lah yang segera ni kan. Okey, Cik Sudin, kita dah banyak cerita pasal pembuatannya, kebersihannya, pasal belacan ni kan. Sebab ada orang kata kalau belacan ni mesti buat ala balai je. Tapi tak pada Encik Sudin ya. Masih lagi mengekalkan SOP yang dah dibenarkan oleh apa, lembaga perikanan. Okey, sebenarnya saya nak tanyalah Encik Sudin ya, apa sebenarnya belacan, kenapa sebenarnya belacan ini masih menjadi pilihan masyarakat dalam masakan tradisional? Kenapa?
3: Jadi setiap masakan tanpa belacan ni dia tak jadi apa kata enak aku noh.
1: Macam laksa.
3: Terutama sekali laksa.
1: Dia tak ada rasa dia.
3: Kalau di Kedah tu cabai tomis orang panggil.
1: Cabai tomis?
3: Ya, cabai tomis.
1: Sambal tumis.
3: Sambal tomis.
1: Okey.
3: Kalau kita hari pergi cabai tomis.
1: Okey.
3: Ya.
1: Okey.
3: Lepas tu ni yang saya paling heran lah. Kari pun dia orang masuk belacan.
1: Ya betul Cik Sudir.
3: Ya betul.
1: Dalam kari?
3: Ya. Saya tak tahulah
1: pernah
3: kan.
1: Pernah makan tak?
3: Ya sebab bila satu orang tu arwah dah lah dia ni. Dia kata kalau dia masak apa dia
1: kari.
3: Kari macam kan lembu sekok ke di tempat kenduri ke, dia kok mana tahu satu ketul belacan, dia kata.
1: Oh, tak pernah tanya ke sebab apa tahu
3: belacan? Saya tak tahu. Tapi dia akan, kalau dia ni macam-macam orang lah yang masak tu kan. Yang ada tak taruh, yang ada taruh. Ada yang tak bersantan, ada yang bersantan macam kari pun. Dia masing-masing. Jadi kawan saya tu arwah tu, dia masuk belacan. Saya apa heran? Dalam kari saya tak pernah dengar lagi cerita ni. Tapi benda tu memang terjadilah. Betul cerita dia. Sebab apa? Kalau dia orang buat kari daging lah, kalau kenduri tu kan. Satu dalam sekuang lembu ke, dia tahu seketul belacan ni bang. Yang lain kita dengar lah, orang selalu masuk belacan kan. Tapi dalam kari tak pernah dengar lagi.
1: Ini pertama kali dengar.
3: Inilah kali pertama pun. Saya nak bagi tahu tuan-tuan.
1: Kotlah Cik Sudir pernah rasa kari belacan.
3: Kari tu dah sama saja. Tapi saya kata tukang masak tu. Setiap tukang masak dia ada berbagai-bagai dia
1: cara masakan.
3: Cara masakan dia.
1: Tapi kita nak rasa juga kan kari belacan tu macam mana rasanya.
3: Tapi petang ni lah saya ingat orang tak tahu. Orang tak tahu lagi. Orang tak tahu lagi masak kari kena ada yang berbual belacan. Bukan kata 100%, 1% atau 2% saja yang masuk belacan.
1: Yang masuk belacan. Saya nak tahu juga pendengar kita ni ada tak yang masak kari taruh belacan. Tu ada yang kata kalau makan belacan ni, masakan yang ada aroma belacan ni, mak mertua lalu belakang pun tak nampak.
3: Sebab dia pun tak nampak, sebab dia lalu kat belakang.
1: Tengok Cik Sudin. Cik Sudin pandai buat lawak. Kan? Sebab lalu kat belakang, kalau lalu kat depan pasan kan.
3: Pasan.
1: Okey. Itu dia pendengar-pendengar kita. Terima kasih kepada anda yang komen di Facebook Kedai FM ketika ini. Jangan lupa like dan juga share banyak-banyak, sebab ni info yang baiklah mengenai dengan belacan. Kita ni tahu makan je, macam saya lah tahu makan, buat sambal belacan, buat sambal tumis, lagi apa lagi yang menggunakan aroma belacan ni kan. Tapi banyak sebenarnya, tapi kita tak tahu macam mana pembuatan dia. Macam saya cakap lah, mula-mula saya ingatkan belacan ni menggunakan tepung.
3: Sebab
1: dia punya mampan tu kan, rupanya
3: kena udang garagau dengan garam saja.
1: Kena bagi apa, tumbuk bagi padat ya.
3: Ya bersih
1: lah. Tapi yang buat dalam bentuk bulat-bulat tu memang acuan dia.
3: Dia ada acuan dia. Dia ada acuan dia. Macam mana kita mau. Sama ada bulat, Pak Sagi ke apa sajalah.
1: Setakat ni dua bentuk tu je yang kita jumpa.
3: Ya.
1: Petak segi dan juga bulat.
3: Ya.
1: Saya tak tahulah, mungkin akan datang generasi-generasi yang belajar dengan Cik Sudin ni mungkin mengeluarkan bentuk bintang, kita tak tahu
3: ya,
1: kan.
3: Ya, kan
1: tiba-tiba pula ada 14 bucu pula bintang.
3: Ya.
1: Okey, baik. Cik Sudin, banyak terima kasih banyak-banyaklah kongsi cara pembuatan apa belacan ni. Nama dia pun unik, Belacan Sinar. Okey. Akhir sekali lah Cik Sudin kan, kita pun nak sampai di penghujung rancangan potlet-let kita petang ni kan. Harapan Cik Sudin lah terhadap masa depan pengusaha-pengusaha belacan di Kedah ni. Macam mana?
3: Masa depan. Jadi kita minta lah siapa-siapa pun yang nak belajar buat belacan ataupun nak jadi orang kata apa?
1: Pengusaha
3: belacan. Saya alu-alukan lah sebab apa. Benda ni kebanyakan dah pupui kata orang. Betul. Kan. Bukan kata semua mau dalam bidang tu.
1: Betul.
3: Hanya tertentu saja.
1: Yang suka maklumlah kata busuk kan. Tapi sebenarnya busuk bau je. Betul cara buat dia tak busuk.
3: Dia tak busuk.
1: Makan pun tak ingat.
3: Betul. Kita tengok orang kata apa, macam dulu orang tua-tua dulu setiap rumah ada pekasam dia orang buat sendiri kan.
1: Betul.
3: Ikan kerin ke apa semua lah tak ada. Sebab benda tu dia akan sari akan berpuih. Mengikut kajian yang saya belajar dulu di Langkawi, kalau tak silap saya 20 tahun atau 30 tahun yang lepas, LKIM, Lembaga Kemajikan Malaysia, kata kita sekarang menghadapi kepupusan apa sumbut laut. Terutama sekali kalau tuan-tuan tengok lah ni ikan termenung. Contoh kan. Ikan temenung dah sekarang tak ada dah. Bukan tak ada, ada.
1: Tapi kurang.
3: Mahal
1: dan kurang.
3: Kurang.
1: Bila dah kurang, harga dia meningkat.
3: Meningkat. Macam tu juga. Kemungkinan lah kita akan, kita tak tahulah benda ni semua ketentuan ilahi. Betul. Kan. Udang pun mungkin satu hari takkan ada.
1: Kalau tak ada nak buat macam ni,
3: iyalah.
1: Tak adalah belacan.
3: Ya, tak adalah. Tapi law ni alhamdulillah lah. Masih ada lagi udang, kita kata. Kita baca masa akan datang.
1: Jadi maknanya harapan Cik Sudin ni semoga tradisi pembuatan belacan di Kedah ni diteruskan.
3: Ya, diteruskan.
1: Oleh generasi-generasi baru.
3: Generasi yang akan datang, insyaAllah.
1: Kan. Maknanya dari usaha Encik Sudin ni turun kepada anak-anak akan pergi ke generasi seterusnya. Maknanya supaya penghasilan belacan dan juga menjaga kualiti belacan Kedah itu
3: berterusan.
1: Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Sudin di atas perkongsian mengenai dengan penghasilan belacan pada petang ni. Mungkin rata-rata orang dah teringat nak masak belacan kot malam nanti kan. Tapi kangkung belacan sedap makan malam.
3: Ya, kan.
1: Okey, ada yang kata ni dia kata belacan ni letak dalam kuah rojak pun sedap. Betul lah, kuah rojak
3: betul,
1: kan
3: betul.
1: Ada belacan
3: dia
1: kan.
3: Sambal tu kan.
1: Sambal tu.
3: Cabai tu.
1: Kalau kuah rojak tak ada belacan dia tak ada rasa.
3: Ada aroma dia tu.
1: Nak aroma tu sendiri. Lepas ni kita kena belajar pula macam mana masakan yang sedap menggunakan belacan.
3: Ya, betul.
1: Baik Cik Sudin, terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama dengan Kedai FM pada petang ini dalam rancangan Pok Lelek. InsyaAllah ada kelapangan lagi, kita pula pergi ke tempat penghasilan belacan Cik Sudin pula.
3: Ya, insyaAllah. Datanglah.
1: InsyaAllah.
3: Datang
1: baik.
3: Tempat apa, tempat pemrosesan, tengok
1: keadaan
3: dan sebagainya kan.
1: Baik, terima kasih Cik Sudin.
3: Ya,
1: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Okey, itu dia Cik Sudin Bakar kita dalam rancangan Pok Lelek kita pada petang ini, menceritakan mengenai dengan belacan Kedah. Menyulam tradisi, mengekalkan kualiti. Kalau harga pasaran sekarang ni kita lihat, harga belacan ni boleh tahan juga RM5-6 tu memang dah memang harga biasa lah sekarang ni kan. Tapi orang kata kalau kita nak belajar, kita kena ada ilmu lah. Bukan boleh terus buat. Sebab Cik Sudin pun 28 tahun berkecimpung dalam penghasilan buat belacan ni, orang kata banyak juga yang beliau belajar. Jadi kalau siapa-siapa yang teringin nak menjadi pengusaha belacan, boleh je, tapi kena ada ilmu, baru benda tu akan berjalan seiring dan sejalan macam lagulah. Okey, jadi kepada anda terus dengar Kedai FM. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan dengan topik yang menarik lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan Kedai FM, mesra harmoni.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.
1: Kami sayang Kedah FM. Wow.

0: ni.
1: Relax. Good enough.
2: Hashtag layan.
3: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Masih lagi saya Nora N di sini menemani anda untuk jam yang ketiga ini. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang tadi tak sempat nak bacakan lagi kiriman anda menerusi Facebook Kedai FM ni. Terima kasih banyak-banyak. Siapa ni? Ismail Mat Changlun Tonton. Terima kasih Kak Zah Taman Bertuah. Al-Hafiz Patih. Katanya dulu orang cicah gatam dengan belacan sahaja. Pak Ngah Merbuk. Terima kasih banyak-banyak. Betul-betul-betul kalau cuti sekolah ni memang ramai yang dapatkan belacan dekat Kedah ni kan. Nak bawa balik. Nak bawa balik-balik ke rumah kan. Ada yang duduk di Kuala Lumpur, di Selangor pun cari belacan dekat Kedah. Okey, Sabar Yahlat. Terima kasih banyak-banyak. Katanya selamat bertugas Nora N. Selamat petang. Ni Kak Bariah dari Tanjung Besar. Kalau masak goreng kangkung pun belacan sedap lah. Mak mentua lalu tak nampak. Mak mentua pun lalu kat belakang. Lalulah kat depan kan. Okey, terima kasih Mat Subushi. Terbaik info hanya di Kedai FM, harus kan. Kak Ita Chat, terima kasih banyak-banyak. Solehah Din, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Nora N dengan tetamu undangan petang ini. Belacan yang terbaik. Kan, kenapa masak tak taruh belacan kan. Hafizah Ishak, terima kasih banyak-banyak. Katanya sambal belacan pun sedap. Betul, semua yang aroma belacan ini memanglah sedap kan. Nanti kita kongsikan lagi ya, apa makanan yang kebabum di Kedah ni yang menjadi tradisi hingga ke saat ini. Okey, jadi hampa terus dengarlah Kedai FM. Jangan tak dengar kan. Okey, baik. Kejap lagi kita ada berita Kedai FM. Kita nak kongsikan dengan anda jam 4.30 minit petang nanti. Jadi terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Relax. Do it now.
2: #layan.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi dah kota setara pasu pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan salat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
2: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
1: Bukan macam tu maksud saya.
2: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
3: Diam, tolonglah.
1: Ya, tapi pada pendapat saya,
2: Pakcik Izzah berdasarkan sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat. Minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: berdaya.
1: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin

senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Bagi itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambahbaik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu. Kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan menyeludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 300

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. 5.14 minit petang. Masih lagi saya Nur Ayan di sini menemani petang anda. Jam yang terakhir, jam yang keempat dalam Relax 26. Baik, untuk hari ini kita nak kongsikan cuaca. Ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat di beberapa kawasan di negeri Kedah ni hampa. Okey, dijangkakan sehingga petang ni lah, 7 malam. Okey, antara kawasan yang terlibat Padan Terap, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru. Itu antara kawasan yang dijangkakan ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Kan? Kalau tak hujan pun kena sediakan payung. Maksud sediakan payung dulu, orang tua-tua cakap. Persiapan. Ya. Kalau di tempat anda itu ada kawasan yang mudah dinaiki air, kena bersiap sedia. Kalau di kawasan anda itu adalah kawasan hotspot denggi, juga kena sentiasa alert dengan keadaan. Jangan biarkan perkara yang kita tak ingin ni berlaku. Jadi kalau kita tak nak perkara-perkara macam tu berlaku, kita kena cuba elakkan. Macam penyakit jugalah kan. Kita tak nak dihinggapi dengan penyakit-penyakit yang kronik. Tapi gaya hidup kita tak seperti sebaliknya kan. Jadi kita kenalah tahu kalau tak nak dapat penyakit-penyakit yang kronik, kita kena cuba cegah. Kan mencegah itu lebih baik dari mengubati. Macam itulah dalam kehidupan kita. Tak nak tersakiti, jangan cuba untuk masuk dalam sesuatu perkara yang kita tahu benda itu akan mudarat diri kita, tapi kita nak juga redahkan. Itu satu perkara yang pelik lah kan. Jadi kalau kita tak nak cuba, kita elakkan, boleh je. Kita tahu satu perkara itu dia ada pro dan kontra dia kan. Okey, baik. Tak nak sembang panjang, kejap lagi nak bacakan kiriman daripada anda. Dan lagi satu nak kongsikan juga kepada anda, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang kena ada. Sebab ni kita dah bulan 8 tau, tinggal lagi 2-3 minggu, 3 minggu macam itulah. Kan kita nak menyambut hari kemerdekaan. Jadi kenalah ada bendera. Bendera tu melambangkan kita memang sayangkan negara kita. Jadi pasang bendera tu pun kena ada adabnya. Kalau bendera jenis melintang macam mana, bendera yang jenis memanjang macam mana nak pasang, kena ada caranya. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: dan hati untuk semua. Semestinya Gerak FM. Relax
1: 26
0: Hashtag
1: Layan. Ya, Gedah FM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik 5.31 minit petang. Okey, dengan kibarkan jalur gemilang, jiran sebelah kibar, jiran sebelah kanan pun kibar, jiran depan pun kibar. Kalau di tempat anda tu adalah kawasan taman yang berbilang kaum, kan semua kibar jalur gemilang. Itu kiranya apa? Kira menunjukkan kita semua tak kira bangsa, sentiasa menjadikan Malaysia ini negara yang kita sangat sayang dan cintai. Dan kita tahu perpaduan diraikan kesejahteraan dinikmati. Dan keberbagaian budaya dan juga etnik ni sebenarnya merupakan kekuatan utama Malaysia. Biarpun kita ni berbeza latar belakang, kita saling meraikan dan juga menghormati satu antara satu dan sama lain. Jadi kita berdiri teguh sehati sebagai satu Malaysia. Okey. Baik, nak bacakan kiriman daripada pendengar-pendengar Kedai FM petang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Pah dari Kelab Ketik. Selamat bertugas. Cuaca mendung je hari ni. Sudah kenyang. Ada apa ni di masjid. Ni Kak Pah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik DJ Kedai FM. Ya, saya Pak Luman ni dari Bukit Kuang. Ucapan selamat mendengar kepada semua sahabat Kedai FM, DJM, warga kerja Kedai FM. Selamat bertugaslah. Okey, terima kasih. Bye-bye. Siap bye-bye kat saya kan. Okey, lagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Amin. Kak Absah dari Desa Kedah Nagalilit. Selamat petang jugalah untuk semua yang mendengarkan Kedai FM. Untuk Kak Absah yang berada, Kak Absah, nama sama ? Yang berada di Sedim, semoga dalam keadaan sihat di samping keluarga. Kak Absah Kedah, Kak Absah Sedim. Petang ni kita makan ringan-ringan saja. Terima kasih Kedai FM, tetap di hati. Ringan-ringan pun sedap kan. Okey. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pantun sikit hari ni Nora Ann. Okey, saya nak bacakan. Okey, bentar-bentar kita cerita pasal topik belacan tadi kan. Pantun dia ni ada belacan. Okey. Belacan dibakar harum baunya, dimakan pula dengan petai muda. Salam sejahtera buat semua bersama Nora. Ceria sentiasa. Of course. Yus Fazli yang katanya datang lagi dengan kata-kata hari ini ada dunia, adat dunia. Adat dunia permulaannya dihiasi sapaan hai, diiringi tawa yang riuh dan dikelilingi teman yang ramai. Namun setiap pertemuan itu telah ditentukan pengakhirannya. Masa akan memisahkan, yang pergi tidak akan kembali dan yang tinggal hanyalah ucapan bye-bye. Akhirnya setiap insan akan meneruskan perjalanan menuju destinasi yang sama, seorang diri. Katanya apa ni? Okay, kesian Nora. Orang Perak ahad kena kerja. Buat lawak petang ni. Itulah. Kadang-kadang saya terconfuse juga. Ingatkan hari ni hari Isnin kan. Tapi walaupun dah dekat setahun pun masih lagi berlega-lega. Yelah kan, biasa kerja hari bercuti hari ahad dah berbelas tahun ya. Cuma setahun je berlaku situasi ni. Jadi nak absorb tu dia kadang-kadang lupa, kadang ingat. Macam tu. Batam Suryani merubah pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat petang and selamat hari Minggu buat semua rakan-rakan pendengar setia Kedai FM. Semoga semuanya berada dalam rahmat Allah selalu. Cuaca agak mendung petang ni. Makin sebelah mungkin sebelah malam nanti ada hujan kot. Kan, tapi setakat ni petang dijangkakan ada beberapa kawasan lah akan hujan lebat dan juga ribut petir. Jadi berjaga-jaga ya hampa. Okey, jom kita dengarkan lagu untuk anda petang ini. Kejap lagi kita ada Beast on Air. Jom kita dengarkan suara Shima yang comeback Kak Shima comeback kembali dengan yelah kan, kita tahu walaupun dah berusia namun suaranya tetap sama. Jom dengarkan Teringin dari Shima. KFM, Mesra Harmoni.

0: anda sedang menonton Biz Visual Radio daripada Kedah dan dengarkan kami juga menerusi Biz On Air di Kedah FM setiap petang 5.45 minit petang. Baik, pada hari ini satu lagi pakej istimewa yang kita bawakan daripada Kedah pada hari ini. Kami kini berada di tempat yang cukup santai, cukup healing orang kata pot ni. Inilah dia ladang Nipah Napiah. Dan di sebelah saya ni Encik Muhammad Napiah bin Yahya, pengusaha dan juga pemilik tempat ni. Okey Encik Napiah, kita nak tahu juga, kita nak beritahu penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar kita ni, lokasi dekat mana tempat dia ni, ladang Nipah Napiah ni.
1: Okey. Kedai saya berada di Kampung Sungai Pial, berhampiran Kampung Singkiak dan jalan ke Tanjung Dawai.
0: Kalau kata nak pergi Tanjung Dawai tu hangpa akan nampak kedai ni.
1: Sebelah kiri. Daripada Merbuk, sebelah Singkiak, kedai saya buat dah sebelah kiri sebelum Tanjung Dawai.
0: Baik, soalan saya yang pertama lah. Sejak bila mulanya perniagaan di sini?
1: Saya mula-mula ni saya tanam kok nipah ni pada lebih kurang 2010. Asalnya saya hanya menjual nera di tepi jalan. Dekat pondok tu, buat pondok tepi jalan. Lepas tu adalah kawan-kawan mai bagi idea. Dia kata, Napiah, awak tak buat pondok, kami nak makan dalam suasana bawah kok nipah. Dalam ladang lah kita kan. Lepas tu saya buatlah 2-3 biji pondok. Masa tu nera saja. Lepas tu bila agak lama sikit, member kata, buatlah laksa kah, bisuk kah, rojak kah, lapar kan. Lepas tu saya start dari situ. Lepas tu kebetulan anak saya pergi dapat kerja dekat Johor, dekat Penggerang, dengan sebuah catering. Dengan Petronas ni, catering Petronas ni, pembantu chef Cosmo. Jadi dia balik tu, dia bagi idea, boh, mari kita buat mi udang. Mesti Johor jemput Kedah. Mereka akan cari, mereka cari resepi semua. Okay, kita kata on sedap. Okay, kita start buat mie udang.
2: Biz On Air. Relax, do it now. Hashtag Inayat.
3: Ya, sambil santai-santai terus dengar Kedai FM. Masih lagi saya Nora N di sini menemani anda untuk minit-minit yang terakhir dalam Relax 26 hashtag layan. Okey, yang dah pun sampai ke rumah. Sampai awalnya. Kan rumah dekat dengan pejabat, bolehlah balik sampai awal kan. Apa-apa pun rehat dulu, jangan terus pergi buat kerja di rumah tu. Tahulah kerja rumah memang tak habis kan. Ini khas untuk wanita yang bekerja lah. Kalau kaum Adam tu, dia akan balik lambat sikit kan. Ataupun mungkin jenis yang balik awal dan akan menjalankan kerja rumah bersama dengan isteri tersayang. Okey, baik, nak bacakan lagi ni ha, kiriman daripada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ina ni baru keluar rehat ni, makan roti cukup lah sebab tengah hari tadi dah makan nasi. Nak gemuk cepat je tapi nak kurus amatlah lambat. Betul-betul. Dia bukan apa tau, bila mindset kita kata nak kurus, lagi lambat. Rasa macam lambat je. Tapi kalau kita dalam proses nak turunkan berat badan, kita tak payah fikir kan nak kurus tu. Kita jalan je terus macam mana cara nak menguruskan badan. Secara automatik, tiba-tiba bila timbang, turun 2 kilo. Macam tu kan. Okay, selamat tugas and hati-hati balik nanti. Terima kasih banyak-banyak Kak Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zudi dari Kuala Terengganu. Orang Terengganu. Kalau orang Perak, orang Perak pula, orang Kedah apa khabar kan? Orang Perak apa khabar? Orang Terengganu, macam mana? Sihat ke? Okay, terima kasih kerana terus dengarkan Kedah FM. Ni kira pendengar Kedah FM lah ni kan, yang berada di belah-belah pantai timur ni. Okey, baik. Kejap lagi, Ayang akan meneruskan segmen seterusnya di Kedah FM dalam segmen petang hingga ke malam. Santai 6.12 bersama dengan DJ Mizi yang akan bersama-sama dengan Hampa. Okey, jadi sampai di sini sajalah. And menemani anda. Kita jumpa lagi di hari yang saya bertugas, insyaAllah. Jadi teruskan kesediaan anda mendengarkan Kedai FM, tak kira di mana saja anda berada. Yang paling penting, bulan 8, kibar jalur gemilang. Jangan lupa ya, kalau tak ada kat rumah tu, beli sekarang. Ataupun yang ada saki-baki yang lama tu kan, keluarkan. Kalau dah tak berapa nak cantik, yang lusuh beli baru, yang koyak apatah lagi. Mesti dapatkan yang baru, okey? tunjukkan semangat kita cintakan negara Malaysia. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua-semua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera? Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Itu dia tadi lagu semangat untuk hampa semua. Dan terima kasih dan terus setia bersama misi santai 612 hashtag damaikan jiwa di Kedai FM. Yang sedang memandu tu, hati-hati memandu. Semoga selamat dalam perjalanan anda. Tak kira di mana anda berada, terus sahaja setia mendengar Kedai FM menemani Mizi. Okey, hingga 12 malam nanti tau, Mizi terus menemani anda. Terima kasih Nora Anne yang telah bersama dengan anda dalam Redas 26 hashtag layanan terus menemani Mizi santai 612 hashtag damaikan jiwa. Kalau tak damai pun, bagi damaikan lah. Okey, tadi lagu semangat damai. Dan jangan lupa Rauda Sakinah nanti anda untuk bahagian yang kedua, keluarga bahagia masyarakat sejahtera bersama dengan yang bahagia Ustaz Idais Ismail yang akan bersama dengan anda. Jangan pergi mana-mana, terus melekat mendengar Kedai FM.

Kami orang jantan, sebanyak mana yang dihabak, sebanyak itu. Dan kami pun dengan penuh kejujuran, kami pergi market. Nanti pasar pergi, tengok-tengok kan temelung tak ada. Balik dengan muka yang temelung. Bini tanya, mana ikan temelung? Tak ada. Loh, ikan lain? Banyak. Oh, tak beli? Oh, tak apa? Aha, nampak dah kejujuran kami. Jadi, dah lama dah benda ni. Lani kan kerajaan duk sebut pasal integriti kan. Kami dah lama buat. Ah, Lani malung. Awak melengung. Buat muka ikan temelung dah. Eh, ini panggil ikan temelung lah tadi kan? Ah, betul ya. Orang Kuala Lumpur ikan kembung ni panggil. Macam kami kan? Dah, kita pergi mana-mana, kita tak lupa orang perempuan kita, orang rumah kita tak lupa. Kita balik majlis kan? Dia tak main. Kita telefon dia, kita telefon kata, halo yang, ni abang nak balik ni, ada nak pesan beli apa tak? Nak pesan beli apa tak? Ada kedai dia buka lagi, nak pesan apa tak? Tak ada apa pun, tersuruh beli apa. Anak boleh nak lah, semua tak apa lah. Semua kenyang lah. Abang makan lah? Makan lah, majlis hidang tadi. Tak apa, tersuruh beli apa. Betul ya, tersuruh beli apa? Betul. Kita pun memang tak beli. Sampai depan pintu, dia pun buka pintu. Lo tak beli apa? Tadi kata tak payah beli kan? Memang kata tak payah, yo, takkan tak faham. Tu masalah. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Dah hangat apa? Kata nak apa? Kami tak ada masa nak ngebikin aku dalam baru. Wah, letih lah. Banyak lagi isu-isu dengan banjir, dengan amal Palestin. Pada gini, banyak lagi ni. Faham tak kak? Kena saya ulang balik ni. Lepas tu kita bawa pergi kedai makan. Tanya dia nak makan apa kak? Dia apa yang nak makan apa? Ikut abang lah. Ikut. Tu payah. Kami orang jantan senang. Masih kanak mamak apa boleh. Dah lah kau pergi kedai lampu warna-warni tepi jalan tu lah. Tu biar. Sampai-sampai tu dia sela buku hujung ke hujung. Pas hujung-hujung. Yang kuda apa? Tom Yang. Lah, tadi kata kita ikut kita. Lepas tu dia pula komplain. Kak, lah ni nak apa sebenarnya? Pahabak maizat. Jadi letih kami ni. Faham tak kak? Ni saya luah perasaan semua ni. Jadi kami ni hidup dalam kekeliruan. Habak main tolong-tolong, saya tolong. Payah. Ini kalau ceramah seorang boleh. Kalau forum dengan ustazah kenal saya ni, tak boleh. Jadi memang elok lah saya ceramah seorang. Ataupun kalau kita sebagai suami, tadi isteri pening dengan suami. Ini suami pun pening juga dengan isteri pun ada juga. Pening. Pasal apa pening? Pasal kadang-kadang permintaan dia, kadang-kadang. Ini semua cabaran. Cabaran. Tak masuk lagi anak-anak punya cabaran zaman law. Bukan macam zaman dulu. Anak-anak zaman law, tuan-tuan, saya pun tak tahulah kita punya cabaran sekarang ni tak terjangkau pikiran kita. Dengan mengandung pada usia yang sangat-sangat tak patut lagi. Takut je kan? Tambahanlah ni kulah budak-budak dia punya akses. Handphone tadi banyak lah ni. Handphone tu banyak. Yang akhirnya menjadikan anak-anak kita ni, dia tak. Tuan-tuan, kita dulu-dulu bukan tak ada hiburan. Dulu kita ada hiburan. Tapi hiburan kita dulu ada limit. Dia ada batas. Ada batasan. Tuan-tuan tengok zaman saya lah, era 80-an, 90-an. Minat tu tengok Doraemon. Nen. Tengok Doraemon tu keluar azan maghrib tu habis. Habis tang tu lah. Tak pun tengok Ultraman Taro. Dia menyala lampu tau kan? Sakaratul maut. Kan? Habis lah. Mayang pun selesai. Zaman lah ada lagu tu. Tak ada lah. YouTube, dia tak pernah berpenghujung. Tak pernah berpenghujung. Dulu-dulu saya ingat lagi, kalau nak dengar lagu sedap-sedap, dia panggil pilihan minggu ini. Carta hiburan minggu ini ke apa dulu kan? Kalau dekat radio dulu saya ingat, hari Khamis malam, pukul 10 malam lah. Pasang kaset, lepas tu kita tekan record dengan play, ingat tak? Tekan. Lagu yang sedap-sedap lah kita tekan. Kaset Ustaz Samsuri, ayahnya. Rakam lagu KRU. Ayah pula nak dengar Ustaz Syamsuri, Bahrul Mazi. Fanatik. Apa silap ni? Apa Ustaz Syamsuri nyanyi lagu dia pula ni? Dulu. Lah ni tuan-tuan, abang kata,
dunia tu. Anak-anak kalau kita tak bendung elok-elok, makin huhawa jadi. Saya masih ingat lagi dulu kawan saya cerita, masa dia buat tangkapan di satu hotel bajet, tak sangka dia kata, masa dia buat serbuan tu, ambush, serbuan, hotel-hotel bajet, budak-budak motor semua ni lah, dengan perempuan-perempuan semua ni, masuk satu bilik itu, tiba-tiba ada seorang, ada budak laki-laki dalam bilik itu, seluar pendek, baju tak pakai. Perempuan duduk dalam bilik dia, dengan dia menangis, pasal kantoi dalam bilik dah pecah kan. Tuan-tuan pun tak payah rasa baik sangat no, kalau lelaki dengan perempuan takkan belajar tajwid. Masih lah. Ustaz tu pun tanya, ni dah kahwin tak ni? Dah ni, tapi insyaAllah nak kahwin. Dia boleh jawab pun. Akhirnya tuan-tuan, cerita panjang tak mau, lalah dua-dua tu, ialah ustaz ni suruh pakai baju. Pakai baju. Perempuan tu pun sama, pakai baju. Ni kita sembang di balai. Panggil waris semua. Laki-laki itu dia pergi sarung jubah, serban yang siap atas kepala. Yang perempuan tu pula dengan jubah hitam, dengan kurdah semua siap. Ustaz kawan kita punggah kuasa ni pelik. Ay, apa ni planning? Mana orang ni? Apa ni jadi apa? Jadi bangun. Rupanya mereka ni budak-budak pelajar tahfiz, hafal Quran. Mereka dah rindu dendam dah lama. Setakat WhatsApp-WhatsApp, video-video call, selak-selak tengok sikit, tak memuaskan hati. Sampailah mereka check-in hotel. Tuan tak tahu dah, setiap orang ada setan masing-masing. Tahu dah, setiap orang ada setannya. Tetapi ingat, kalau orang tu dia punya darjat kedudukan ilmu dan amanat lagi tinggi, dia punya setan lagi dahsyat. Dan macam kami ni pendakwah ke, mengaji agama ke, mengapal Quran, setan-setan ramai ni memang pangkat besar-besar semua ni. Ini semua jusa semua ni, tinggi besar. Ni pangkat pengarah semua ni, yang main. Saya kata setan, kau jawab ni setan. Macam tuan-tuan ni ada ke setan ni, tapi mungkin yang budak tadikah lah kot no? Yang intern, praktikal je lah. Dia kacau-kacau mata bagi lena, menguap-muap, pahamuap tu je lah. Setan tu je lah, sikit-sikit. Orang lain semua bakit pas maya isyap, bangun maya sunat, apa pekat kali? Semaya sunat pun dah. Setan, wajib pun dah kira, langsam lah. Balik lah. Setan tak betul je lah. Lepas tu ingat, mengaji lagi tinggi, dalami ilmu lagi banyak, dia punya setan, tak boleh bincang. Tak bincang. Itu yang kena, budak yang kena tangkap tu, masing-masing nyapai Quran. Bukan baru siang tadi baru bayar yuran daftar. Bukan, memang Quran di dada. Tapi main dengan Quran di dada pun tak boleh. Sebab tu saya selalu ceritalah di mana-mana. Tuan-tuan pun mungkin biasa dengar. Saya ni pun walau duk berdakwah, duk berceramah sana sini, tapi kalau saya balik ke kampung ke apa kan, balik rumah mak saya di Sik tu, kelik kampung dah. Kelik kampung, balik kampung saja. Asal nak dekat-dekat raya kan, kita duduk bersih-bersih rumah ke apa, mak tanya, ayolah, semayang tak lagi? Semayang tak lagi. Kata mak ni, sikit lagi mak, sikit lagi nak siap. Kita geram kan, benda sikit lagi nak berhenti, macam saya nak sambung, tak boleh syok kan. Asal nak perhabis. Saya kata, mak sikit lagi mak, sikit lagi. Hai, ustaz, pergi semayang. Dalam hati, tak usahlah sebut ustaz. Tak siapa nak kena sebut ustaz. Tapi itulah, jauh dalam hati saya lah, saya belajar satu benda. Mak saya nak ajar, walaupun saya ini dah berdakwah sana sini, tanggungjawab seorang mak, seorang ibu, takkan pernah berkesudahan. Menasihat anak, mengajar anak, tegur anak, walau anak kita tu pegawai syariah ke, dia hakim mahkamah syariah ke, dia ustaz ke, dia pensyarah di Universiti Islam ke, kalau dia anak kita, tegur dia kalau tak betul. Nasihat dia lagi dan lagi dan lagi dan lagi, sampai kita dah tak ada lagi. Pasal ada setengah di kalangan mak bapak, tak apalah, salah, dia pun ustaz, ngaji mesir, tak kalau dia tak tahu sembahyang. Tak tegur kan, tak letih apa, tegur sekali tak balik raya, tegur sekali duit bulan-bulan dia potong. Nasib apa
Tu ingat, selagi mak bapak masih hidup, peranan tak pernah habis tau. Kita bukan pencen kerajaan. Mendidik anak tak pernah pencen sampai habis nyawa kita. Tekuk anak kita. Nasihat anak kita. Apa kan? Saya pun kadang bila saya bersiaran, kadang tu di TV ke di mana, ke saya telefon mak. Mak elok nak. Ada live saja ya. Ceramah elok, cakap elok. Kalau tu lah mak punya nasihat. Habis tu, kadang telefon mak. Tengok tadi mak. Tengok. Tapi wah, kata lagu tu lah. Pengkritik tetap. Mak saya lah. Ni kalau saya ceramah di Kedah, mak saya ikut ni. Ilih awak yang kata lagu tu kan. Mak rasa macam tak berapa kena yang kata lagu tu. Oh iya ke mak? Mak rasa lah. Berperanan lah wahai ibu, wahai ayah. Anak kita walaupun kita rasa dia mengaji tinggi, dia berasa cakap dah. Dia tetap anak kita. Asuhlah dia selama-lamanya. Tu tidak tuan-tuan tengok jadi apa. Hapai Quran pun dengan setan sangkut. Sangkut, bukan SPRM. Setan sangkut. Kawan saya pula happy serbu ni, serba salah. Pasal dia pakai t-shirt seluar jin. Yang dia tangkap pakai jubah. Bila turun hotel tu orang keliru ni. Siapa tangkap siapa? Macam terbalik. Dia kata nak kiamat dah ni. Dia kata orang biasa tangkap ustaz pula. Padahal kawan ni yang ustaz. Tapi yalah, takkan dia pakai jubah bawah five selera lari bebek tu. Ingat, memang banyak dugaan lah mak ayah semua. Tak kira lah anak lelaki ke anak perempuan, dugaan dia tetap sama. Maka sebab itu macam mana cara kita nak buat. Dah masuk isyak dah. Masuk isyak dah. Nak bang muka macam mana?

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sesi tu.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Pantai 6.12 #damaikanjiwa.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kerja FM.

Kedah FM 97.58 minit malam ketika ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedah FM 97.5 terbaik di utara. Jangan lupa untuk follow apa misi, follow TikTok Kedah FM lah, dan juga Facebook Kedah FM. Facebook tag Radio Malaysia Kedah FM, follow lah kan. Mesti tengok rakyat Kedah ni ramai yang piduk kat Pening apa semua, ada juta orang, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta ada. Jadi kat situ beberapa lagi, kalau boleh kami mau 500 ribu follow TikTok Kedah FM. Kedah FM, Mesra Harmoni.

pilihan terbaik dia tahu. Kalau dia berkenan, dia berkenan datang rumah. Kalau datang rumah itu kena bawa meminang lah kan. Bawa rombongan meminang tak apa lah je kan. Kena biar lah jaman. Tapi kalau tak berkenan tadi, buat apa jadi-jadi. Ayat tu dia. Pastikan ya, kalau anda bersama misi, memang lagu rancak-rancak, memang lagu yang sur. Bukan makan je sur, lagu pun sur. Buy je Flow 88. Flow 88 Flow 88 untuk anda. F Fafafam. Kena FM.

FM nombor 7.5. Alhamdulillah lah, ada yang dah selamat sampai betul tadi ke Kedah dari Pantai Timur kan. Saya tunggu kawan saya Fizi tak sampai-sampai, pi petang rumah tadi pun tak sampai lagi. Kita duk risau lah, kot mungkin tak ada line, kot grid ni tak tahu lah kan. Kadang dia pun duk berhenti minyak kari mengantuk ke apa semua. Tapi Amiro dia pun kata dah sampai dah. 3 petang dia alhamdulillah kata tolak pagi tadi. Itu dia yang pergi ke orang kata di Terengganu. Jalan-jalan na Ganu kita, yang ada bini duk call mesej banyak kali pun ada. Be mana be. Risau lah, dia takut tok lelaki dia pergi call online. Okey, baiklah, itu yang kita berkata-kata daripada hari Khamis lagi kan, yang pergi hari Khamis. Lepas tu Jumaat pun ada juga yang buat topik apa semua kan, yang mesti pun dah kongsikan hari Sabtu. Lepas tu ada yang dah balik awal pagi tadi, ada yang Sabtu pun dah balik dah. Apapun, semoga selamat dan perjalanan anda. Okey, baik, kita nak kongsikan pandangan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setar, Kuang Pangsu, pukul 9 waktu isyak 8.51 minit malam. Pendang, Kuala Muda, Yan, waktu isyak 8.50 minit malam. Daerah Padang Terap, Sir, waktu isyak 8.50 minit malam. Seluruh daerah Badim, waktu isyak 8.48 minit malam. Kulim, Badar Baru, 8.49 minit malam. Seluruh Pulau Langkawi dan kawasan sekitarnya, waktu solat fardu isyak 8.54 minit malam. Puncak Gurun Jurai, waktu solat fardu isyak 8.54 minit malam. Teruskan kita di Kedah FM 97.5, pilihan terbaik di utara.

0: Terima kasih untuk semua masih lagi setia dengan Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Hati-hati memandu. Semoga selamat dalam perjalanan anda. Nanti Miz akan kongsikan di jam tomorrow, nanti kongsikan untuk macam mana cara memanduan, pemanduan dan apa tip memandu jika mengalami kesorakan dan sebagainya. Nanti Miz akan kongsikan. Dapat pukul 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam. Baiklah, kepada muslimin dan muslimah, dan sebentar saja lagi tepat pukul 8.51 minit malam, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat dan fardu isya bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kuala Lumpur, Pukul Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengan yang kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Atik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahlil setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tahlil setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Asim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham apa yang berlaku di Tabung Haji. Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya.
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahariah Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang, kita santuni rakyat, kita dengar sendiri masalah anda semua, kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahariah Mohd Tamil.

0: Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
2: Hujan dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdaya sana, dia kata malah isim. Bila kita tutup sempadan, dia patutlah lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kotanya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain di sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua, namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtina apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitina di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejuaraan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Teruskan berita yang disunting oleh Siti Nurliati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Episod nombor 7.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih untuk semua. Kita masuk ke segmen.
1: Anda ingin cabar mereka?

0: Bali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedah FM 97.5, kita dan segmen Kira Okey, terbitan siapa? Mizi Fidos S. Mukhtar. Untuk penerbit kita dan segmen Kira Okey kita pada malam ni, ada lagu-lagu yang diberi untuk anda semua pada malam ini. Okey, kita dengarkan lagu yang pertama. Oh, dia tak naik situ, dia tak sempat menukarnya lagi. Kita dengarkan lagu yang pertama. Lagu pilihan yang pertama, Zuraida, Azman Idris.

dan lagu yang kedua, pilihan yang kedua yang boleh anda pilih. Jangan call lagi dengan lagu pilihan. Rory Marantika, Setulus Cinta. Okey, dan ya, pilihan yang ketiga di persimpangan dilema, Nora. Bukan Nora N. Okey, dan dah seterusnya untuk anda semua. Pilihan yang keempat, kita ada lagu ini.

0: Kedai FM nombor 7.5 pilihan terbaik di utara. Itu dia dah dah dari tadi lagi. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ni yang nak buat mana ni?
1: Ya. Saya Ida daripada Karak.
0: Ya, Ida Karak. Nak lagu apa tu ni?
1: Nak nyanyi lagu yang pertama tu.
0: Salam kasihku. Zuraida.
1: Zuraida.
0: Okey. Tunggu ya. Tunggu okay. Zuraida, saya Zuraida mai.
1: Boleh mula?
0: Ya. Yeah.

0: Okey, tak apalah. Ha. Terima kasih, Ida.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya,
1: lama tak dengar lagu tu, dah lupa lirik dia.
0: Ya, tak apa. Nama dia tetap, nama dia pun Zuraida apa. Ida di Karak. Oh, Karak ni. Boleh nak pergi Pahang dah dulu Karak eh. Macam-macam di sini. Okey, baik. Kita cari ustaz kita yang kedua, ketiga. Kedua, yang ketiga. Tak ada yang pertama, tak ada yang kedua, tak ada yang ketiga. Tak boleh. Kena ada tiga ni. Terus setia di Kedai FM.

0: Kedah FM 97.5 bilang.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
0: Ya, Radio Malaysia Kedah FM bilang terbaik di utara. Tak ada dah ke cepat dan misi tunggu ni. Cepat komisi 04-771-3037 04-771-7608. Terima kasih untuk anda semua yang sentiasa setia mendengar Kedah FM. Hai, cek. Jemaat komisi peserta kita yang kedua dan ketiga masih lagi dicari. Okay, ada ke tak ada malam ni? Kalau tak ada pun bagi ada juga. Cepat call sekarang. Tadi ramai yang call, tapi dah ni dah. Okey, kita ada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
2: Ni Kak Haji Arija dari Sungai Perak.
0: Oh, naknya lagu apa malam ni?
2: Lagu Zuraidah.
0: Zuraidah juga. Okey, baik, tunggu sebentar ya. Okey, teruskan dengan nyanyian anda.

kasih aja Adija suka pada. Assalamualaikum. Ya, itu dia. Dia orang Perak, orang Pahang. Kau Pahang kau? Kau betul kau Pahang. Ya, Hajah Hadijah. Jadi, jadi mana-mana-mana-mana sungkai. Okey, jadi mana orang Kedah tak ada ke? Cepatlah call misi sekarang. Zuraida. Takkan misi nak cedek dengan dia? Apa ni? Kalau lagu ni pun mesti tak tahu. Mesti tak tahu ni lagu ni. Mesti tak pernah dengar kan. Tak apa kita dengar dulu. Apa-apa, terima kasih untuk anda semua. Pakat-pakat komisi satu lagi. Jangan pergi mana-mana. Kedah FM.

0: cemas.
1: Kerana FM 97.5 pilihan terbaik di utara 10.40 minit malam ketika ini. Kita masih lagi mencari ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Lah, baru mesti nak rasa happy seorang sebab ada pembagi yang ketiga kan. Nak ambil undian je. Kalau tak ada, mesti tunggu lagi 15 saat. Kita tengok 15 saat ni ada tak ada. 15 saat tak ada, kita ambil 2 gini je lah. Okay, siapakah yang ingin bersama misi dalam segmen karaoke kita seterita yang ketiga? Berbaki 5 saat je lagi untuk misi bagi peluang. Kalau tak ada, kita tak apa, kita rajak lagi 10 saat lagi. Tak ada lagi 04-771-3037 atau kalau tak dapat boleh 04-771-7608. Okey, tak ada, kita ambil pemanggil kita selepas ini untuk undian kita. Cepat komisi untuk undian sekarang 04-771-3037 atau 04-771-7608. Undian dibuka hanya 2 peserta kita pada malam ini. Siapa nak pilih? Ida dari Karak ataupun Haji Halijah Sungkai? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cik MZ, Pak Long Johan.
1: Ya, Pak Long Johan, pilih siapa malam ni?
2: Pak Long pilih Kak Hajah Khalijah Sungkai.
1: Ya, terima kasih Pak Long. Assalamualaikum. Baik, itu dia lagi ada siapa yang ingin buat undian pada malam ni. Teruskan Cik Mat Pulau Langkawi, pilih siapa malam ni?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Cik Mat. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Pilih siapa malam ni?
3: Karak Mario.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia. Dah ada 2 pemanggil kita. Kita cari lagi pemanggil kita pada malam ini, ada tak lagi di tanah kita. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Karya.
4: Saya pilih apa ni yang pertama, Zuraida namamu.
1: Larut tak payah orang suruh kau suruh nyanyi. Tak mau nyanyi.
4: Minggu depan ni bolehlah lagu Zaleha Mi pula.
1: Ya, tu kena tanya penerbit lah. Ni tanya saya.
4: Penerbit bolehlah. Ni Zuraida ni banyak kali dah. Kucuk-kucuk tu banyak kali dah. Bolehlah Zaleha Mi pula ataupun Zaleha Hassan.
1: Okay, bye. Assalamualaikum. Itu dia kalian macam-macam. Jadi dia pilih nombor satu lah kan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di talian ni?
5: Zul Alif Tanjung Musa.
1: Pilih siapa malam ni?
5: Pilih Ibu Haji Alijah.
1: Haji Alijah no.
5: Ya.
1: Dah sampai kat Sungai dah? Belum lagi?
5: Tak sampai.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, jom kita dengarkan lagu ini. Kedai FM.

0: FM 97.7 dan 5 di tandan kita. Assalamualaikum, siapa tu? Oh, dia detok yang baru kita habis lagu. Habis lagu tu DJ nak cakap. No, tang lagu jangan call. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, cik. Ni saya Kak Ziza Pendang pilih nombor 2 ya.
0: Pilih nombor 2 ya. Okey, terima kasih Kak Ziza Pendang pilih nombor 2. Ya. Ya, jijah penyanyi ya. Engkau yang cantik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Izi.
0: Ya, siapa tu?
2: Bancuk Kacang.
0: Ya, pilih nombor berapa?
2: Pilih nombor 2.
0: Nombor 2. Nombor 2 tak boleh lah. Ini saya punya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Okay, terima kasih untuk semua yang sentiasa setia dengan Kedai FM 97.5 terbaik di utara ketika ini. Masih lagi bersama Mr. Ram, siap mengkira. Okay, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
3: Tak apa, dari Bukit Beruntung ni.
0: Ya, Bukit Beruntung. Pilih siapa malam ni?
3: Yang nombor 2 tu Haji Halijah.
0: Ya, terima kasih. Beruntung sungguh dah duduk kat Bukit Beruntung tu. Ya, terima kasih dan untuk anda semua. Terima kasih mendengar Kedai FM di 97.5. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, orang Kemaman.
4: Ya, pilih nombor 1.
0: Nombor 1, terima kasih. Bye. Okey, orang Kemaman dah, orang Karak dah, Perak dah. Hai, kita tengok lagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, orang Tunjang pula kat mau pilih siapa malam ni?
5: Nombor
0: 1,
5: Cik Ida.
0: Nombor 1.
5: Ya,
0: tak ada maksud. Ni nak potong tang corner ni, baru nak ingat nak umum dah siapa menang. Hai, dia potong, nak potong tang corner budak dah. Okey, satu lagi. Assalamualaikum.
6: Hello?
0: Ya, Ida, siapa tu?
6: Rida ni, Liji.
0: Ya, ya, pasal apa
6: ni? Saya pergi pampir ni, bising lah dia orang.
0: Oh, pilih siapa?
6: Hello?
0: Ya, pilih siapa malam ni?
6: Kakak pilih dua-dua hebat, tapi kakak pilih kakak Sarah ya. Kak Eda dari Sarah.
0: Ya, terima kasih. Mesti ingat ke mesti kau orang ada bunyi kau ada ringtone. Okay. Hello, assalamualaikum. Kak Aisyah Pendang pilih siapa malam ni? Tak ada? Tak angkat lagi ke apa? Terputih tau. Ini kan line dia tak ada. Dia ingat macam ada tadi. Okey, baik. Okey, ada. Assalamualaikum. Pasal apa pulak dah? Dia tekan dah tu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ya,
7: pilih nombor 2.
0: Pilih nombor 2. Terima kasih.
7: Sama-sama.
0: Salah siapa? Entah siapa yang salah. Okey, dia pilih nombor 2, tak apalah. Kita dah umumkan siapa yang menang, menjadi pilihan di hati pendengar pada minggu ini. Selamat pagi. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian?
8: Zaifu di belakang
0: sikit. Zaifu pilih siapa malam ni?
8: Nombor 2.
0: Tak apalah, kita bagilah nombor 2. Terima kasih, Zaifu.
8: Sama-sama.
0: Ya, yeah, tahniah untuk Haji Halijah Sungai Perak. Oh, umum terui dah. Dengan kemenangan mendapat 3, 6, 7 undian dan Ida Kau dapat 5 undian. Okey, terima kasih juga. Ada lagi yang call, terima kasih untuk pemanggil kita. Terima kasih semua yang bersama dan saya mengkira. Okey, Kedai FM, terima kasih penerbit kita dan terima kasih peserta kita. Dua orang peserta kita, Kak Ida Karak dan juga Raja Hadi Jasungkan Piarat. Terima kasih. Terus setiap mendengar Kedai FM, kira okey tu.
9: Anda ingin cabar mereka?

0: pandang. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira OK. Setiap Ahad 10 hingga 11 malam. Hanya di Kedai FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih kerana masih lagi setia hingga ke waktu ini. Sebab anda masih lagi menemani Mizi Santai 612 hashtag damaikan dan jiwa. Dan dan apa lagi Mizi? Ada tanya Mizi, bila lagi Malaysia nak lawan, Harimau Melayu nak lawan, Malaysia akan bertemu dengan Filipina untuk perlawanan terakhir kumpulan B pada 8 Ogos nanti. Okey, itu. Dan kita harap dalam masa yang sempat ni kita tukar player, ambil yang mungkin perlu tukar taktika dan tukar player, yang mana yang tak konsisten ni dekat liga pun tak konsisten, memang dekat nampak tu. Nampak sangat, tak pernah sebut nama. Harap Coach Tan Cheng Ho yang lebih arif untuk menukar. Itu yang harapan daripada rakyat Malaysia mesti baca. Dan juga tahniah juga untuk Johan Ghazali, Jojo abang, abang nak abang ni, Jojo no, tetap keep it up. Don't give up. Dan anda seorang fighter yang sejati, tak perlu rematch game, repeat game balik dengan seorang yang pengecut seperti itu. Tiada guna lawan dengan orang macam itu. Okey, dan itu dia. Sebab Johan Ghazali di One Championship tewas dengan hasil keputusan yang sebulat suara juri lah. Tapi ramai yang tak puas hati sebab sepatutnya diberikan kad merah dah dalam peraturan berterang, sebab tak boleh terlepas guard, orang kata apa, pedakat mulut tu, pelindung gigi tu, dia terlepas lebih 5 kali 6 kali. Minta dia kata mesti tengok 5, dia kata tapi 6, 5 kali patutnya dah kena, kali keempat dah kena cut, patutnya dia ulang lagi benda tu. Sepatutnya dah ref buat decision bahawa dia sengaja, sebab tu dia beri kad kuning, dan patutnya ulang lagi, dah patutnya diberikan kad merah atau DQ. Tapi itu dah semua terletak di tangan mereka. Mereka yang anjurkan, mereka juga pengadil. Jadi terserah pada pengadil yang lebih pakar. Mizi cuma baca juga sebab bila tahniah juga untuk Johan, anda bagi rakyat Malaysia dan juga negeri-negeri di Thailand juga serantau ni untuk celik, untuk mengkaji sampai netizen ni kaji yang macam ni, kongsi dengan Iman Dasyat ni, netizen kaji law untuk One Champion ni, Muay Thai ni, dan juga dia kaji balik study law. Kalau Peacock tu boleh lawan tau, sebab dia ambil case. Sebab contoh misi belajar law, business law dia, dia kita dalam study course, dia bagi soalan kan, kita kena tunjuk case tadi apa pernah berlaku. Okey, case ni macam ni. Okey, pernah berlaku juga sebiji macam ni. Jadi pernah berlaku juga 2024 yang Torres ke apa lawan ke mana, dia 4 kali 5 kali dia keluarkan pelindung gigi tu, dan dia dikenakan DQ, disqualified. Itu terjadi. Lepas tu ramai kot yang bokrak study case yang dulu. Cekap netizen-netizen rakyat Malaysia ni. Okey, apa pun, tahniah lah untuk Johan Ghazali, jangan give up. Dan juga tahniah juga untuk atlet-atlet di Sukan Commonwealth untuk kali ini 2026 berjaya menunjukkan prestasi yang terbaik daripada apa yang kita sangkakan. Tetapi tahniah juga untuk atlet angkat berat dan juga berbasikal kita, dan lompat jauh kan, apa pun yang terbaik lah, semua sekali. Kedai FM.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara itu dia kemudian Lestari. Skrip mata kau berubah terima bukan ada di Kedah FM. Itu dia vokalis kumpulan Lestari ni Wan. Lestari telah baru-baru ini mengumumkan pengunduran dirinya yang tak akan terlibat dengan bidang seni lagi, dan telah orang kata berhenti lah dari nyanyian ni. Itu dia. Baik, misi dah nak mengundur diri, memohon pada maaf jika ada salah dan silap. Sedangkan dia dah lagi tergigit, ini kan pula kata-kata sehingga kita berjumpa di lain masa juga di waktu. Kedah FM pilihan terbaik di utara, sehingga kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Selamat semua Kedah FM.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk Easy yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, RTM Klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar, stay tune ataupun terus kekal setia, kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng burhantu, geng-geng saya di tengah malam, di manakah geng-geng saya? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah, ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional, jangan mengulah. Itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan, di kilang juga ada peraturan, dekat rumah pun ada peraturan, tau. Ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu, saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah, ya. Tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak, saya nampak. Okey, tapi tak apalah, buatlah apa saja pun. Yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Ini dia, ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan kembara Express Rakyat, no. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kim Burhantu, luncur sampai

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang ponteng kerja ke? Yang tengah bekerja sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori. Jadi pilot darat. Memandu bas. Saya cari kerja, saya mencari rezeki melalui teksi saya. Pemandu teksi, abang-abang lori ya. Pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Tak ada yang akan memberikan kita makan. Kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita. Anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia, saya dengar. Terima kasih ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak melalui Pen Borneo Highway, Lembu Raya Pen Borneo, jangan lupa dengarkan Nasional FM bertemankan dengan Nun Alif, saya Alif. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mana dia, mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain, tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia je. Di seantero dunia yang sedang melayan dan sedang mendengarkan pemilik suara ini. Dan juga lagu-lagu yang terbaik bakal saya siarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati, ya. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda sedang berada dalam segmen Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Dalam pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam, ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhlis, Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah, jangan pula ada yang pergi kerja, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan? Jadi selamat, kata orang tu, bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Juria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, Elbi Yana Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakannya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, CMS Freed, UPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Ita Chot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso, Kucing Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan GBS sampai pagi. Hasna Asrani juga terus hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesing, Johor, Mawar Putih, Nina Dirah dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau, Johor, Princess Su, Dad Red, Masnya Sanawi, Aina Sofia dari Sibu, Sarawak, Abang JJ Gemas, Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Juas Mizi Abdullah dari Puchong. Dia kata segmen nombor 1, GBH, rakyat Malaysia untuk rakyat Malaysia. Mantap. Zek Pak Ya, Raz Zarina juga turut hadir, Masa Saleh, Zai Zuraini, Roslina Frances, kita ada Karim Baha, Muhammad Jasni Moon, Nur Akila, Melson and Request, Iza KBI dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada siapa lagi, Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga tanya, mantap GBH, luncur terus. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil Nasional Game Buruhantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda. Bukan saja di Facebook, di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus berhibur lagi, hiburan-hiburan yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Blues Ulasawa, Moose dan juga Wings.

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Expedisi Sini dengan Tanah Jadi Socai. Lagi ini membawa kita ke 1:05 pagi di jam yang kedua National Game Buruh Hantu, 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ha. Semoga dibanyakan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda, pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan persekutuan tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9.30 pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib8189, Karamel Latih katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahidatu Syahrul, Yo Kalang, kita ada Lina, Rosnani Ani, Farhan, Kio Kusanagi, Pok Kerry, ada Kak Mas, Lina, Syahrul, Yusra Zainal, ada H dari Pekan Pahang, Mawar Putih, Tin Tanker dari Senai Johor, ya. Azila MTJ, Pretty Girls, Rosila.

di Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Aino, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, Yusuf MC dari Perlis luncur terus katanya, Ita Chad, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, oh, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mesara, Remy 78, Zaketin, ada Nizam, Angah Step, Tok E Official Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir, eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Puteri Farisha, Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melupakan diri bersama dengan saya. Itu kata orang tu, ramai yang teman berteman bersama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Baksha. Oh, Baksha. Ini lagu dalam filem Baksha lah ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1:26 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gang Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Eh? Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, teman berteman. Siapa penerima STR? Pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang menerima STR. Sumbangan Tunai Rahmah 2026 yang kini memasuki fasa yang terakhir ya. Jadi bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima message mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azriati, Yan Zek katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Zek. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkat Johor, Wati 77, Jajah 83, Azaz Nur, Ramlan Amy. Lagi ada Halimah Ahmad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleh ya, untuk Halimah Ahmad, Ahmad Jamil, Aming, Pilot Darat, Pat Borneo, Fahim Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing, Dila Kasim, Sabri Rajman, Linda Rizkula, Papa Kori, Han, kita juga ada Hana Daud, Ros Lina, Jehan 92, Nur Adilah, Puteri Lilin, Andi 83, Salam Jaafar, Sabariah Saleh, Geng Rimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi, balik-balik darat dah sampai mana? Dah sampai lokasi? Belum lagi. Ha? Jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Anak Utara Comel. Anak Utara Channel. Carol Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Siapa lagi? Siapa lagi? Amy Bob Parker. Kita ada G410. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai lagi. Ramai. Dan Geni Drive, Pulau Pinang, Angah Ramla, Encik Syah, Seri Gading hadir. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi like-nya kasih luncur, kasih banyak-banyak tau. Abang Bona Faizal dari JB. Duty Solar Farm, okey. Selamat berduty, G410. Selamat, kata orang tu. Bekerja, selamat bertugas. Galas tugas kita, kerja kita dengan penuh amanah dan juga penuh rasa tanggungjawab. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1:30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1:30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Sali tu, favourite lah.
Lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis je kita kenang. Kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat. Takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kepada kita, kan? Pengalaman untuk mendewasakan kita. Pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Rosli Selassie. Persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira. Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

Persembahan Kumpulan Datar dengan lagunya Sayangku. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta, kan? Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta. Kita tak dapat pegang. Tapi kita dapat rasakan bila cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa. Itulah namanya cinta. Baik, sekarang zaman sekarang ni zaman di hujung jari tau. Apa saja semuanya di hujung jari. Nak urusan dengan jabatan pengangkutan jalan pun di hujung jari, kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam, kan. Beratur lama, ambil nombor, lepas tu tunggu nombor kita dipanggil, berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa, 5 minit je di hujung jari anda. Untuk urusan anda di JPJ dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar, dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi, ya. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Dan biasalah kadang-kadang talian kita ni jam. Kita nak daftar sesuatu ataupun nak masuk aplikasi kadang-kadang tak boleh. Biasalah, nama pun jam, jalan raya pun jam, talian pun jam juga. Jadi untuk September nanti akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyJPJ yang akan diberikan kepada anda. Jadi dalam masa yang terdekat, insyaAllah JPJ akan tunjukkan ciri-ciri baru teknologi terkini untuk aplikasi MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh JPJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Nora, kita ada Ahmad Harun, Pok Se, Pok Bear, Zana Kezek, Aman Hashim, Rinova. Tak tidur lagi Rinova. Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Potsi, Tackle Shop, Mariana Yana, ada Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farha Nadia, Abi Hashim. Kita siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura, Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi, last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita, berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bab Burger juga terus hadir. Bab Burger, ha? Gerobok Kak Nga, Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian, ya, dari Pontian. Icang, Tintin Pampaban, Haziq tiba. Belum mengantuk lagi. Surya juga terus hadir. Azkit, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi bujuk katil? Kalau menangis, teruskan menangis.

lagu ciptaan Lady Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Dan ramai yang dah menangis tapi bujuk hati Allah. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat ya dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2.25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid ya, iaitu bekerja dari rumah, 2 hari bekerja di rumah, 3 hari bekerja di pejabat ya. Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja dari rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja di rumah. Jangan risau. Habis itu banyak kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak. Yang bekerja di kaunter tetap macam biasa. Yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa. Yang bekerja keselamatan tetap macam biasa. Kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana, ada KPI-nya ataupun tidak. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah. Kesimpulannya mudah. Semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah. KPI telah pun disediakan untuk semua pejabat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa, pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati, selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Maneh. Kita ada hamba abadi, siapa lagi? Ikin Mus. Katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RZ members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamik sepilot darat, pam-pam-pam. Oh, kasih horn terus. Ahmad Yusri, Saidah Tina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau, DJ Jamilah. Oh, Ait Zamani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Joe Teknisi, salam dari Riau. Terima kasih mendengar kita di Riau, Indonesia. Saya ramai mendengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai mendengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya sama, pagi. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk hati. Ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tapi bujuk katil. Syazila Ila katanya salam GBH. Berterusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga . Selain daripada Ella, ratu rock tanah air, ini juga ratu rock tanah air kita. Persembahan daripada Shimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, bertemankan National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Lantaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE, dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur nak buat macam mana? Setiap perasaan ingin dimengertikan, kan? Setiap cinta ingin dihargai, dan setiap hati ingin diterima. Tapi kalau tak diterima, gugur di mata, nak buat macam mana? Kena reda, kena pasrah dengan apa yang berlaku. Tak semua yang kita mahukan itu kita boleh miliki. Cinta tak semestinya dimiliki. Walaupun cinta tak pernah kita minta, ianya hadir dengan sendiri. Perpisahan begitu juga, ditakdirkan berpisah. Jangan terlalu sedih, jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar. Walaupun sabar itu pahit, keikhlasan itu sangatlah pahit, namun yang pahit itu adalah penawar je. Percayalah, percayalah. Tiada ubat yang manis, semuanya pahit. Ada kawasan yang dilanda hujan, sejuk je bumi kan. Tarik selimut kalau hujan. Kalau sejuk, tarik selimut. Tak boleh nak tidur, layan terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kian Buruh Hantu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Sarawak di Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, termasuklah di Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri, Subis, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Nak tengok ramalan gaji cuaca type ataupun muat turun mai cuaca, senang dekat telefon bimbit sekarang kan, dah di hujung jari type je mai cuaca. Yang sedang buat kuih baru bangun, ramai yang baru bangun buat kuih tu. Bang, saya tengah buat kuih ni bang, untuk jualan awal pagi. Alhamdulillah, syukur. Dekat rumah pun boleh cari rezeki kan, untuk menambah pendapatan, untuk bantu suami, untuk mencari rezeki. Kita mahukan rezeki yang berkat. Yang tengah berniaga, selamat berniaga. Berniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ni perniagaan burger, burger. Ada yang kata baru laku 50 biji bang. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata dah 100 biji. Alhamdulillah, syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur je. Ucap syukur selalu. Saya doakan perniaga-perniaga se-Malaysia, perniaga kedai makan, perniaga restoran-restoran, perniaga burger, niaga kuih, semoga sentiasa laris setiap hari jualannya. Asalkan benda tu sedap je, makanan tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda. Junaidah Kamari, selamat pagi. Lina Adam, Ita Hamdan, ada Efiza dan 6979, Kak Na, Mak Suna, Nur Julai, Mak Tu, Cik Noma, Ros Ana, Mai Bonda Suri, Emma Zul, Ayu Suryani, ada Ilah, Sulaman dan juga Jahitan, ada Nuri, ada Niah, budak jahat. Oh, nama budak jahat, tapi saya percaya hati anda baik, walaupun nama budak jahat. Mas Nia Sanawi, kita ada Adik Lakoste, Zuzi Aziz, Mamat Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar Coliti Abang Manis. Mantap Mamat Zul. Azpah Zulah juga turut hadir. Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1990, lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagunya, tiada tangis lagi. Cukup-cukup menangis, tapi kalau nak menangis, sambung lagi. Nasib lagi berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

Lagu daripada komposernya Zain Kevin, Bumi Putera Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. Nombor kita ke 3.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan National FM? Ada. Ramai yang baru bangun, baru terjaga, baru selesai solat tahajud ni bang. Alhamdulillah. Yang belum selesai, silakan. Nanti boleh sambung lagi menangis tepi bujuk katil, menerusi National Game Buruh Hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk, dah jam yang keempat ya. Oh, sekejap je masa berlalu eh, saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata, hari ini Isnin bang, Monday Blues. Jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues. Hari kemalasan, tidak boleh begitu. Kerana pada saya, hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RZ members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RZ members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah GPJ, Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. GPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung ya. Pada saya, ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran, memang kita pergi berkonvoi. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang dua yang yang suka, kata orang tu, membakar hati kawan-kawan yang lain. Dia suka membakar, ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita tu memang cepat hatinya panas pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan, sampai ada kemalangan maut yang berlaku pada baru-baru ini ya. Bukan seorang tau, banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RZ ke Terengganu. Banyak accident, banyak kemalangan, Mr. Well katanya. Sungguh. Dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar, yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah eh, kalau boleh jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita, dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlumba, tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh. Kita ada Nur Aina Cik Pun Amin, Rinohara Nas dari Sabah juga hadir, Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Bineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian, ada Zek, ada Wan, Zuleika Azurin juga hadir, Azlina Mansur, Mar Pineng tiba Dak Mangkal, Zuhaila Nizam, ada kita ada siapa lagi, Moshi Matahari, Tuti Cik Lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah, siapa lagi, Kak Lili, Opa Akil Akif, Abu Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoi, Bat SB, Pamaman masuk mengadap. Alhamdulillah.
alhamdulillah ramai. Norina, Ina, Noliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu-lagu 80-an ya. Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan. Tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan ya. Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Waknah Parik Yani, Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasir Makin Berhantu sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Silas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Edwin dengan Cinta Si Camar Putih menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, semuanya sudah pun terbuai kenangan. Alhamdulillah. Waktu sekarang sudah pun masuk 4:02 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Ada masanya tidak mudah kita untuk melupakan kenangan, kan? Tak mudah sebenarnya. Ketika kenangan selalu dalam ingatan kita, tapi akan terasa indah. Terasa indah waktu bila? Waktu bila? Waktu kita menyedari bahawa pengalaman dan juga kenangan itu boleh dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan. Masa depan yang lebih baik. Kita juga nak ucapkan tahniah sebenarnya untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan alhamdulillah, menerusi atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang menyumbangkan pingat emas pertama dalam acara judo sebenarnya di Temasya Sukan Commonwealth. Perdana Menteri juga turut ucap tahniah. Katanya beliau telah pun membuktikan bahawa usaha, disiplin dan juga semangat juang mampu mencipta sejarah. Kita semua berbangga. Amir Daniel muncul juara kategori bawah 81 kg lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet ini menduduki ranking ke-117 dunia, menewaskan atlet di tangga ke-14

menyasarkan 5 pingat emas tetapi 8 pingat emas setakat ini yang terkumpul. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih doa rakyat Malaysia juga untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di sana. Nur Ais dari Papar Sabah, selamat pagi Iris, Chome, Uja, Siti Khalijah, Kak Ma, Siti Fatimah, Jamilah, Ahmad. Kita ada Abang Kosmik juga, Abang Bas ya. Manja, Cik Ayu, Chome, Kila Hasdi dari Brunei, Chef Zack. Kita ada Ina 1075, Hajan Nur, Kak Zafrozen, Sazli, Zawati, Iran Nazira, Siti, Sidah, Abang Bos, Zila Daud, Nadira, Nista Leo, Muhammad Fauzi Aziz. Nur Suryani memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Mona Rahim dari Cemur Perak. Terima kasih banyak-banyaklah yang terus bersama-sama dengan Nasrun Hakim Buruhantu. Sambung menangis tepi bujur katil. Dan seperti biasa waktu ini, sebelum menangis tepi bujur katil, saya bawa anda berangan-rangan untuk terbang ke Bollywood seketika. Kita tukar 5 pasang baju menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangishka, menerusi lagu dari filem Ditu Pagelhe, Ari Ri Ari. Terus layan, terus dengarkan Nasrun Hakim Buruhantu sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Don Alif, saya Alif.

kumpulan Kiara menerusi lagu ciptaan Syam Lafina, lirik oleh Dato' Afsah Hasan. Yang akan terjadi tetap terjadi. Ya betul, yang terjadi tetap akan terjadi. Bila Allah mengizinkan, apa sahaja boleh terjadi. 4:33 minit pagi. Sebenarnya hari kebangsaan dan juga hari Malaysia 2026. Jom sama-sama kita kibarkan satu rumah satu jalur gemilang. Kita satukan hati kita untuk menyatukan rasa sejuta, rasa cinta kepada negara kita. Jadi kibarkan jalur gemilang di kediaman anda sebagai lambang semangat patriotik, perpaduan dan juga kebanggaan menjadi rakyat Malaysia. Tapi yang paling penting, jangan kibarkan bendera secara terbalik, ya. Pasang bendera ataupun jalur gemilang dengan cara yang betul. Jangan kalau pasang bendera tu secara melintang saja, bendera adalah saiz biasa, tidak digantung menegak, tidak boleh digantung terbalik, dan tidak boleh gantung bendera berbentuk segitiga dalam kuantiti yang banyak. Kalau ada jalur gemilang yang jenis gegantung tu, dari sudut hadapannya, kiri bendera bermula jalur gemilang, jalur merah dan juga diakhiri dengan jalur putih, ya. Kena berhati-hati, kita tak nak ada peristiwa-peristiwa sebagaimana yang lepas-lepas, bendera digantung terbalik. Itu memang sengaja lah. Pada saya, yang gantung terbalik tu memang sengaja. Padahal hari-hari kita tengok dan kita dah tahu dah terbalik, kan. Itu sengaja. Siapa yang menggantung bendera terbalik pada saya, ya, pada saya, itu menghina negara kita sendiri. Jadi jangan kita hina negara kita dengan menggantung bendera terbalik. Kerana ada akta dan juga kesalahan di bawah. Siapa yang gantung bendera terbalik tu boleh didakwa, eh? Jangan main-main tau. Nabaina Abu, ada Cik Mat, terima kasih hadir. Ada Ukti, Su79, Yati, 5075, Farm Village, Mazna, Zilati, Bunga Larangan, ada Fa, ada Night 8828, Cik Nana, Johnny John. Ada juga yang kata terlelap tadi, alahai. Tak apalah, yang nak tidur silakan tidur, kan. Kalau badan letih, mata mengantuk, tak tahan. Tapi saya percaya geng-geng berhantu mesti tahan mata, ya. Tahan mata sampai pukul 6 pagi. Sebab dia kata nak layan lagu-lagu terbaik. Maria Mazilan kata selamat pagi, Abang Manis. GBH Parit Jawa Muar hadir. Oh, Parit Jawa. Saya kalau teringat Parit Jawa tu, teringatkan satu makanan di sana. Asam pedas Parit Jawa. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja, Ira Milpan, menerusi lagu Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasunan Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi.

pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Ada yang dah bangun pagi, bangun pagi dengan penuh segar, dengan penuh rasa syukur kan. Kita mengharapkan hari ini, ya Allah kan, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki untuk kita semua, pagi yang penuh ketenangan, pagi yang memudahkan segala urusan kita semua, insyaAllah, amin. Jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Orang nak cakap-cakap pasal kita, lantaklah situ kan. Kita lakukan apa yang boleh buatkan kita bahagia bersama dengan keluarga dan juga orang yang kita cinta kan. Itu yang kita perlu lakukan. Orang nak cakap pasal kita, peduli apa. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan bolehlah kita nak tutup. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan mana-mana utama di Malaysia hari ini. Ini waktu penting untuk kita, untuk kita hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor juga 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang dituntut oleh Allah SWT yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai amal yang soleh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fadil Kamsah dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang pertama. Oh, ini sangat-sangat menarik tajuk ni. Jom kita berubah, berubah ke arah kebaikan sebelum kita dipanggil pulang. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Mami Misha, ada siapa lagi, siapa lagi yang hadir? Night 8828 masih lagi kekal setia. Ramailah yang kekal setia, yang turut bersama-sama. Mizi 85 juga masih kekal setia. Saya suka geng-geng buruh hantu tau, sebab dia orang sangat-sangat kekal setia. Sangat-sangat setia dengan saya. Dan semakin hari semakin ramai yang mendengarkan Nasional FM, terutamanya kerana kami menyajikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, pastinya dengan lagu-lagu terbaik serta banyak pengisian-pengisian yang terbaik yang kami bawakan untuk anda sepanjang 24 jam sehari. Setiap itu mahal, kata Zulaika Azurin. Ya, mahal, sangat-sangat mahal. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaianlah dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi Dengan Aku Masih Lagi Di Sini. Ya, saya masih lagi di sini untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan saya percaya anda juga masih lagi di sini. Terus kekal dengan frekuensi yang ada, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wal udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri walal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir la haula wala quwwata illa billahil 'alim. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahil muafi. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmihi syai'un fi adi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Syukurnya kita masih panjang umur, maka dengan azbab umur itulah kita mudah-mudahan masih terus beriman, terus jadi aset kepada dunia. Ingat, tanpa anda, tanpa each and every one of you, dunia ini tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, Allah tak cipta kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Sebabnya tak apa pilih tajuk ya, jom berubah sebelum Allah panggil kita pulang. Kita pasti akan dipanggil pulang. Kita dicipta oleh Allah bukan main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum, adakah kau sangka aku cipta engkau main-main? Allah tak cipta kita main-main, mesti ada sebab. Sebabnya ialah rupanya tanpa kita dunia tidak sempurna. So tolong keluar daripada masjid ni nanti dengan satu azam, aku ni penting untuk dunia, bukan untuk keluarga aku, bukan untuk masyarakat setempat, bukan untuk Malaysia, bukan untuk Nusantara. Aku penting untuk dunia. Justru apa yang aku patut buat, patut aku sumbang untuk memberi nilai tambah kepada dunia. That's our mission, insyaAllah. Nampak macam besar, tapi kalau izin Allah, jadi bukanlah mudah tapi possible, ya, insyaAllah. Baik, so pertama-tamanya syukur pada Allah. Dan tuan-puan dan tuan-abah, walaupun kita perasan kita dah bersyukur, kita semuanya belum bersyukur, belum cukup bersyukurlah. To be correct, Allah said in the Quran, wa qalilu min ibadiya syakur, wa qalil, dan amat sedikit hamba-ku yang bersyukur, amat kecil bilangan hamba-ku yang bersyukur. Orang bersyukur sentiasa buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih. Orang bersyukur sentiasa maafkan orang lain. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih pada semua manusia. Orang bersyukur tiap-tiap hari sedekah, tak pernah tak sedekah. Orang bersyukur tiap-tiap malam solat taubat. Orang bersyukur doakan jiran-jirannya. Orang bersyukur mak ayah doakan guru-guru anaknya, doakan guru-gurunya. Check out of the things yang Tok Abah sebut tadi, berapa yang kita dah buat atau belum buat atau masih sedang nak buat. Ha, jadi banyak lagi kriteria syukur yang kita belum lakukan. Justru anda dan Tok Abah masih dalam proses untuk hijrah. Hijrah diri. Ma la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tak tahu ucap terima kasih pada manusia, pada penganjur, pada orang menjemput, pada orang yang buat baik, dia tak tahu bersyukur pada Allah. Ya, so kita wajib cakap terima kasih, wajib. Bukannya no, sebab orang tak berterima kasih pada manusia, tak tahu bersyukur pada Allah. Jadi kita kena wajib berterima kasih. Ya, jadi terima kasih dan tanya pada hadirin hadirat yang Allah pilih, ya. Dan this is the hadis, ya, yang tak tahu apa sebut, wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Sahih. Barang siapa yang tak ucap terima kasih pada manusia, sebenarnya tak bersyukur pada Allah. So para isteri, takkan semua bujang nampak macam season-season aja, takkan bujang. Ada cakap terima kasih pada suami tiap-tiap hari, terima kasih yang bang, bapaknya sudi nikah dengan saya. Ada cakap terima kasih. Ni yang ada isteri ni, ada cakap terima kasih pada isteri masing-masing. Yang bujang nasib lah. Yang bujang memang nampak sengsara. Bujang nampak sengsara. Hijrah diri untuk apa? Untuk apa kita hijrah diri? Why should we change? Why is the main reason kita keep on changing? Sebab kita nak dapat mardatillah. Satu, kita berubah untuk dapat reda Allah. Satu. Keduanya, of course reda manusia. Bila Allah reda, ya, barang siapa baiki hubungan Allah, Allah akan baiki hubungan kita dengan sesama manusia, insyaAllah. Bila hablum minallah beres, hablum minannas akan Allah susun. Tapi kita kena usaha. Manusia sayang, insyaAllah. Dan makhluk, kalau kita berhubah, kita berhijrah, kata guru taubah, jalan atau rumput, rumput doakan kita. Jalan bawah pokok, pokok doakan kita. Makhluk respect. Jalan tepi kucing, kucing akan datang ke kita, sayang kita, respect kita, insyaAllah. Kalau kita dapat reda Allah, dapat reda manusia, makhluk pun respect, termasuk pokok, kucing, rumput, katak dan sebagainya. Dan of course yang paling penting juga, semua penting, yang keempat, jom kita jadi aset kepada dunia. Tanpa anda, tanpa each and every one of us, dunia tidak sempurna. Sesungguhnya ini biasalah yang kita harus dengar kan, Allah takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak usaha, insyaAllah. Mudah-mudahanlah dalam masa yang singkat ini, ni Allah punya kuasa, kun fayakun. Jadi nampak macam besar, tapi sebenarnya kalau Allah nak ubah kita, insyaAllah. So Allah nak kita datang ke majlis ilmu macam ini untuk insaf. Ya, kita banyak dosa, semua orang buat dosa. Kullu bani adam khataun wa khairul khata'ina tawabun. Tuan-tuan ni orang sains yang belajar psikologi, yang belajar matematik, yang belajar sains, yang tak pernah belajar agama. Secara formal tak pernah belajar. So, adalah beberapa tahun lepas, masuk umur 70, cuba belajar bahasa Arab. Standard 1 punya Arabic. Ya? Budak 6 tahun, 7 tahun semua. My classmate semua 7 tahun. Tawabah 070, yang lain semua 07. Kosong tak ada nilai, so kami sama umur. 70 dan 07 sama. Sebab kosong tak ada nilai, kan? Tak faham, sudahlah, menyampahlah. Ya? So, Tawabah dilantik jadi ketua darjah sebab dia kata paling handsome. Ya? So itulah kita belajar kullu, everything lah, everybody, semua kullu mi semua, kullu bani Adam, anak cucu Adam, manusia. Khata'un, sahih, betul. Khata' tu silap, dosa. Semua orang buat silap. Wa khairul khata'inat tawabun, sebaik-baik orang buat silap, buat dosa, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Therefore, ini mudah-mudahan dengan asbab kita bersama dah buat pun. Ini Masjid Al-Muhsinin, yang datang ni semua orang-orang muhsin, semua muhsinin semua ni, orang yang memang buat kebaikan. So pasti kita solat taubat tiap malam. Sebab kita pendosa, kita semua buat dosa. Dan esok mungkin kita mati. Bahkan kata Umar Al-Khattab, buat baik macam nak mati esok. So satu perubahan yang Tawabah yakin semua dah buat. Tapi kalau belum buat, kita buat malam ni. Dan istiqamah sampai mati. Jangan tidur mulai malam ni sebelum solat taubat, solat taubat, solat taubat sampai mati. Solat taubat please. Sebab kita buat dosa tiap-tiap hari. Dan kita mungkin mati esok. Therefore suami, tolong maafkan isteri anda. Tolong. Sebab salah satu syarat wajib untuk isteri masuk syurga, suami maafkan dan redha. Kenapa ramai penghuni neraka adalah wanita? Sebab suami mati dulu. Sebab tak tahan perangai isteri. Mati dulu. Ya, dah tak tahan perangai dah memang. Tapi itu tak. Mati pun matilah. Maafkan isteri dulu. Maafkan isteri dulu. Dan orang perempuan, please. Please. Jangan tidur malam ni sebelum bang. Tawabah kata abang mungkin mati dulu. So maafkan bang, minta maaf lahir batin ya. Lalu abang nak mati silakan ya. Itu skrip dalam hati, bukan kat mulut. Faham orang perempuan? Skrip dalam hati, faham? Kau jangan cakap abang nak mati lepas ni, matilah bang. Memang susah nak masuk syurga kan, suami tak redha. Faham ya? Tawabah gurau tapi serius. Tawabah gurau tapi serius. Maksudnya orang perempuan jangan tidur mulai malam ni. Hijrah sebelum dapat kampunan suami. Sebab ramai suami asbab sunatullah kita mati lebih awal. Jangka hayat orang lelaki 5-6 tahun lebih pendek daripada wanita. Satu dunia buat kajian. Ni Allah punya kuasa. Dan sebanyak ramai penghuni neraka adalah wanita. Nabi sebut. Jadi jangan argue. But the most important is to know why. Bila Nabi tanya pada Jibril, kenapa ramai sangat orang perempuan dalam neraka, wahai Jibril? Mulut mereka ya Rasulullah, mulut mereka celupa kat suami dan mereka kufur nikmat pemberian suami. Itu maksud hadis sahih. So orang lelaki termasuk Tawabah, tolong kita maafkan isteri kita tiap-tiap malam sebelum tidur. Please, tolonglah. Boleh malam ni sampai mati. So, salah satu syarat untuk mereka masuk syurga ialah jaga solat, insyaAllah. Jaga Ramadan, insyaAllah. Jaga marwah, kehormatan, insyaAllah. Dapat keampunan dari redha suami, insyaAllah. Settle. Wanita akan masuk syurga, insyaAllah. Hijrahlah. So, orang perempuan please ya. Serious. This is very serious. Ini perubahan. Ya, insaf mengenang dosa, bersyukur kita masih hidup, berazam untuk perbaiki hubungan dengan Allah, dengan manusia terus. Okey, rangka bicara kita sikitlah ya. So yang pertama, ini yang susah nak hijrah ni. Nak hijrah dari kiri ke kanan, nak hijrah tu ya, dari kiri ke kanan susah. Ya, susah sikit. Ya, walaupun macam kembar tak seiras ya, tapi ini hijrah yang penting. Ya, yang faham dia senyum, yang tak faham dengki, nampak dengki. Ya, okey, so kita kena berubah jadi orang barulah. So keluar masjid ni suami jadi suami baru, walaupun masih buruk tapi suami baru. Walaupun masih buruk, ya, maksud buruk mean masih lama lah. Janganlah sekecil hati yang Allah kata buruk je, tengok dia kata kita buruk. Bukan buruk, buruk. Tapi buruk mean lama. Dan semua isteri jadi isteri baru, walaupun isteri buruk juga. Ya, semua isteri jadi isteri baru. Baru means baru azamnya, baru hatinya, baru mindanya, baru tindak tanduknya. Kalau biasanya tak solat taubat tiap-tiap malam, from now on solat taubat tiap-tiap malam. Kalau tiap-tiap malam tidak bermaafan macam pagi raya, jangan tunggu raya. Kita bermaafan tiap-tiap malam sebab kita mungkin mati esok. So suami maafkan isteri, isteri minta ampun maaf, of course lah bermaafan. Dari kalau belum buat, dari malam ni sampai kiamat kecil, yang ni meninggal dunia. Okey, ubah.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Dato Ramli MS, lirik oleh Lukman S, Kasawari dengan Teguh. Bawa kita ke 5.41 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama dengan anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya tahu ramai yang dah tunaikan janji untuk teman berteman, kan? Untuk anda pagi ini yang nak ke tempat kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga selamat sampai ke destinasi, ya. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia yang dah sampai destinasi itu, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, saya tahu waktu-waktu begini memang mata tu memang mengantuk sangat-sangat. Kalau boleh berehatlah seketika, cari kawasan rehat dan rawat. Rawat mata kita, rehatkan badan kita seketika. Kemudian barulah dah segar badan, dah segar mata, sambung pemanduan anda. 6 pagi seperti biasa. Untuk hari ini, Tiga Suara akan bersama dengan anda. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda mengenai banyak perkara di awal pagi menerusi Nasional 6 pagi. Nasional pagi, ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Lagu-lagu terbaik juga akan mengiringi anda pukul 6 hingga 10 pagi nanti. Buat geng-geng buruhantu, buat pendengar Nasional FM, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Buat ibu-ibu yang tengah memasak buat sarapan pagi itu, selamat buat sarapan pagi. Yalah, anak-anak nak pergi sekolah, kan? Kejap lagi nak kejut anak. Kejap lagi ibu-ibu kita ni dekat rumah tu jadi penyampai radio lah. Bangun, bangun, bangun. Dia jerit je, dari dapur dah dengar suara mak. Macam kita juga dulu-dulu, kan, zaman-zaman kita sekolah dulu. Masih ingat lagi. Terima kasihlah untuk anda. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM, juga dengarkan RTM di mana-mana jauh anda berada. Pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri saya pulangkan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya dah tak sabar dah. Dah tak sabar dah nak bersama-sama dengan anda, tahu. Mereka juga di RTM Negeri sentiasa memberikan yang terbaik, sentiasa menyediakan segmen-segmen yang terbaik untuk anda. Tapi yang paling pentinglah, dekat RTM ni, kita akan menyiarkan lagu-lagu yang terbaik serta menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar, melainkan benar sahaja. Sebab kita mahu mendidik masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Kita mahu mendidik masyarakat mempunyai maklumat yang sahih je. Yang tak sahih jangan kita kongsikan. Begitu juga dengan anda. Kalau anda terima berita yang tak sahih itu, jangan kongsikanlah. Tolonglah, tolonglah. Dah 2026 ni, tiap-tiap hari pesan. Jangan kongsikan. Ini kita macam bila terima satu-satu berita tu, kan, kita gairah nak kongsikan dengan orang lain, padahal kita tak semak pun sama ada perkara itu betul ataupun tidak. Rupa-rupanya memang tak betul. Untuk anda yang berada dekat live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Tapi like-nya, terima kasihlah. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan sempena dengan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, menunjukkan tanda kecintaan kita kepada negara kita yang berdaulat ini, bumi yang berdaulat. Juga tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang tanah air yang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di setiap premis perniagaan, dan juga di setiap kenderaan, dekat lori, dekat bas pun boleh, ya, dekat kereta pun sama. Kereta saya dah letak dah. Rumah saya pun dah gantung dah bendera. Jadi sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan, bulan ke Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan kita. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk kita semua. Sama-sama kita renungi kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Tetap jadi insan yang sentiasa rendah hati. Walaupun seberapa tinggi kedudukan kita, tetap rendah hati, ya. Tetaplah percaya diri walaupun kita rasa diri kita banyak kekurangan. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Mudah-mudahan dengan syukur kita memberikan rahmat dari Allah SWT, insya Allah.
Pemilik suara ini Nun Alif Zahir Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: waj'alna lil muttaqina imama. InsyaAllah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita, doa ada, ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain, cantiknya ya berkeluarga sampai kepada jannah. Ha, sekarang kau kata semoga bahagia sampai jannah, minta syurga dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu dari saya, Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia Ustazah Zawiyah Hassan, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam
3: Aktif 6.10 #RancakBerbisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar, Mas?
1: Sihat, alhamdulillah. Sihat, no?
0: Alhamdulillah, sihat walafiat, Bas.
1: Ramai yang risau. Katanya dengar suara Bas malam seorang kan?
0: Oh, macam tu.
1: Selalu macam itulah, orang tak ada tu dia pun
0: tanya.
1: Kalau ada mana nak tanya? Dah ada,
0: nampak, dah dengar kan? Okey, baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah yang dah menunaikan solat fardu subuh hari ini. Selesai sudah tanggungjawab kita ya. 5 waktu untuk subuh selesai sudah. Sebab apa masuk tadi? Solat waktu subuh hari ini bagi zon 1 daerah Kota Stang, Kubang Pasu, Pokok Sunan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Tepat pukul 6.01 minit pagi.
1: Ya, selamat menunaikan solat fardu subuh lah kepada semua pendengar setia Kedah FM.
0: Pertemuan kita di 19 Safar 1448 Hijrah, hari ini Isnin, samaan 3 Ogos 2026.
1: Dah 3 Ogos dah kan? Okey, dan juga terima kasih kepada penolong jurutera bertugas Cik Nazri Amin dan juga Syukri Ismail.
0: Yes, Suhaimi hari ini.
1: Oh, Suhaimi.
0: Suhaimi, Mi Jobot dan juga Syukri Ismail.
1: Oh iya. Nampak kereta Nazri Amin. Bukan.
0: Nazri Amin.
1: Salah.
0: Nazri Amin kan kereta banyak. Dia park kereta di sini. Dia awak balik. Yang macam tu lah.
1: Sebab kemarin dia. Dia dengan Syukri.
0: Hari ni tak lah.
1: Oh dah. Maafkan saya.
0: Hari ni Jobat dan juga Syukri Ismail. Yeah. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk waktu ni jom sama-sama kita tingkatkan lagi kecekapan kita ya. Jomlah sama-sama kita bersama dengan Munif Ijaz, insya-Allah Asma, untuk anda di
1: Kedah FM
0: Mesra Harmoni.

0: Ya, selamat dah pagi untuk anda semua di Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa.
1: Okey, baik. Nak lagi untuk waktu ni yang baru duk buka warung, buka gerai apa semua tu, semangat hari ni nak berniaga. Sekurang-kurangnya hari ni dia kata habis laris apa semua. Tahu tak orang berniaga di mana yang habis laris apa semua? Apa?
0: Tak tahu.
1: Pusat malam.
0: Oh, pusat minggu. Kadang tak habis jugalah.
1: Kan sehari.
0: Kadang tak habis jugalah.
1: Kalau dia hujan, orang. Dia ikut cuaca juga.
0: Ikut cuaca.
1: Kalau kata hari tu memang cerah, molek apa semua, insyaAllah.
0: Habis no?
1: Lincin. Lincin.
0: Oh, di pasar minggu lah, pasar malam minggu. No?
1: Terutama sekali macam Pak Long, apa? Pak Long Ali apa dia tu. Dia menjaga air ketui.
0: Oh, air ketui saja.
1: Habis?
0: Alah, air ketui.
1: Tak ada nak buat balik. Dia kata.
0: Habis.
1: Tapi kita tengok kan kadang kalau tak habis tu, sebab ayak dia dalam tu dia bukan bubuh gula, ayak gula apa kan.
0: Ada. Dia bancuh orang kata apa ni, siap-siap kan. Lepas tu baru dia bubuh ketik air noh.
1: Kata cerita tu baru dia bubuh ayak gula. Waktu tu lah kita, kalau kita nak gula sikit tu, kita abang tu kurang manis lah.
0: Tapi baguslah apa Pak Long Li.
1: Pak Long Li.
0: Oh, dia berniaga air ketui kan.
1: Berniaga air ketui.
0: Tak payah nak pening-pening nak berniaga apa.
1: Tapi kalau ikut nama dia tu Pak Long Li Kebau.
0: Allah.
1: Dia macam-macam
0: nama. Tak baiklah ha, ni gelap
1: orang. Bukan. Dia memang dia redha. Sebab dia memang
0: belak. Oh, dia belak kebau.
1: Dia belak kebau. Banyak sekawan pun. Kebau memang banyak lah. Sampai hak kebau ni bukan nak kena tunggu pula kan.
0: Kalau ibah apa dia, orang tak gelap apa
1: lah. Taklah. DJ. Sebab kita DJ kan. Okey, baik, kita nak cerita berkenaan dengan ni.
0: Gimana?
1: Groslow, 8 emas bawa Malaysia ke tempat ke-10. Ya. Malaysia menutup kempen Sukan Commonwealth Groslow 2026 dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas. Dan juga ada lagi ya, 8 pingat emas. Kita nak selesaikan tengok cerita ni sikit lagi sebab tadi dia tak sampai dengan tu. Ada juga... 12 emas. Okey, kutipan 8 emas itu merupakan pencapaian terbaik negara sejak meraih 12 emas pada edisi New Delhi 2010 sekaligus mengatasi pencapaian di Birmingham 2022 dengan kelebihan 1 emas selain melepasi sasaran 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa yang ditetapkan. Hebat
0: itu
1: kan?
0: Itu dia. Memang hebatlah, semalam pun ada juga mari imbas kongsi apa semua tu kan. Oh, memang rasa macam bangga sungguh lah kan. Sebab kita apa? Kita melepasi sasaran.
1: Ya.
0: Yang tu yang kita bangga kan. Okey. Itu Sukan Commonwealth. Nak kongsi lagi ke satgi?
1: Kongsi ya.
0: Kongsi juga. Ni pasal kepala, bukan kepala angin.
1: Kepala Layak.
0: Di Hulu Selangor.
1: Yang kita kongsi tu.
0: Empat individu yang terperangkap akibat kejadian kepala ayak ketika berada di kampung orang asli Pertak, Kuala Kubu Baru, diselamatkan anggota bomba petang kemarin lah. Ada juga beliau berkata sebab sukan, empat anggota bersama sebuah jentera general pula dah. Dari balai bomba dan penyelamat Kuala Kubu Baru dikejarkan ke lokasi bagi menyelamat. Dan juga kalau kita tengok laporan maklumkan seorang lelaki dewasa terperangkap ketika melakukan aktiviti mandi manda di kawasan air terjun sebelum anggota menjalankan kerja menyelamat.
1: Itu dia.
0: Kan duk pesan banyak kali dah, jangan duk pergi lagi buat masalah.
1: Kita Kedai FM dulu kita buka topik tau minggu lepas berkenaan dengan kepala ayak.
0: Buat masalah ni kalau boleh elak-elak, kalau memang ayak duk tengah jenuh lah ni.
1: Ya.
0: Bila kita pergi apa ayak terjun kan, memang ayak banyak jerenis sejuk semua kan. Kita pun geram tengok nak mandi kan.
1: Oi, syok.
0: Mengetak kaki nak turun kan. Tapi itulah, risau kot apa-apa jadi ke?
1: Tak apa. Okey, baik untuk anda. Hati-hati.
0: Yeah.
1: Nak pergi ke mana? Nak pergi mandi ayak terjun ke apa sebagainya. Disarankan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kita tangguh dululah. Kalau kita nak pergi berkreasi, nak pergi mandi ayak terjun dan sebagainya. Kita tangguh saat dulu, insyaAllah. Lepas ni bagi reda sikit baru kita pergi.
0: Nak reda ayak pulak kering.
1: Mau agak-agak lah suam-suam.
0: Pergi bakar-bakar kan. Boleh lah.
1: Okey, baik, ada lagi saat lagi.
0: Di Kedai Terus,
1: kan? Yes, Mesra Harmoni.
2: Yo,
3: you know,
2: you know,
3: you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you

0: Okey, baik, aktif 610 hashtag rancak berbisa. Sebelum kita ke angkasa beri Kuala Lumpur, Ibas, ya.
1: Kita nak nak kongsi juga dengan anda semua, kan?
0: Ya. Yeah.
1: Sebenarnya kalau nak kongsi ni jenuh lah. Hey. Banyak sungguh, kan, kalau nak kongsi. Ibas nak kongsi apa tu?
0: Okey, kalau ikut nak kongsi waktu ni kegembiraan kita tau. Baru ni kita tengok dengan jayanya RZ Members 8.0 Terengganu yang menggamit kenangan 1000 memori dan sebagainya. Macam-macam lah liku-liku kehidupan kan. Ku jejak.
1: Tapi lagu tu kalau yang RZ Members tu dia langkah seiringan tu.
0: Langkah seiringan betul.
1: Muzik mula-mula tu. Bila dengar tu rasa macam kita pun nak pi juga.
0: Lagi lagu Ingatkan Dia, The Wings, kemudian kebanyakan lagu Ella kan. Sebab RZ Members tapi tu lah. Apa yang berlaku kan, kita tengok ada lagi cerita seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas mintai program RZ Member 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2 semalam. Dan juga mangsa ya, Arisa Syazira Zainuddin 21 tahun dari Kuantan, Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Dan Ketua Polis Daerah Dungun Nik Abdul Halim, Superintenden Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Dan juga berdasarkan siasatan awal, motosikal ditunggang mangsa percayai merempuh bahagian belakang sebuah kenderaan pacuan empat roda yang berhenti di lorong kecemasan untuk berehat. Itu yang dilaporkan.
1: Itu dia ada juga cerita mengenai dengan kematian, kemalangan dan sebagainya RZ Members 8.0.
0: Itulah, sebab ada kereta di lorong kecemasan tu. Kalau kata kereta tu dia memang rapat tepi betul itu, insyaAllah kot.
1: Sebab tapi kita, masa tu nak jadi kan,
0: masa nak jadi, masa nak jadi satu. Tapi kalau kata kita bawa motor sendiri pun ni bas. Bila kita duduk di lorong kecemasan tu memang kita tak perasan tau. Kalau kata kereta tu, kata ya Allah ada depan, sempat elak kita elak.
1: Oh, mana kita tak tahu kalau dia berhenti.
0: Tak perasan, dia memang dia berhenti berehat di lorong kecemasan.
1: Dari kita tak kena tu, orang. Yang kita nampak tu macam tak tahu kalau dia
0: tak
1: berhenti.
0: Perasan, memang tak
1: ingat dia duduk jalan.
0: Kita tengah jalan, kita tengok. Allah, kata boy memang berhenti.
1: Bang. So, jadi,
0: kalau sebut pasal konvoi ni kan, memang banyak kali lah. Kalau ikut dari sekolah menengah dulu ini, dah pusing tu satu Malaysia. Itulah, pengalaman-pengalaman ni memang banyak lah. Tapi Alhamdulillah. Lah ni sempat jugalah bercakap dengan bahan. Bak RZ ni memang jadi tinggal tempat je dah pakai RZ lah.
1: Sudah. Tapi dah ni RZ Members ni.
0: Tak ada lagi
1: waktu tu.
0: Tak ada lagi.
1: Dulu kalau orang boleh RZ ni memang. Dahsyat kan. Dulu pas tak minat sangat lah. Tapi bila duk
0: ada ni.
1: Bukan, duk selalu duk baca yang RZ Member dah tahun lepas. Bakal rasa macam, ish, biasa juga kalau ada RZ sebiji kan. Tapi nak naik tu lah macam tak sesuai kot kan.
0: Tak sesuai.
1: Dengan bas lah. Orang lain tak tahu lah.
0: Memanglah kalau kata tengok keadaan tu memang macam tu lah. Tapi kalau kata naik santai, dia sebenarnya dia dah
1: dia gear ke mana bas? Gear congkeh?
0: Dia tekan congkeh.
1: Ha kan? Dia macam congkeh tu sebab dia ada kelas kan?
0: Ya. Dia santai-santai lah. Dia bukan untuk orang kata apa nak naik, nak lawan race apa semua tu. Tapi tu lah sengah daripada kita ni. Biasalah. Dan bila mai ramai ya.
1: Nak
0: macam-macam
1: share.
0: Lah
1: dia nak share.
0: Okay, jomlah kita nak pergi ke Kuala Lumpur.
1: Nak naik RZ kau?
0: Naik RZ.
1: Dahsyat. Okay. Ibas biji,
0: Jom
1: ke Dabam
0: Surah Harmoni.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Nassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tak setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
4: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat semuanya nak?
2: Alhamdulillah sihat walafiat.
1: Kita doakan semoga semua sihatlah kan. Yang mana diuji tu kita doakan semoga kembali sihatlah. Kadang Allah uji berat sangat kan kesakitan dia tu. Kadang Allah uji sikit je sakit dia tapi rasa macam sakit sangat pula. Macam itulah.
2: Ya. Yeah. Okey, baik, kalau ikutkan sekarang ni kita bulan sekarang ni kita berada di bulan Ogos.
1: Iaitu bulan kebangsaan.
2: Ya. Yeah.
1: Macam kemarin pun dah kongsi kan. Satu rumah, satu jalur gemilang.
2: Oh, dah kongsi? Dah.
1: Kongsi dah. Sebab
2: ingat
1: tempuh.
2: Kan, hari ni kita nak bawa my topic tu. Ini pas dah kongsi dah semalam.
1: Sebab tempuh-tempuh je Ogos. Bulan bulan kebangsaan ni memang bas, kata apa ni, tekankan sangat-sangatlah kepada pendengar-pendengar tu. Supaya balik tu pasanglah bendera.
2: Sungguh yang tu kenalah. Sebab apa, kalau kita tengok semalam pun waktu bas kongsi tu, ada juga konvoi KMJG ex-jago di Kuala Muda kan, kawasan Kuala Muda kan, melibatkan Jabatan Penerangan Negeri Kedah, kemudian pula polis, JPJ, Perbandaran Sungai Petani, MPSPK, AADK, Suruhanjaya Komunikasi, MCMC, ya.
1: Oh, ramai.
2: Pos, Telekom, Tubuhan Berita Nasional Bernama, serta kita lah, Kedah FM.
1: Oh, pergi ke?
2: Tak pastilah semalam siapa pergi, sama ada pemandu kita tu selalunya Azmi lah.
1: Azmi
2: kalau tak
1: Sidin.
2: Azmi, dengan Cik Syah lah.
1: Tak pasti pula semalam siapa yang pergi.
2: Dua tu. Ataupun ada lagi Mak Nizam Zali.
1: Ataupun
2: DJ seorang lagi tu yang terkenal jugalah. Akil Hai.
1: Oh, Akil Hai. Ingatkan DJ Zul.
2: DJ Zul, Zul tu yang dua orang lagi tu. Zul dan juga Tengku Nizam.
1: Oh, yang tu lah dia apa.
2: Itu antara DJ-DJ kita jugalah. Tapi mereka di luar.
1: Mereka di luar lah.
2: Di lapangan.
1: Di lapangan. Aduh.
2: Kalau pun berita tu, saya rasa semalam Hana kot.
1: Itu tak pasti
2: Tak pasti,
1: saya.
2: Sama ada Hana ataupun siapalah rakan-rakan kita dari bahagian.
1: Selalu mereka lah yang selalu turun ke lapangan kan. Kalau
2: Hana,
1: ada apa-apa.
2: Fakrul.
1: Rosli.
2: Anwar.
1: Tapi semalam Anwar dia tak turun.
2: Dia tak turun?
1: Sebab dia ada kat ofis semalam.
2: Oh, dia
1: sebab
2: naik.
1: Dia buat berita, radio.
2: Oh, berita radio.
1: Dia naik ambil file.
2: Oh, macam tu. Okey. Itulah. Apa lagi kita nak kongsikan, Bas? Sebelum
1: ni,
2: kita ke cuaca.
1: Sebelum kita ke cuaca sajalah, Bas nak kongsi dengan anda semua. Selalu kalau resepi-resepi ni, Mak Teh Tun lah kan? Mak Teh Tun dah. Mak Teh.
2: Mak Teh Yuhu. Mak Teh Tun. Ini Mak Teh Tun. Ni duduk di, ni apa? Di Hello Star. Ini Mak Teh Tun ke Dubai dekat Omah Manji. Okey.
1: Mak Teh selalulah dia kongsi dengan kita kan. Ni Bas nak kongsi sikit lah.
2: Sikit.
1: Sebab apa, pagi-pagi macam ni mak-mak kita, tuk-tuk kita suka buat cucuk kodok kan.
2: Kena.
1: Ada lagu cucuk kodok kan.
2: Ada cucuk kodok.
1: Ni Bas nak kongsi. Ada macam-macam jenis cucuk kodok sebenarnya. Tapi cucuk kodok tepung kosong tetap menjadi pilihan ramai. Sebab apa? Sebab cara penyediaan yang mudah dan menggunakan bahan yang memang sentiasa ada dekat dapur kita kan. Kalau kita tengok resepi-resepi dia tu, bukannya payah pun, bukan nak kena ada pisang tau tak. Kalau cok kodok mesti tengok pisang kan. Ni tepung, kita kena ada tepung gandum, gula, garam, ayam panas dan juga minyak untuk goreng. Itu je.
2: Ya, itu saja. Sebab kodok ni kita ingat daripada dulu lagi. Kita memang dah sinonim dah. Kita dah tersemat dah dalam pemikiran kita, kodok ni mesti kena ada pisang. Dia kita tak fikir ada sengau buat kodok. Ubi,
1: labu.
2: Labu,
1: yeah.
2: Benda-benda tu, kodok ni maksudnya tu benda yang dah kita tak boleh nak makan macam tu saja. Cempedak pun orang buat kodok.
1: Betul.
2: Durian pun orang buat kodok.
1: Durian benar.
2: Janji jangan masam. Nangka pun kalau dia memang dah binyai dia tu,
1: buat
2: tak masak lagi, boleh buat kodok juga. Sebab dia nak ambil aroma
1: bau tu. Yang ni buat tepung pun dah jadi. Dia macam bukan cok kodok. Kalau Bas lah kat rumah Bas panggil cucuk bom.
2: Cucuk bom. Tak kenal juga lagu tu kodok tu.
1: Tak
2: boleh lah. Mana boleh.
1: Dia resepi Mak Teh ni.
2: Mak Teh tak boleh. Jangan nyentuh Mak Teh. Tapi kan. Okey, ada lagi kita nak kongsikan kepada anda. Tadi bab kodok kan. Resepi kodok tepung kosong, rangup di luar.
1: Lembut di dalam.
2: Lembut di dalam dan sebagainya. Tapi apa yang dikongsikan, kebimbangan segelintir pihak mengenai kemungkinan penjawat awam memberi alasan berkaitan masalah gangguan internet atau gagal melaksanakan tugas ketika bekerja di rumah BDR tidak sepatutnya timbul lah. Kerana semua aspek berkenaan perlu dinilai ketua jabatan sebelum kelulusan diberikan. Ini terletak kepada ketua. Sebab ada juga yang bertanggapan sedemikian. Sekarang ni tengok di mana yang tak ada internet.
1: Semua ada kan?
2: Sebab kerajaan kita MCMC dan juga kita kementerian kita sendiri, Dato' Fahmi Fazil sendiri, lokasi mana yang tak ada tu sekarang ni dah ada dah. Jadi kita tak bimbang.
1: Wujudkan dah kan?
2: Dah ada pencawang, dah ada dengan sampai ke dalam orang kata
1: pendalaman.
2: Apa? Pendalaman. Pendalaman pun dah ada dah sekarang ni kan. Jadi benda tu tak wujud, tak timbul lah berkaitan masalah gangguan internet apa dan sebagainya tu untuk BDR. Jadi kita fikir balik lah. Semua ni kan sebenarnya adalah anugerah juga ya.
1: Untuk rezeki.
2: Rezeki kita berkenaan dengan sekarang ni kita
1: HBH.
2: Tengok.
1: Kan?
2: Hybrid.
1: Itulah. Tapi dia ada juga lah syarat-syarat. Dia tu macam mana kan apa semua. Kita tak apalah. Yang mana yang mungkin dia ada pilihan nak ataupun tak nak kan.
2: Yang tu tak apa. Ha. Sebab apa? Benda ni bukan saja-saja tau. Sebab apa kalau kita tengok ekonomi sekarang, kita tengok dengan minyak sebagainya. Sebab itulah diwujudkan ke ni. Jadi tak apalah, kita tengok lah macam mana. Itu hadiah jugalah sebenarnya ya. Kepada penjawab awam.
1: Penjawab awam.
2: Okey, jom. Kita nak ke Met Malaysia untuk waktu ni.
1: 7.30 minit pagi nanti. Terus bersama dengan Ibal Jatim 10.
2: #RancakBerbisa.

0: #360 #RancakBodhisa.
1: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Ya, 7.31 minit pagi. Selamat pagi untuk ada semua yang mandu, hati-hati dalam permanduan. Semoga selamatlah sampai ke destinasi, kan? Kalau boleh, jangan mengelamun. Macam Ibas, mengelamun Ibas eh.
3: Okey, baik untuk anda. Waktu ni kita nak terus ke Map Malaysia. Jadi bersama dengan Cik Rosli pagi ini.
2: Cik Rosli, apa khabar Cik Rosli?
4: Alhamdulillah sihat. DJ Ibas sihat lah.
2: Alhamdulillah sihat.
3: Sihat walafiat gitu.
2: Ya. Okey, kita nak tahu juga keadaan cuaca Cik Rosli. Apa cerita?
4: Baik, terima kasih DJ E dan DJ Bas. Baik, jom kita tengok ramalan cuaca untuk hari ini. Bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini 3 Ogos 2026. Ramalan cuaca bagi kawasan Kedah Utara dan Kedah Selatan, di sebelah pagi Met Malaysia meramalkan tiada hujan. Manakala di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan seterusnya senja diramalkan hujan di beberapa tempat. Bagi suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin dijangka bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km jam. Manakala keadaan laut pula berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Baik, sekiranya pendengar ingin mendapatkan maklumat cuaca terkini, anda boleh dapatkan di laman web rasmi Met Malaysia atau melalui aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar di Malaysia Kedah FM semua ini kembali kepada DJ E dan DJ Bas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Rosli.
3: Ya, itu dia Cik Rosli dari Map Malaysia. Kita dah ketahui dah bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini. Dan untuk hari ini juga kita nak juga kongsikan kepada anda lah berkenaan dengan tajuk-tajuk selepas ini. InsyaAllah kita akan bersama dalam rancangan Sentuhan Duha untuk hari ini.
2: Tajuk apa hari ni?
3: Sentuhan Duha untuk hari ni. Hari ni dah 3 Ogos dah tuan-tuan membuatnya.
2: Of course.
3: Oh, cepatnya masa berlalu. Jadi untuk hari ni, yang bahagia Ustaz Maisa bin Haji Abdul Rahman akan kongsikan berkenaan dengan duit atau wang. Apa
2: duit
3: cerita
2: atau wang?
3: Ustaz.
2: Bukan benda sama ke duit atau wang? Aduh.
3: Ustaz.
2: Apa cerita Ustaz Maisa ni?
3: Ustaz Maisa, tolong Ustaz. Panggil.
2: Pagi 7.45 minit pagi, dia akan tolong kita penjelaskan terbitan Nazri Mat Nasir. Lepas tu pula berita tempatan Kedah FM. Yang disunting oleh siapa hari ni, Bas?
3: Siapa lagi kalau bukannya Rashid Jali.
2: Dan juga disampaikan oleh
3: Nazri Mat Nasir.
2: Dan Abak.
3: Abak dia sendiri. Dulu.
2: Ni orang kata tu.
3: Dia kadang-kadang dia kena jadi macam tu juga sebab kita nak cari bahagia orang ni.
2: Oh, nak cari bahagia pula dah.
3: Nak cari bahagia.
2: Cari kat mana?
3: Bahagia. Setengah orang kata bahagia ni bukan dengan duit. Tapi dia tengok zaman juga.
2: Ikut zaman. Dan juga bahagia pun kadang-kadang dia, orang kata pun dia berkaitan dengan kawan juga kan. Kawan tak perlu dicari. Yang perlu dicari apa dia, Bas?
3: Apa dia?
2: Duit. Sebab ada duit nanti kawan nak gemai.
3: Ada juga yang orang kata berkenaan dengan bahagia ni senyum. Takkan senyum lah. Boleh bahagia. Kadang-kadang dalam dia berduka. Macam tu juga.
2: Syukur pun bahagia. Syukur juga.
3: Bahagia juga.
2: Tak tahulah apa dia kan. Ataupun macam bahagia kata tadi, harta.
3: Harta.
2: Ketenangan. Nanti kita kongsi dengan dia pun lah kan.
3: Okey lah.
2: Berkaitan dengan topik kita pagi ni.
3: Bahagia.
2: Bahagia.
3: Gembira.
2: Gembira. Bila, macam mana apa yang membuatkan anda bahagia?
3: Dan juga kongsi. Bila pernah anda terasa yang teramat-amat gembira dan juga bahagia?
2: Nanti kita kongsi, kita tanya pendengar-pendengar kita kan.
3: Okay.
2: Mungkin saya duduk dalam kereta ke. Tak pernah pula terfikir. Dan juga ingat bila kita bahagia kan.
3: Okay, sepanjang kita dalam perjalanan lah. Kita di tengah perjalanan kita. Dalam kenderaan kita. Berhenti di lampu isyarat. Bila kita toleh ke kanan, mungkin juga dia punya tinted dia tu nampak lah tembus sampai ke dalam. Dan juga had dia tu tak salah lah kalau JPJ tahan ataupun pihak polis.
2: Nampak orang kata nampak, bayang-bayang
3: nampak lah. Nampak dia tu
2: lah. Samak-samak
3: tu. Ya, nampak. Tapi kita tengok dia kadang-kadang duduk.
2: Macam sedih.
3: Kita tengok wajah orang ni pun kita boleh tahu ada masalah ke. Ha, macam tu. Hmm. Jangan kita nak tengok bila dia balik kerja, dia duduklah kereta duduk kepala duduk beringgut ayun ni. Duduk gelak apa semua kan. Oh. Jangan kan kita tengok eh?
2: Jarang.
3: Jarang.
2: Tapi kadang-kadang dia buat macam tu, tapi lah hati tu remuk.
3: Remuk.
2: Tapi dia cuba.
3: Tapi payahlah kalau kata dia nak tu, hati ni nak remuk kan. Betul, betul, kebanyakan betul, kita bila kita duduk dalam kereta tu relax.
2: Sebab apa tau? Sebab bahagian yang paling mahal adalah ketenangan.
3: Ketenangan.
2: Sebab tu dia jadi apa pun dia tenang ya. Sampai orang kena horn, tenang, punya tenang. Pun tak jalan lagi. Macam kemalam bas.
3: Tak jalan lagi.
2: Tak jalan lagi.
3: Dia fikir tak apa.
2: Tengok pun la ilaha illallah. Tu kadang-kadang semua bahasa dekat ibas sendiri pun pernah terjadi benda tu kan.
3: Terkejut.
2: Tak ada kita duduk apa tenang sangat.
3: Tenang.
2: Sampai orang horn kat belakang tu tenang.
3: Tukar tenang, duduk berangan. Apa pula nak jadi lepas ni?
2: Apa nak jadi lepas ni eh?
3: Okey, baik untuk anda. InsyaAllah dalam rancangan sentuhan Doha nanti, duit atau wang?
2: Ya, 7.45 minit pagi. Lepas tu gebang pagi, 8.15 minit pagi.
3: InsyaAllah.
2: Terus melekat bersama dengan kami.
3: Aktif 6.10.
2: Hashtag Rancak Berbisa.
3: Jom bersama dengan segalanya ku terima.

Mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wang adalah merupakan keperluan di dalam kehidupan dan ia adalah merupakan perantaraan untuk kita mencari kehidupan. Manusia akan berbuat apa sahaja untuk mendapatkan wang, sama ada melalui jalan yang dibenarkan atau kadangkala kita melihat orang mencari wang dalam keadaan jalan yang diharamkan. Apa juga yang kita lakukan sebenarnya, kita mesti melihat bahawa ia cuma wasilah dalam kehidupan untuk membahagiakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita nafsu yang suka kepada wang, suka kepada harta, suka kepada kekayaan. Tapi ingat, kesemua ini adalah merupakan kehendak nafsu kita. Wang dilihat seumpama makanan yang lazat dan mengenyangkan, walaupun hakikatnya ia cuma satu bayangan yang akhirnya akan hilang dan luput. Itu adalah merupakan peranan nafsu yang diindahkan oleh syaitan dalam segala sesuatu yang bersifat keduniaan. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha salisun." Rawahul Bukhari. Maksudnya, sekiranya anak Adam telah memiliki dua lembah daripada harta, maka dia akan mencari pula yang ketiganya. Maksud hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Duit hati senang. Senang tak kalau ada duit?
1: Senang. Tak ada duit tu yang tak apa nak senang. Okay, kalau ada duit tu, ishlah, semua perlukan duit.
0: Hidup ni kan celik je mentor tu. Walaupun kita leno pun sekarang ni dalam duit kan. Aduh. Penggunaan duit elektrik,
1: aircon semua tu kan.
0: Semua tu kipas kita buka,
1: semua-semua benda lah. Kau tak ada duit macam mana nak bayar semua-semua tu?
0: Okay, bila cerita pasal duit ni kan, kita nak cerita juga bila sengah orang kata tu, bila ada duit buat hati senang. Macam lagu tadi pun kan, bila ada duit hati senang apa semua tu. Tapi kita nak tanya juga anda ya. Bila rasa gembira? Dia bila, ada lagu tau. Bila rasa gembira tepuk tangan. Macam tu.
1: Oh, dekat kereta, dekat pejabat apa semua, kedai-kedai makan pun tepuk juga.
0: Tepuk juga.
1: Terima kasih sebab tepuk dengan Ibas hari ni.
0: Okey, sebab itulah kita nak tanya anda hari ni. Tajuk kita relax-relax. Kalau semalam berkenaan dengan jalur gemilang, dah pasang ke tak pasang?
1: Rasanya dah pasang dah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau 100 tu, rasa 80 dah pasang dah warga Kedahan ni. Sebab apa? Dia kata bas kemari walaupun E tak ada. Tapi dia faham dan juga ikut arahan.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Okey, sebelum kita nak ke pukul 8 pagi nanti, berita tempatan Kedai FM. Bila rasa gembira,
1: tepuk tangan. Dia
0: itu.
1: Bukan setakat tepuk tangan tau.
0: Tak.
1: Lagi?
0: Hentak kaki, cubit kawan, senyum sikit, semua tu ada tu, okey?
1: Nanti kami menyanyi dengan apa semua. 8.15 pagi nanti.
0: Okey.
1: Okey, bila rasa gembira. Kedai FM. Seharmoni.